0: Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Semangat, semangat, semangat, semangat.
1: Yes.
0: Kasih semangat dulu, Ibon.
1: Ayo kita bernyanyi kesemangatan. Kesemangatan, okay. Semuanya siap.
0: Yo. Siap.

0: Ini adalah tanggal belum pamit dong, masa pamit
1: 25 ya? 25 lo cat lo 2 ya? Hari lo kinos
2: 23 ini
1: 23 ya? Kok kayak minggu ini kayak lama banget ya? Kayak baru hari Rabu ya hari
0: tapi
1: ini.
0: Tapi bulan ini berasa cepet lo.
1: Iya bulan ini rasanya kayak cepet, tapi minggu ini
0: berasa lama.
1: Rasanya ternyata aku pikir ini hari Kamis loh, ternyata Rabu ya.
0: Berarti kamu lagi jenuh.
1: Iya.
0: Biasanya kalau stres, iya, itu waktu terasa lama.
1: Lah itu.
0: Tapi kalau lagi happy, waktu terasa sebentar. Iya.
1: Ya mungkin karena anak saya kan lagi ujian ya.
0: Oh benar.
1: Kelar sih ujiannya ya.
0: Benar. Ya hari ini tanggal 23 September itu bertepatan dengan hari ulang tahun Sulut.
1: Sulawesi Utara.
0: Dibalik jadi
1: Tulus. Jadi selama 1 jam ini kita akan memutarkan lagu Tulus semua ya.
0: Enggak dong. Requestnya lagu Tulus semua ya. Hari ulang tahun Sulawesi Utara.
1: Sulawesi Utara sekarang umurnya 61 tahun.
0: Ya, silakan Ibu digoreng.
1: Sulawesi Utara. Mainkan, itu, Bun. Kok bisa beda ya sama Indonesia ya ulang tahunnya ya?
0: Enggak, nama provinsi. Provinsi ulang tahunnya tanggal

0: ulang tahun itu kan identik dengan perayaan.
1: Celebration.
0: Merayakan, selebrasi.
1: Party.
0: Nah itu dia. Jadi kita akan mengangkat tema selebrasi tersebut.
1: Jadinya request ya, lagunya?
0: Request lagu yang kiranya itu sebagai perayaan untuk sahabat suara. Perayaan tuh gak mesti ulang tahun.
1: Betul.
0: Perayaan tuh bisa apapun. Misalnya, oh aku merayakan, aku tidak lagi menjadi budak korporat. Sekarang aku
1: dirayakan.
0: Punya usaha sendiri.
1: Misalnya dirayakan, gitu, betul. Atau misalnya hari ini alhamdulillah prestasi buat gue nih. Gue gak datang ke kantor atau ke kampus terlambat. Rayakan,
0: iya,
1: men.
0: Iya, perayaan.
1: Rayakan.
0: Pokoknya merayakan hal-hal simple, hal-hal kecil di dalam hidup,
1: betul,
0: kamu.
1: Betul, hari ini alhamdulillah udah sembuh. Kemarin sempat batuk pilek. Rayakan.
0: Itu dia.
1: Nah, kira-kira lagunya, soundtrack yang cocok untuk perayaan versi kamu itu lagu apa, sahabat suara, it, ya? Coba langsung kirim request kamu lagu perayaan, lagu selebrasi yang bisa atau pengen kamu dengerin pagi hari ini ke 0816 114 1014. Lagu pertama siapa, Nul?
0: Lagu pertama, karena aku ada rencana bolos ya besok ya dari siaran ya. Kita putarkan lagunya Hindia, Berdansa.
1: Ya, Berdansa lah, betul. Berdansa lah. Gas, boleh masuk nih. Butika ada yang mau bolos nih.

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
3: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
2: Iswara.
4: Suara Seru di

0: 104,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, yuk silakan ditunggu request-request lagu kamu hari ini. Syaratnya adalah request lagunya untuk merayakan versi kemenangan kamu, ya.
1: Iya, itu perayaan-perayaan kecil aja gitu.
0: Betul.
1: Bukan kayak perayaan ulang tahun, bukan yes. Kayak lagi anniversary pernikahan
0: gak atau harus,
1: anniversary
0: harus.
1: Jadian.
0: Betul,
1: atau
0: gak bukan, harus.
1: Ya.
0: Kayak misalnya, aku udah turun berat badan 5 kilo, rayakan.
2: Wow.
0: Rayakan, men.
1: Lagunya, aku gemuk lagi.
2: Iya lagi.
3: Itu lagu siapa ya?
0: Slang ya?
1: Netral.
0: Netral.
1: Netral kan?
2: Bukan.
1: Siapa ya? Lagu siapa itu?
0: Lupa lagi.
1: Iya bener tahu itu lagunya Netral.
0: Itu harus dirayakan loh, itu prestasi loh.
1: Parah.
0: Oke, coba kita cari. Aku gemuk.
1: BIP.
0: Oh, BIP.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada Caca nih di Tangerang.
0: Oke, selamat pagi Caca.
1: Request bertaut dari Nadine Amizah karena mau ngerayain hubungan gue sama mama gue yang selalu support yang selalu jadi support system nomor satu.
0: Manis. Bertaut. Emang ceritanya tentang apa sih bertaut?
2: Ibadah hidup berjalan seperti Mbak Parjan.
0: Mbak Parjan. Yang di gunung itu
1: Marijan. Itu yang biasa kalau lagi
2: bulan puasa. Bulan puasa.
0: Marjan.
1: Ya Allah, kalau lihat iklannya ya salam.
0: Siap ditabung ya, bertaut dari Nadine Amizah. Terima kasih Caca.
1: Fajar.
0: Selamat pagi Fajar. Mau request lagunya satu-satu dari
2: It Gitaf.
0: Ini buat merayakan diri sendiri karena pelan-pelan berhasil melewati semua masalah. Termasuk aku juga baru aja baikan sama pacar aku karena kemarin aku gak sengaja bilang dia gendutan.
1: Ya Allah,
0: mampus,
1: si Fajar. Lupa cari masalah.
0: Lu cari masalah, cari ribut lu. Parah
1: banget. Lu bilang gendutan, lu bilang kayak kok pipi kamu kayak tembem dikit aja udah habis hidup lu. Habis.
0: Makanya lagunya cocok. It Gitaf yang satu-satu yang aku sudah tak marah. Walau kemarin bilang aku gendut.
1: Bisa tuh. Cari masalah emang si Fajar.
0: Jangan cuy kalau sama cewek jangan. Aduh jangan deh. Jangan nyenggol-nyenggol yang berat badan. Jangan
1: iya,
0: dah.
1: Kalau ada pertanyaan mas aku gemukan gak?
0: Kamu?
1: Iya.
0: Gendutan?
1: Iya.
0: Enggak lah.
1: Jadi duta sampo lain nadanya.
2: Enggak tapi liatnya ke bawah.
1: Iya sebel banget. Ardi tuh.
0: Ardi dari Bogor apa Nul bilangnya Nul?
1: Request manusia kuat karena baru selesai melewati masa sulit.
0: Rayakan guys.
1: Kayaknya survive juga layak dirayain itu dia.
0: Langsung kita putar di ini dia.
1: Manusia kuat.
0: Itu dia dari Tulus.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Liriknya bagus banget. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Asik deh. Ini jadi
1: Rizky Kinos menelaah lirik sekarang.
0: Ih, cakep Nul.
1: Judul lagu udah mulai pinter sama penyanyi.
0: Ya.
1: Sekarang lirik dia bedah.
0: Wah, jangan cakep. Meremehkan partner siaran kamu ini. Don't judge the book by its cover.
1: Don't judge the book by
0: bedebuk, bedebuk, bedebuk. Bedebak, bedebuk gimana sih?
1: Yes, emang begitu pepatahnya, Rizky.
0: Don't judge the book by its cover.
1: Don't judge by the good.
0: Wah, iya.
1: Don't judge by the book by its cover, you know.
0: Bodoh amat.
1: Ada lagi nih yang request.
0: Selamat pagi, ada Putri dari Kalbar. Hai Putri, gimana kabar kamu di sana? Mudah-mudahan kamu dan juga sahabat suara lain di Kalimantan semuanya aman, sehat, terkendali, sehat walafiat. Amin.
1: Segera berakhir.
0: Amin.
1: Perayaan aku pagi ini anak aku hafal surat. Padahal baru 2 hari, masya Allah banget dikasih waktu seminggu 2 hari. Dikasih waktu seminggu 2 hari udah hafal. Oh, dikasih waktunya seminggu tapi 2 hari udah hafal. Bangga banget.
0: Anakku udah hafal surat dari Starla kan maksudnya kan?
1: Bukan, bukan. Bukan suratnya Starla, salah.
0: Ya habis itu cuma hafal surat udah gitu doang.
1: Ya mungkin surat-surat biasa gitu loh yang apa namanya? Kalau anak sekolah kan ada hafalan surat Al-Qur'an.
0: Oh, berarti enggak akan ditilang ya suratnya ya?
2: Bukan.
0: Surat izin mengemudi.
1: Bukan. Beda. Kalau gak salah ini surat cintaku
0: yang pertama.
1: Bodoh amat. Karena by the way aku tuh nerapin setoran satu surat satu minggu. Kalau enggak jadwal pegang HP hari Sabtu enggak bisa dikasih tuh kan. Ini emak-emak banget ini ya kan. Jadi aku merayakan banget mereka semangat walaupun sekolah full day tetap bisa menunaikan kewajiban.
0: Cakek.
1: Makasih Kinos. Aku mau request Nina Fis.
0: Kok kenapa Nina Fis ya? Padahal anaknya udah hafal surat ya. Padahal yang cocok adalah lagunya Kangen.
2: Apa tuh?
0: Ku baca suratmu.
2: Ku terima suratmu.
0: Dan ku baca.
2: Kangen band itu mah.
1: Baru kita puji tadi lu bisa ngebedah lirik sekarang.
2: Iya.
1: Salah lagi. Ikan belajar
0: namanya
1: lagi.
0: Juga belajar Nul. Aku gak sepinter anaknya Putri tuh bisa hafal surat dalam 2 hari doang.
1: Tadi bangga, jangan meremehkan partner siaranmu. Sekarang mundur lagi. Ya.
0: Ada lagi. Mama gak bisa lihat partnernya.
2: Keselewat
0: cakep
2: doang,
0: dikit lu. Lanjut.
1: Ada lagi dari siapa ini? Ini namanya siapa? Dari Haryo,
0: Haryo
1: Bagas. Haryo Bagas katanya mau request lagu tema perayaan ini dengan lagunya Soja.
0: I'm free like a bird.
1: Ada
0: iya,
1: like
0: betul.
1: A birdnya kan?
0: Iya betul. Tumben dia tahu lagu.
1: Lo tahu Gina mah si pakar lagu Kinos.
0: Lanjut pagi Kak Kinos, Kak Gina, ada Hesti dari Bekasi. Alhamdulillah karena bonus cair mau request lagunya Meli Kubahagia. Terima kasih, salam sehat.
1: Di ku

0: sampai jam 10 nanti barengan Kinos Gina.
1: Iya, betul sekali, kamu di jalur yang tepat. Dan sudah ada Juwita di Surabaya.
0: Apa kata
1: karena
0: Juwita?
1: Kita masih request nih, jam berapa sih sekarang?
0: Ini jam 8 kurang seperempat.
1: Oh begitu, masih bisa request.
0: Masih
1: lagi. Ini Juwita requestnya Sal Priadi. Sal Priadi lagi, Sal Priadi.
0: Gak pakai A ya.
1: Besok kita pergi makan. Asik.
2: Kalau Sal Priadi itu berarti dia secara sendiri aja ya?
3: Pribadi, itu secara pribadi. Ini Priadi. Nih,
2: bukannya berarti dia orang-orang pintar zaman dulu ya?
1: Priai. Priai. Gue udah tahu tuh arahnya mau ke sono tadi. Makanya gue tungguin.
4: Udah ambil kan?
1: Iya, udah mau gue ambil tapi dia kayak, ah kayaknya udah masuk nih Kinos. Ah. Gue tembak di situ. Bagus, makasih ya Rizky ya. Tuh kan, besok kita pergi makan. Aku mau merayakan ketika aku bisa beli makanan yang dulu waktu kecil belum bisa kebeli. Dan sekarang apa yang aku mau aku bisa beli. Keren!
0: Rayakan.
1: Cakep, Masya Allah. Ada lagi Adul di Jakarta.
0: Pagi Adul.
1: Komennya mana nih?
2: Tapi sekarang menurut gue ya kalau ngeliat si Adul lagi, kok dia makin tinggi badannya ya?
4: Makin gede bang, gemuk soalnya dia sekarang.
1: Kali iya. Udah ortopedi kali, ortopedi ada buat alat peninggi badan itu.
2: Iya bisa, mungkin bisa aja, mungkin kali. Aja sih, Ikan. Mungkin aja. Tapi ya kayak gede dan agak tinggian nggak sependek dulu gitu, menurut gue ya.
1: Berarti memang maka apa Bang Adul masih dalam masa pertumbuhan gitu?
2: Bisa. Iya. Bisa
1: lagi
2: banget.
1: Golden Age-nya gitu, yes, Golden Age ya. Mau request lagunya Element, Rahasia Hati, untuk merayakan 10 tahun pernikahan mantan. Hah? Untuk merayakan 10 tahun pernikahan mantan saya, karena saya bahagia melihat dia bahagia.
2: Aduh, wow, keren. Aduh. Bisa gitu, wow. Gue gila, ilmu ikhlas lu. Wah, gila. Ampun guru. Enggak, ajari aku guru.
1: Enggak, bukan. Kalau buat aku mah bukan perkara ilmu ikhlasnya. Ngapain? Mantan lu udah 10 tahun sama lakinya, lu masih pikirin. Duh,
2: ada beberapa Udin. Segelintir orang. Kenapa? Yang mungkin masih terjebak di masa lalu.
1: Nggak perlu, udah 10 tahun. Adul, astagfirullahaladzim.
2: Dul, please lah Dul. Laku ibaratnya
1: Adulnya, Dul.
2: Dul, itu Dul.
1: Oh beda lagi.
2: Cuma ngingetin aja, kaca spion itu bukan untuk selamanya dilihat selalu. Kaca spion itu untuk jadi motivasi supaya begitu lu lihat depan, lu tahu harus ngapain.
4: Sambut dong. Ini dia nih.
1: Apa gua enggak punya kata-kata untuk tadi barusan?
2: Lu bilang apa tadi? Lu
4: sambut dong.
2: Ngomong jorok.
4: Sambut. Ini ladang.
1: Gambut. Ada lagi dari.
2: Pakai gambut pakai G kan?
4: Iya dong.
2: Bukan pakai J dong.
4: Bukan.
1: Mau lanjut kagak sini?
2: Gambuj.
1: Yo. Request dong di tanggal 23 bulan 9 2026 ini Ganis dan Citra berulang tahun pernikahan ke-6. Oh. Doanya semoga siapa Ganis dan Citra?
4: Anaknya mungkin.
5: Anaknya mah.
2: Ulang tahun pernikahan, Pak.
5: Ya mereka kali.
1: Ulang tahun pernikahan. Doanya semoga langgeng selamanya. Tapi ini nadanya seolah-olah kayak buat orang lain.
2: Iya, gitu. Betul.
1: Buat Ganis dan Citra ini.
2: Yang ngirim siapa coba? Yang ngirim siapa namanya?
4: Yang
1: ngirim.
2: Ganis. Oh, Ganis. Bahasa lu aneh banget, Ganis. Ih,
1: maksudnya kayak
5: harusnya buat saya dan istri gitu,
1: aku
5: kan.
1: Aku dan Citra gitu.
2: Iya.
1: Oh iya juga sih, enggak apa-apa, enggak masalah. Doanya semoga bahagia langgeng selamanya. Amin.
2: Request lagu Netral, judul lagu Terbang Tenggelam. Terima kasih Kinos dan Nikta Gina.
1: Nikta
2: Guno. Ilmu hitam.
1: Wah.
2: Guna-guna tuh. Dan satunya lupa.
1: Hah?
2: Ada dua lagi, bukan satunya.
1: Ada siap. Wah, Ganis.
2: Jadi bilang gini, terima kasih Kinos dan Nikta Guna. Dan satunya lupa.
1: Barokallah.
2: Kita blok aja nih gimana?
5: Jangan. Kita blok apa kita play?
1: Ulang tahun pernikahan
2: loh kan. Iya. Oh iya, udah. Kita kasih lah. Kasih deh, langsung kita kasih ini dan Netral. Happy anniversary untuk Ganis dan juga Citra.
1: Terbang tenggelam.

0: badmintonnya Indonesia yang kemarin menang atas Malaysia dengan skor 3-2, diselamatkan oleh Ubaidillah. Dibantai Pak langsung pas di Ubaidillah. Mungkin levelnya lain ya. Bantai langsung 2 set kelar. Kapan main lagi dia?
1: Main lainnya
0: tim bergu putri Indonesia juga, lihat itu tadi. Tim bergu putri Indonesia juga memastikan tiket semifinal dan mengamankan medali setelah menumbangkan Taiwan skor 3-1. Kalau yang timnas putra badmintonnya menangnya 3-2. Keren. Terus ada apa lagi?
1: Ada timnas voli.
0: Timnas voli Indonesia. Ini kita report dari update berita Asian Games ya. Timnas voli Indonesia untuk pertama kalinya berhasil meraih gelar juara AVC Men's Volleyball Asian.
1: Ini di luar Asian Games.
0: Oh, tapi kan Asian Games-nya ada juga, Pak.
1: Iya, ada juga.
0: Kemarin 5 besar deh dia yang putrinya.
1: Oke.
0: Entar dulu, Timnas Voli Indonesia untuk pertama kalinya berhasil meraih gelar juara AVC Men's Volleyball Cup. Timnas Indonesia mengalahkan Korea Selatan dengan skor telak 0-3, sebuah prestasi bersejarah bagi dunia voli tanah air. Cakep. Apalagi ya kemarin ya yang gua tonton. Karate nyumbang bronze yang putri. Terus juga yang jago, yang gue nyadari timnas kita jago di ASEAN itu apa coba? Cabang apa coba?
1: Apa tuh?
0: Sepak takraw, Pak.
1: Wah, kelas.
0: Ya, gue cuy sama
1: panjat tebing. Itu tekbol kemarin kan alumni takraw.
0: Oh, pantesan. Tapi juara?
1: Juara
0: bronze tuh dua ya?
1: Bronze tuh 3, perunggu 2.
0: Oh, perunggu 2.
1: Gold 1.
0: Kebalik kagak lu? Bronze 3 ya, bronze 3, perunggu ke 2. Iya. Jadi yang bronze itu karate. Terus kalau putri sepak takraw ternyata ngirim 2 kita.
1: Iya.
0: Kayaknya ngirim 2 deh. Ngirim 2 tim ya kalau enggak salah ya. Udah 2 gitu dua-duanya menang. Dua-duanya. Atau beregu ya, gua enggak tahu. Gua beregu kalau kemarin. Soalnya abis Indonesia lawan Jepang, Indonesia lawan Jepang lagi gitu 2 kali.
1: Perunggu itu 3, silver itu 2 tuh.
0: Oh, gitu. Iya, gua suka ketukar tuh. Yes. Ya, apalagi ya kemarin karate dapet bronze, sepak takraw yang jago, terus voli juga jago yang putri, yang cowoknya kemarin berenang agak kurang sih. Apalagi kemarin cabang olahraga apalagi ya? Udahlah itu dulu lah, sahabat juara. Sambil kita cari update-nya, agak kurangnya informasinya. Jangan kemana-mana sahabat juara, tetap di Suara.

0: pada pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. Pernyataan bernada xenofobia tersebut dinilai tidak pantas dan mencederai sportivitas mengingat kontribusi besar Shin Tae-yong dalam membangun fondasi sepak bola Indonesia.
1: Suara Fakta.
0: Presiden Prabowo Subianto harus mencari dua calon wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan keabsahan status wakil presiden saat ini. Gugatan tersebut dilayangkan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP Partai Umat Denny Indrayana. Mereka meminta MK menggugurkan Gibran karena dinilai tidak memiliki bukti tamat pendidikan minimal SMA atau sederajat saat mendaftarkan pada pemilu 2024. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat pagi lagi dari Kinos Gina, nemenin kamu sampai jam 10 nanti di Suara Zaro.
1: Yeay, yeay, yeay, yeay, yeay. Ada hey. Sebuah berita viral.
2: Ada sebuah berita.
3: Beritanya lagi viral.
1: Pelan bener lu nyanyinya. Gitu. Ragu-ragu ya, Bang. Ragu.
2: Berita apa tuh?
1: Ada berita viral, ini orang tua spill dana pendidikan anak demi masa depan gemilang.
0: Di spill tuh maksudnya gimana?
1: Ya jadi
0: di spill di sosmed.
1: Iya, awalnya tuh ada ibu-ibu ya. Ibu-ibu di threads itu kayak bagiin postingan dana pendidikan anaknya. Jadi katanya dia tuh udah nabung. Dia udah nabung
0: dari kecil,
1: dari
0: ya,
1: anaknya kecil. Tahu-tahu pas dicek di tabungannya, wih, udah ratusan juta tuh.
2: Ah, gitu. Yang boneng.
1: Nah, katanya niatnya sih buat pendidikan anak-anak, walaupun anaknya masih SD. Ah. Akhirnya muncullah netizen-netizen 62 yang lain.
2: Pada komen.
1: Iya, pada komen.
0: Komennya positif atau negatif nih?
1: Ya, mereka Muli juga saling gimana? Ini, saling memperlihatkan gitu. Kayak, aku juga nih udah nabung buat pendidikan anak apa segala
0: macam. Bentar, saling memperlihatkan ria dong jadinya.
1: Kebetulan akunnya bukan Ria namanya. Namanya Anom Priagung.
0: Oh, kirain Ricis.
4: Priagung.
0: Oh, kirain Ricis.
4: Ada panggilannya Ria emang.
1: Iya, Bapak. Oh, iya Priagung, Pria, benar.
0: Kirain Ricis.
1: Bukan Ricis enak pakai kuah keju kan?
0: Iya. Bukan Ria, gitu. Ricis, Ria Ricis.
1: Dan akhirnya
0: okay,
1: sih.
0: Oke, thank you. Oke, thank you.
1: Oh, kamu bye. Kamu bukan Ria Ricis.
5: Enggak ada yang nyapuin, enggak ada yang lurusin.
1: Oh, kirain ke Ricis.
0: Enggak ada yang nanggepin, bukan enggak ada yang nyapuin, enggak ada yang nanggepin.
1: Enggak, karena sebenarnya aku iri sama topik ini gitu ya. Karena akhirnya ada nih ya, kalau dari tulisannya Buluk sih ya, ada yang katanya membagikan postingan investasi pendidikan anaknya mulai dari puluhan juta sampai miliaran juta rupiah. Aku gak ngerti itu bahasanya Buluk ya. Dari puluhan juta sampai miliaran juta rupiah.
0: Miliaran juta.
1: Kalau udah miliaran terus juta
0: gitu. Lagi gimana sih?
1: Kalau udah miliaran ya miliaran aja enggak
0: usah. Mana sih?
5: Juta. Tadi udah dihapus.
1: Tadi dihapus sama
4: si Buluk. Ada, Pak.
0: Typo kan, do. Typo itu mah. Ini namanya juga anak.
1: Lu belum pernah megang duit miliaran juta sih.
0: Emang ada miliaran juta?
1: Lah itu dia, makanya dia yang jutaan aja masih susah, Mas.
4: Enggak, lagunya aja tuh ada, Bun. Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian. Ya. Ada itu lagunya.
1: Emang ada lagunya.
4: Ada miliaran juta.
0: Tapi dia sudah lu.
4: Enggak beneran.
5: Ada beneran.
1: Tapi itu dari kata-kata yang lo sampein itu,
4: ya.
1: Itu tuh udah ada penggalannya, miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus. Jadi maksudnya ada pengelompokannya. Enggak ada.
0: Sebentar. Sebentar. Apa? Si penting loh dibahas miliaran juta. Beritanya kemana? Yang dibahas kemana lah?
1: Tadi sebelum kita ngomong ini, kan aku baca dulu ya. Terus aku langsung fokus di miliaran juta. Misalnya contoh 1 miliar juta. Emang ada gitu?
0: Ya udah panjang bener. Cuma miliaran juta. Salah ngomong dia. Allahu Akbar.
1: Kita balik ke Ricis yang tadi yuk.
0: Ah udah lewat. Bodo amat.
1: Enak banget tapi Kinas. Itu ayam goreng pakai saus keju.
0: Itu mah Ricis restoran cuy. Ini mah Ria Ricis lain. Jadi fokusnya sama suara ya. Jadi dari berita yang barusan kita sampaikan juga ya. Jadi ini sebuah contoh yang bagus untuk orang tua di luar sana, dimanapun kamu berada ya sahabat suara. Sudah mempersiapkan kebutuhan anak untuk sekolah itu jauh-jauh hari. Bahkan dia katanya udah sampai miliaran loh ya, ada yang bilang.
1: Ada yang sampai udah miliaran.
0: Padahal untuk kebutuhan sekolah emang nyampe miliaran
1: ya.
0: Tergantung sekolah di mana. Iya betul juga
1: ada
0: sih.
1: Ada sekolah di Jakarta Raya ini yang SPP-nya sebulan sampai ratusan juta, ada.
0: Ada tapi
1: kan
0: enggak harus dan enggak wajib ya.
1: Iya,
0: dibedakan
1: tapi
0: mana
1: macam pilihan Rizky.
0: Dibedakan mana yang namanya kebutuhan, mana yang dibedakan keinginan, gengsi.
1: Lah kalau kaum-kaum have yang tabungannya udah miliaran mesan.
0: Ya terserah, tuh. Cuman enggak euy kalau aku mah euy.
1: Kok bisa begitu sih?
0: Iya. Nggak aja, ya nggak apa-apa, nggak aja kalau aku sih nggak mau.
1: Lah SMP, ya. Aku mau daftarin anak kita yang kalau nggak salah SPP sebulan 500 juta deh.
0: Ya nggak apa-apa kalau ibu mau bayar mah. Aku mah nggak ikutan. Aku mah cuma nganterin doang kalau segitu mah. Jujur sahabat suara, kalau gue sama Gina termasuk ya, yang sudah mempersiapkan kebutuhan biaya sekolah tuh jauh-jauh hari juga. Ya untuk Uta dan sama Uti, bahkan sampai ke kuliah.
1: Jadi kalau kita bikin semacam topik nih, topik kita pelik banget ini pagi hari ini ya.
0: Aduh.
1: Jadi memang ini perkara ekonomi ya.
0: Ekonomi. Kita bahas investasi. Kan kita orang politik banget nih.
1: Benar. Dan kita akan menggabungkan dengan bagaimana harga pasar global ya.
0: Ah, betul.
1: Dan pasar uang, pasar ya, modal segala macam.
0: Dolar dan lain-lain ya.
1: Iya, itu dia. Kamu udah nyisihin uang untuk apa aja?
0: Wah. Gila tuh, berat banget itu.
1: Parah.
0: Itu yang bisa menjawab cuman Bapak Purbaya tuh. Ahli ekonom.
1: Ya itu dia pertanyaan.
0: Ngomong investasi sama suara, kamu sudah menyisihkan uang untuk apa sih sekarang? Gak harus sekolah anak berarti ya. Bisa
1: iya.
0: Mungkin nyisihin untuk rumah, untuk mobil.
1: Betul, kalau misalnya
0: untuk haji.
1: Betul, untuk haji, rumah, mobil.
0: Kuliah.
1: Kayak misalnya aku nyisihin buat beli 3 biji lagi sarung bantal yang 600 ribu. Udah, aku udah investasi tuh. Terus abis itu kayak nyicil buat beli tasbih emas. Nah tuh.
0: Lu mikirin sarung bantal sampai berapa juta?
1: Gak ada kan, satunya 600 ribu.
0: Jadi 600 ribu kan satu sarung bantal. Eh, oh kasih tau aja ya.
1: Apa?
0: Sempak aku udah pada bolong-bolong ini.
1: Emang iya?
0: Masih mikirin sarung bantal?
1: Lah enak.
0: Sarung jadi burung aja lu pikirin.
1: Ah, sarung burung? Burung mana?
0: Lah ya itu, sempak. 0816-1141-1014. Silakan kamu ceritakan, kamu ngomongin investasi.
1: Iya.
0: Sudah menyisihkan uang apa aja sih sekarang-sekarang ini?

0: Suara Warga Indonesia, sahabat suara barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Nemenin kamu yang mungkin lagi macet-macetan.
1: Iya, betul banget.
0: Nemenin kamu lagi di kampus nungguin dosen. Atau nungguin kamu, nemenin kamu yang lagi beberes rumah, masak, nyetrika, nyuci.
1: Asik deh.
0: Asik deh.
2: Lagu siapa sih ini, Pak?
1: Aduh, aku tahu ini. Kalau Kinos gak tau pas ya, Kinos ya.
2: Lagu siapa sih ini? Ini kayaknya lagu semangat
1: sumpah
2: banget buat
1: ini lagu
2: pagi-pagi
1: enak gitu. Banget. Aku nyesel tadi enggak pakai headphone. Kalau enggak kan Gina mau nyanyi.
0: Seribu kali.
2: Dari siapa sih, Pak? Kalau boleh tahu, Pak?
0: Ya.
2: Ya, yang siapa?
0: Gue tahu ini Salma.
1: Ah. Bukan Salma. Ini Salma aja lu Rizky. Gea.
2: Oh, Gea apa, Ibun?
1: Gea Indrawari. Indrawari.
0: Maksud gua Salmanya itu adalah Sakinah
2: Mawadawaroma.
1: Sakit nama Wadawaroma.
2: Butika, minus satu Butika.
1: Elah. Oke, kita lagi ngomongin investasi ya, sahabat suara ya.
0: Iya betul, kamu saat ini lagi investasi untuk apa sih?
1: Udah
0: beli rumah.
1: Udah ngumpulin uangnya tuh buat apa gitu.
0: Naik haji, kan? Sekarang kita jujur aja ya. Gue sama Gina lagi investasi ya buat anak-anak, buat hari tua. Naik haji gimana dulu ya?
1: Naik haji insya Allah.
0: Tapi kita gak punya tabungan haji sih.
1: Tapi aku lagi fokus buat naik daun sih, Mas.
0: Lah kamu kan udah terkenal, ngapain naik daun lagi sih?
1: Ulet kali aku.
0: Oh, keket ah. Untuk sementara lagi nyiapin uang. Ini Mila ya?
1: Iya, Mila.
0: Kata Mila untuk sementara lagi nyiapin uang buat keperluan kos aja. Masuknya kebiayaan darurat. Hah?
1: Kan dia ini juragan kos, Rizky. Mila ini punya
0: buat
1: kos-kosan.
0: Oh, buat keperluan ya, bukan bayar kosan.
1: Iya,
0: iya, iya, iya, iya.
1: Masuknya ke biaya darurat katanya.
0: Buat maintenance ya. Yeah. Oke, soalnya udah pada penuh. Alhamdulillah diisi sama anak-anak kampus.
1: Cakep banget.
0: Takutnya ada kerusakan-kerusakan yang perlu biaya lebih biar enggak kaget kalau biayanya besar.
1: Enak ini jadi juragan kosan ya, kata
0: duh,
1: aku mah.
0: Kalau kamu mau tinggal beli kosan si Mama.
1: Hah? Kan punya,
0: menurut aku kayak kurang diurus.
1: Mak lah, Rizky.
0: Kurang diurus.
1: Emang
0: kalau
1: iya?
0: Sampai ibu yang beli mah aku urus.

0: akunya yang diurus.
1: Padahal deket banget sama STT Telkom.
2: Cakep.
1: Cakep. Udah gitu isinya cewek semua.
2: Luk gak mau ngurus Luk.
0: Biarin aja mama kamu yang ngurus kalau kayak begitu Rizky ya, oke?
1: Okay? Aku bisa ngurus Nul.
0: Gak usah, biar mama kamu.
1: Sampai yang ngekos bisa aku urusin Nul.
0: Gak usah.
1: Kenapa sih?
0: Arah lu ternyata kesono. Gitu ya, pikir ame bangunannya, taunya penghuninya.
2: Ya kan bangunan maintenance, masa cewek-cewek yang harus getok-getok ya kan?
1: Iya, aku tuh jago nge-treat. Termasuk sampai ada kos aja aku treat. Maksudnya nge-treat maksudnya aku kasih wifi secara gratis.
2: Fasilitas.
0: Itu tunggu aja.
3: Itu tunggu aja di keceplosan.
0: Iya. Sampai batas mana?
1: Oke, lanjut.
0: Ada lagi di kalau ditanya udah nyiapin untuk apa masa depan yang utama aku udah nyiapin.
1: Siapa ini tadi, Nul?
0: Ini dari siapa ini? Yeni. Okay. Yeni yang kemarin ini. Ulang lagi dong ikutan karaoke-nya. Yeah. Gua ingat profil WhatsApp-nya.
1: Yeah. Oh, yang delay ya, delay.
0: Delay. Yang utama aku udah menyiapkan biaya pendidikan anak semata wayangku. Cakep. Dan biaya haji. Meski udah umroh dan sekarang nyiapin dana hari tua agar gak menyusahkan anak dan saudara.
1: Cakep.
0: Sampai akhir usia. Amin. Alhamdulillah. Meski sampai sekarang aku masih boros untuk hari-hari.
1: Iya.
0: Jadi lama kekumpul uangnya. Pelan tapi pasti, insya Allah tuh kan. Itu.
1: Kalau gue lebih mending pelan tapi enak.
3: Pelan tapi enak.
1: Iya. Ya.
0: Kemana lagi arah lu?
1: Pelan tapi enak. Pelan aja pelan.
2: Pelan pelan.
1: Nanti enak hari hasilnya nantinya. Enak. Dinikmati hari hasilnya itu nanti.
3: Enak, kenapa? Yang pasti gitu kan enak juga.
1: Pasti ya enak
0: masih
1: nih.
0: Masih gue tungguin lu Rizky dari ngetritin cewek-cewek di kosan.
1: Sampai ke pelan pelan tapi enak.
0: Pelan tapi enak. Mau kemana lagi arah
1: lu Rizky? Sih aku tanya.
0: Apa?
1: Kamu kalau lagi menikmati makan, pelan pelan atau buru buru? Mana yang lebih enak dan nikmat?
0: Aku mah kalau makan mah cepet memang.
1: Oh enggak juga.
0: Emang iya, ya pelan-pelan lah, kunyah dulu.
1: Itu makanya pelan-pelan tuh enak tau Nul. Kalau buru-buru tuh
0: udah ada bulldozer tuh di depan, tinggal gue ratain lu Rizky kalau macem-macem lu. Ada lagi nih dari Deu-Deu Likok Inong.
1: Dedeo, selamat pagi Dedeo.
0: Namanya begitu amat, Deu-Deu Likok Inong.
1: Hari ini aku udah nyisihin uang buat beli seblak sama es kopi.
0: Cakep.
1: Di jam-jam genting mama jemput anak sekolah, keren.
0: Cakep, ini gue suka.
1: Best. Ini investasi.
0: Ini investasi. Karena keren. Konon kalau emak-emak itu ya, kalau rungsing jiwanya gak tenang, senggol bacok.
1: Setuju banget gue ama. Ya kan kopi itu penting banget.
0: Iya.
1: Untuk menenangkan.
0: Betul.
1: Biar rileks.
0: Penguasa gitu. Alam semesta komo dilawan Rizky, mak-emak tuh.
1: Iya sih benar juga.
0: Iya.
1: Tapi kok dari tadi gue belum dengar ya ada yang investasi untuk rumah. Padahal itu menurut gue kebutuhan primer. Menurut gue ya.
0: Sahabat suara kita semua udah kaya raya.
1: Amin ya Allah.
0: Kau pihak semua udah pada punya rumah. Mobil minimal udah pada 3 semua.
1: Si mama nyokap gue nyangkut. Di kosan mama juga ada kali wifi-nya. Sabar ma. Sabar kan kita gak tahu. Sabar.
3: Ayo bantu lima.
0: Masih kan.

0: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Sahabat Suara, tahu nggak ternyata arti tenang itu beda-beda loh buat tiap orang. Ada yang tenang tuh kalau punya rumah. Ada yang tenang kalau masa depan anak-anaknya tuh udah dipersiapin. Ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat kamu yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi nggak perlu nunggu punya banyak uang dulu buat mulai investasi atau punya emas gitu ya. Menariknya lagi, nilai cicilnya tetap sampai lunas walaupun harga emas ada kenaikan. Jadi gak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja mulai dari Tring
3: Pegadaian.
4: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri
2: cuma di Iswa.

0: satu lagu dari Kahitna.
1: Judulnya?
0: Titik Nadir. Bener gak? Asik deh.
1: Featuring siapa sih pak? Ini featuring soalnya.
0: Gua nggak tahu kalau featuring. Siapa?
1: Ini baru banget loh ini.
2: Featuring.
0: Featuringnya gue nggak tahu.
1: Monita Tahal ya.
2: Oh, Monita.
0: Monita. Eh apa kabar
2: nyanyi
0: Monita?
2: Nyanyi lagi akhirnya ya. Atau selama ini emang nyanyi kita nggak tahu aja ya.
1: Ada kok banget.
2: Ada Monita.
0: Nggak tahu kalau off air ya. Cuman kalau lagu barunya Monita mungkin.
2: Kakak Monita,
0: kita belum dengar lagi.
2: Monita yang idol kan?
0: Iya betul.
2: Iya cakep banget itu suaranya. Aku ya, suka sekali sama ditunggu, kakak Monita.
0: Monita Tahal ya, single-single terbarunya ya.
2: Ini kita masih ngomongin investasi. Ada dari Uut, ini panjang sekali loh, tapi cakep ini ceritanya.
0: Apa tuh?
2: Bahas sisi menyisihkan, aku baru punya tabungan buat beli rumah. Harapannya pengen belinya cash keren. Walaupun sulit sekali, tapi kita apresiasi.
0: Tapi
2: karena
0: Uut ya,
2: beli rumah cash, sampai sekarang aja kita aja belum mampu ya.
0: Iya betul. Menurut gue ya, gue adalah orang yang tidak suka berhutang. Betul Ibun?
2: Betul.
0: Ini adalah tradisi dari keluarga gue, dari bokap gue, kayak kalau bisa jangan ngutang. Tapi kalau pengecualian ya, untuk rumah tuh lain urusan. Walaupun gue punya uang 5M gitu, gue gak akan tuh langsung bayar cash untuk bayar beli rumah.
2: Ya kalau uang kamu ada 100M, ya bayar cash itu.
0: Iya sih.
2: Ikan?
0: Ya masalahnya gak ada Dul.
2: Makanya bisnis kafe.
0: Bisnis apa?
2: Bisnis kafe.
0: Kalau laku?
2: Lah, yang kosong-kosong aja duit banyak Rizky.
0: Tergantung. Gue mau bisnis restoran aja.
2: Oh restoran.
0: Iya restoran aja, soalnya menguntungkan. Kenapa? Karena temboknya bisa ditaruhin emas.
2: Mau lanjut gak nih? Ya kan, tapi sepertinya tabungan rumah harus dibongkar.
0: Lah kenapa?
2: Karena tahun depan tahun terberat nih. Anak pertamaku lulus SMA dan insya Allah mau kuliah.
0: Okay.
2: Anak keduaku lulus SD dan mau lanjut SMP.
0: Pasti?
2: Rencananya mau masukin ke SMP swasta yang kualitasnya
0: bagus.
2: Tapi di luar itu aku selalu siapin budget untuk liburan tipis-tipis.
0: Betul.
2: Beruntung karena sekarang tinggal di daerah yang banyak tempat wisatanya.
0: Asik.
2: Jalan-jalannya jadi terasa lebih terjangkau sih budgetnya. Oh ya satu lagi bukan ria, tapi bismillah lagi pelan-pelan nabung buat bisa ibadah umroh sekeluarga.
0: Amin. Jadi kalau gitu kan bisa dibilang Uut ini banyak keperluannya ya.
2: Iya.
0: Berarti emang harus pinter-pinter memanage keuangannya.
2: Apalagi
0: slot-slotnya kemana.
2: Kalau beda anak tuh rata-rata 3 tahun. Nanti yang satu masuk SMP, yang satu masuk SMA, atau mungkin ini jaraknya 6 tahun jadi bedanya.
0: Nanti barengan, keluarnya barengan ya si uangnya. Jadi pengeluarannya di waktu yang sama tuh
2: betul,
0: gede banget. Tapi satu lagi Uut yang kurang dari Uut, disisihkan.
2: Ya. Iya, apa tuh?
0: Tadi ada umroh, sekolah buat anaknya mau masuk kuliah sama mau masuk SMP. Satu lagi.
2: Apa?
0: Sisihkan uangnya untuk beliin Kinos Gina sarapan.
2: Aduh duh, masuk budget terus tambahan dia, tuh buat bilang, rumah tangga Uut.
1: Ini enggak.
0: Ya makanya harus disisihin, jangan sampai uang kita dipakai buat anak kamu kuliah.
1: Lo kok gitu?
0: Kok gitu?
2: Telepon dulu. Kita ngobrol aja. Halo.
0: Selamat pagi.
2: Halo morning.
0: Morning.
2: Udah pergi nih orangnya
0: nih?
2: Gara-gara kita kelamaan tuh. Halo.
0: Siapa nih?
2: Spada.
0: Ini ditutup.
1: Enggak ada kok.
0: Halo. Halo.
2: Enggak ada ini orangnya.
0: Ah ya udahlah kita baca lagi yang lainnya ada enggak?
2: Lagi buang air apa?
0: Om Lux. Om Indra. Yang lain aja Om Lux. Atau lupa mencet lo?
1: Udah di.
0: Halo.
1: Gak ada.
2: Ke atas, coba ke atas. Gak ada bunyinya.
1: Kita yang lain dulu baca.
0: Gak ada suaranya, kita bacain dulu yang lain ya. Investasi apa nih? Nyisin buat apa nih?
2: Nih.
0: Kalau dari TikTok jatah jajan pagi kata Citra Imeji. Iya buat kita itu kan.
2: Jatah jajan pagi itu buat kita bener. Tuh ada dari Toko Hari juga gitu. Anakku juga 3 tahun gitu selisihnya siap-siap barengan masuknya.
0: Iya ya kan? Dulu tuh dikasih tahu sama bokap nyokap gue, si mama itu gue sama kakak gue alhamdulillah cuma beda 2 tahun jadi gak bareng. Sama adik gue si Kurni bedanya 4 tahun. Pinter ya bokap nyokap gue ya?
2: Iya emang harus begitu ya.
0: Pinter-pinter
2: kan?
0: Ya
2: supaya kita tuh kayak gak bareng pengeluarannya.
0: Iya dijeda gitu jadi.
2: Wah,
0: gak
2: ada sarapan gitu. Nih luar biasa. Ah kita cek dulu sarapan ini, nanti kita balik lagi gimana.
0: Oke lah yang paling penting adalah sarapan. Jangan lupa sarapan. Siaran nanti lagi.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: Moms and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Isuara.

0: Afgan, ku lepas kacamata.
1: Yes, itu dia.
0: Yoi, selamat pagi, ada Daniel, Eja lagi gambar enggak bagus. Sri Wahyuni
1: lagi gambar enggak bagus.
0: Enggak, ada yang namanya Eja lagi gambar, ada yang namanya enggak bagus, ada yang namanya Sri Wahyuning 94487.
1: Iya. Kalau mau lihat kita bisa banget di TikTok-nya Iswara.
0: Yes,
1: Network ya kan. Bisa tahu apa aktivitas kita di sela-sela lagu?
0: Iya, dari tadi Ibu tuh apa? Siaran sambil ngapain? Ibu tuh dari tadi sambil headstand.
1: Headstand. Kepala di bawah, kaki di atas, suka lagunya
0: Peter Noah, Pan.
1: Peter Pan.
2: Yo, kaki, kepala di kaki.
0: Oh iya, abis ini, yeah. Abis ini. Jadi Ibu abis ini akan siaran.
1: Kemampuan gue cuma
0: sambil ada air di dalam mulutnya. Yeah. Belum pernah ada yang melakukan
2: dan
0: ini sebelumnya.
2: Itu menjawab semua pertanyaan netizen.
0: Kalau nggak percaya,
2: apa, langsung ngomong.
1: Kemampuan gue cuma itu doang.
0: Iya, jadi kalau nggak percaya, Ibu bisa ngomong dengan ada air dalam mulut sambil siaran ya. Lihat di TikTok.
1: Jangan lupa
0: pantengin di TikTok.
2: Sambil tap-tap layar juga.
0: Tap-tap juga TikTok-nya.
1: Telepon lagi yuk. Kita ada ini yang tadi ya. Hah?
0: Yang keputus.
1: Yang keputus
0: tadi.
1: Beda lagi. Halo, Marisa.
3: Halo, Kak.
0: Hai, Mama Ica.
1: Marisa. Marisa di Seragen.
3: Iya,
1: di Seragen. Itu kan yang buat di pinggangnya di muter-muter.
0: Seragen.
1: Bro, santai.
0: Bukannya itu susu buat anak ya?
2: Sustagen.
1: Kok tahu lagi? Zaman dulu tuh ya kan?
3: Seragen itu dekatnya Ngawi, rumahnya Deni Cakna.
1: Seragen. Enggak, dia akan jelasin. Emang Marisanya akan jelasin. Seragen, dia dekat Ngawi, dekat rumahnya Deni Cakna.
0: Seragen itu bukan ini ya, kalau sakit kepala sebelah.
2: Migren. Yuk kita lanjut.
1: Yang dipakai anak sekolah tuh.
2: Seragam.
0: Sumpah enggak masuk dulu.
1: Masa enggak masuk
0: sih? Seragam sama seragam. Ya udah deh, boleh deh.
1: Bisa dong masuk.
0: Oke lah, oke. Tipis.
1: Jadi Ica ini udah menyisihkan pundi-pundinya buat apa aja Ica?
3: Oh iya. Jadi itu kan pengalaman nih, kan saya rumahnya Seragen, kerja di Solo, perjalanan kan 1 jam itu.
1: Terus nah itu pulang pergi, Cak?
0: Tiap hari?
3: Iya, pulang pergi, PP.
0: Tiap hari?
3: Iya, tiap hari. Jadi aku kan kerja di rumah sakit, di RSUD-nya Solo.
0: Kamu dokter?
3: Enggak, perawat.
0: Oh, perawat. Perawat aku dong.
1: Bisa begitu lu Rizky. Masuk banget
3: nih suami nanti.
0: Oh gitu ya. Yes, yes, yes, yes.
1: Berarti Ica tuh suka pakai kostum-kostum suster itu ya.
0: Kamu kok ada seragamnya gak?
3: Iya seragam. Ya seragam dari rumah sakit.
0: Kalau malam Jumat seragam dinasnya apa?
3: Malam Jumat batik, Kak, batik.
0: Oh batik.
1: Oh malah jadi batik ya.
0: Iya.
1: Tapi batiknya motif kayak suster.
0: Oke lanjut.
1: Terus udah gitu?
3: Terus kan kalau tiap lebaran kan dapat THR itu. Tapi kan ya pengeluaran ya alhamdulillah sih dapat THR, tapi kan tetap aja kayak kurang ya. Gitu. Terus teman-teman seruangan itu gini, kan biasanya kan arisan ya, kalau ada uang apa jaspel atau uang apa itu arisan tuh kita gini, aku nggak mau kalau arisan nanti kalau dapat nunggunya kan lama.
1: Iya.
3: Terus gimana kalau nabung aja, nabung sesuai kemampuan masing-masing, nanti tiap bulan ditabungnya tapi di bank, jadi kan aman tuh nggak.
1: Itu sesama teman-teman nakes itu.
3: Sesama seruangan aja gitu.
1: Oke, terus
3: Terus akhirnya aku nabung tuh pertama kali 300.000. Terus kan jadi semangat nih, kalau kebetulan aku yang koordinir, karena kan aku yang mencetuskan, karena aku PP gitu. Wah, uangku harus ngumpul banyak waktu THR. Terus ya udah nabung aku aja yang ngurusin. Terus ketika bulan pertama, bulan ketiga masih semangat. Nanti bulan Juli itu kan banyak pengeluaran tuh, anak
1: sekolah.
3: Tapi kan teman-temanku pada semangat, Mbak ini aku mau nabung ya. Otomatis aku jadi ikut nabung juga kan. Biar teman-temanku nabung ini aku harus lah. Pas Ramadan itu bongkarannya, jadi lumayan banget. Waktu Ramadan itu kita udah bongkaran kan kira-kira 11 bulan. Kalau 300 dikali 11 kan 3.300.000. Kan udah lumayan banget itu. Nambahin THR, jadi bisa tambah-tambah buat sembako. Kalau di tempatku kan ada tradisi ngasih ke orang tua itu sembako, ke Pak Didi.
0: Jadi kamu invest sejauh ini untuk?
3: Untuk lebaran.
0: Untuk lebaran.
1: Jadi pokoknya setiap tahun setiap Ramadan itu pasti dibongkar gitu.
3: Ya betul. Nah temanku itu ada yang nabung 1 juta. Coba bayangin dapat.
1: Lah jadi 11 juta dong, lumayan ya.
3: Iya. Terus mereka juga pada seneng lah, kayak gini bisa nabung beneran daripada nabung kayak ngisiin sendiri kan. Kadang kalau uang dadakan, maksudnya perlu dadakan kan dipakai lagi.
1: Iya ya, benar. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat tabungan kita kayak masih banyak nih, jajan lagi, jajan lagi, akhirnya habis ya kan.
0: Oke, boleh juga tuh, bisa jadi apa ya,
1: inspirasi
0: tuh.
1: Aku juga mau kayak gitu.
0: Iya, boleh.
3: Jadi ini alhamdulillah udah sampai tahun ketiga kak, jadi aku nabungnya udah nambah lagi 500, kan lumayan tuh nanti. Bulan jadi 5 juta 500.
1: Iya. Mudah-mudahan nanti bertahap lagi sampai 1 juta,
0: iya.
1: 1 juta 500 gitu.
0: Kalau boleh tahu emang lebaran mau beli apa sih? Duit sebanyak itu?
3: Kan fitrah gitu. Tapi itu juga nanti ke depan mau itu uang buat sekolah itu loh kan. Anakku 2 nanti udah mau masuk sekolah, udah mau barengan. Jadi tahun ini ditambahin matinya, jadi dipaksa nabi.
1: Keren banget Marissa. Ini inspirasi banget buat kita semua. Mudah-mudahan ini tuh sebenarnya langkah yang kecil banget loh menurut aku. Langkah yang mudah, langkah kecil yang tapi efeknya, impactnya tuh gede sebenarnya. Cuman kitanya aja yang males kayak begitu ya kan.
0: Kecil-kecil lama-lama jadi
1: bukit.
0: Bukit iya. Gitu. Oke lah. Terima kasih inspirasinya Marissa ya.
1: Dadah.
0: Bye.
4: Yang baru di Iswara.

0: kita summit ini dia, the one and only Kain Sutra.
1: Selamat pagi.
0: Ketawanya mana?
2: Gak bisa ketawa kan?
3: Abis begadang.
0: Katanya dimaklumi. Nonton langsung ya dari New Jersey ya.
2: Dari New Jersey. Oxford.
3: University.
0: Itu
3: University.
0: Ya,
3: betul. Anak pinter lu.
0: Sekolah. Enggak jaga parkiran dong.
2: Oh, betul sekali.
3: Naik sepeda kalau di sana kan masih
0: iya, ada yang
2: naik sepeda. Selamat pagi, Bu.
0: Pagi.
2: Ya, gimana hari ini? Gimana?
3: Jadi ini kita ada cerita apa pagi ini?
2: Baiklah. Karena dari tadi saya mendengarkan drama-drama tentang pengeluaran biaya. Maka kali ini dramanya akan bercerita tentang keluarga dengan biaya pengeluaran yang cukup banyak. Karena si suami ini selalu pengen belanja ini, belanja itu. Dan gimana ceritanya? Kita dengarkan sesaat lagi.
0: Sekarang dong.
2: Sekarang. Pada suatu hari ada.
0: Ntar dulu, lo kasih tau dulu Gina jadi apa?
2: Iya kan suami istri kan.
0: Iya. Oh, gua sama Gina suami istri.
2: Nanti kita ada penelpon sebagai penjualnya. Jadi pada suatu hari ada satu keluarga muda, berbakat, energik, suka hula hoop.
3: Hula hoop.
2: Mereka suka bingung untuk belanja ini itu. Apalagi sang suami yaitu Bapak Kinos selalu minta uang sama istrinya. Ditambah lagi Ibu Gina sebagai ibu rumah tangga pelit dan juga perhitungan. Karena si suami itu pengen belanja ini nih.
0: Bun.
3: Ape?
0: Lama gak dikasih duit nih. Aku mau ada perlu nih.
3: Gak ada, kemarin baru minta duit, minta lagi. Gak ada.
0: Yang ini benar-benar keperluan hari-hari
3: gak
0: banget.
3: Gak ada. Paling kamu mau beli makanan burung atau enggak, Dul.
0: Aku cuma mau beli ini, gak akan ngerepotin kok.
3: Apa?
0: Karko Karimun kotak.
3: Ya udah beli deh.
0: Kok enteng kan, banget.
3: Kan pelit aku harusnya.
0: Iya.
2: Kenapa gampang banget?
3: Gak bisa.
0: Karena dia juga suka. Karena kan ibu juga udah pengen banget Karko Karimun kotak.
3: Gak bisa untuk indis ekonomi. Ya kan, semuanya serba mahal. Gak ada belanja-belanja kayak gitu.
0: Ayolah, dulu lagi diskon nih, orangnya lagi BU.
3: Gak usah, berapa sih?
0: Cuman 1.500.000.
3: Harganya?
0: Iya.
3: Yaudah, kalau gitu beli deh, bilang 500 deh, gue bungkus gitu.
0: Beli berapa?
3: Beli 3. Itu mah cuma mobil-mobilan kalau kayak begitu.
0: Boleh tapi ya.
3: Berapa harganya?
0: 105.
3: 105.000.
0: Enggak. 100.000 dapat 5.
3: 100.000 dapat 5. Banyak dong.
0: 105 juta, Ibun.
3: 105 juta.
0: Tapi barangnya masih bagus banget ini.
3: Malamat.
0: Iya.
3: Bilang sama penjualnya 2 juta gue tutup gitu.
0: Aku digebuki dong, Dul.
3: Ya kan kamu yang digebukin, bukan aku.
0: Astagfirullah.
2: Ketika mereka sedang berdebat, ternyata penjual tersebut ada di depan mata. Sampai akhirnya penjual tersebut berbicara.
4: Ada pasangan kocak. Bapak Gino sama Ibu Gina.
3: Ada Mbak Uci.
4: Ada api. Iya. Aduh, gini loh, kebetulan aku tuh butuh uang ini loh buat anakku masuk kuliah.
0: Penjual, Ci.
3: Iya.
0: Pedagang mobil kan?
2: Pedagang.
3: Kebetulan Mbak Uci kan lagi butuh uang buat anaknya kuliah.
4: Iya.
3: Apa yang lagi dijual ini hari ini apa, Mbak Uci?
4: Ini loh, aku mau jual barang ini loh, bagus loh, Bu Gina, Pak Kinos, pokoknya harganya tuh miring banget loh, pokoknya loh.
0: Harganya miring, emang lagi ditanjakan miring.
3: Ini kayak kendi, apa nih sih kendinya, kalau boleh tahu?
4: Ini tuh kendi, ini aku dapat dari Gunung Kawi loh.
3: Wah, bisa kaya kita. Oke, begitu
4: caranya. Iya, makanya ini tuh aku mau jual, ini harganya lumayan loh ya. Bisa lah nanti anakku itu bisa masuk kuliah.
3: Berapa?
4: Di universitas. Ibu Gina nawar berapa ya?
3: Kalau menurut saya sih ini.
0: Bun, tenang ya. Bun, kita kan lagi gak butuh kendi, buat apaan sih kendi?
4: Ini tuh kendinya tuh ajaib loh, Bapak Kinos loh, kalau dielus-elus tuh bisa keluar loh jinnya loh.
0: Keluar apanya? Ada jinnya.
3: Ada jinnya, kirain ada yang keluar yang lain kan setan.
0: Ini kendi apa lampu ajaib jadinya?
2: Ketika Uci sebagai pedagang menawarkan kendi, dan dia juga punya barang lain ternyata yang
0: ternyata lebih memikat hati seorang ibun. Atau jangan kendi deh, ada barang lain enggak?
4: Buci. Oh, ada ini Bapak Kinos, ada ini. Ini kebetulan ini aku mau keluarin satu barang ini yang udah barang, lama
0: barangnya banget. Buci, keluarin deh Buci, barangnya Buci deh. Coba lihat, saya lihat barangnya Buci.
3: Barang apa maksud kamu?
0: Ya barang jualan
4: ini
0: dong.
4: Ada tadi perasaan saya dengar katanya Bapak Kinos sih lagi nyari mobil ya?
0: Iya benar, Karko.
4: Iya, ini saya ada ini kebetulan ini tuh harta gono gini saya sama mantan suami saya ini.
3: Wah.
0: Oh, udah janda.
3: Nanti kepengurusannya harus ke pengadilan agama enggak tuh? Kalau mau beli.
0: Saya suka nih barang janda nih.
3: Ah, kenapa begitu?
0: Ya biasanya bagus nih barang janda nih.
4: Gak usah, gak usah. Ini pokoknya, tapi aduh gimana ya. Saya mau jual tapi saya sayang. Soalnya saya juga butuh buat nge-grab ini gimana. Tapi ya saya butuh uang, gimana ya.
3: Kalau boleh tahu itu.
4: Saya jadi bingung ini.
0: Bentar.
3: Mobilnya itu pernah buat aktivitas apa aja gitu waktu sama mantan suaminya?
4: Ih banyak
3: sebenernya. Misalnya coba apa misalnya?
4: Aktivitasnya banyak loh. Mau pagi, mau siang, mau malam ada.
3: Oh ada. Kalau malam deh biasanya aktivitas di dalam mobil apa ya? Kalau boleh tahu atau mobilnya ngapain gitu. Ya kan?
4: Ya kalau malam ya jalan-jalan lah.
3: Jalan-jalan.
0: Bentar, Bu Uci, ini barang beneran punya Bu Uci?
4: Iya punya. Sebenarnya sih punya mantan suami saya, cuman ya udah saya ambil aja.
0: Gitu. Tapi ini udah pernah berapa kali dipakai nih sama suami nih?
5: Di mana nih? Ya.
3: Dipakai. Siapa yang dipakai siapa?
0: Lo kan barangnya punya.
3: Atau Uci?
0: Tadinya barangnya punya suaminya.
3: Iya.
0: Sekarang dipegang sama Uci.
3: Iya.
0: Nah, barang Uci ini udah berapa kali dipakai nih?
3: Nah, barang Uci ini barang Uci ini dalam kategori apa nih? Mobil atau apa gitu?
4: Yang mobil lah Bu Gina lah, kan tadi katanya suaminya lagi nyari mobil. Ini pokoknya mobilnya ini mobil impiannya Pak Kinos pokoknya. Iya.
0: Okay. Ini masih bagus nggak nih?
4: Tapi minusnya satu loh, Pak
3: apa
4: Kinos
3: itu?
4: Loh.
0: Apa tuh?
4: Gak ada setirnya gimana ini?
0: Gak ada setirnya.
3: Jadi mobilnya bisa gelinding sendiri?
4: Iya.
3: Oh.
0: Gak apa-apa kalau nanti
4: gimana?
0: Kalau jadi milik saya siap kok jadi setirnya.
4: Oh gitu, soalnya saya juga selain butuh setir, saya juga butuh yang buat nyetir.
0: Oke, kamu tadi apa bisa sih, disetir, apa? Kamu bisa disetir kan?
5: Apa tuh? Eh,
3: ibu,
5: apa eh?
3: Ibu lama-lama, ibu bukan jualan barang, ibu jualan diri ibu sendiri.
6: Yang baru di Istuara. Istuara. Nyari yang seru di pagi hari.
7: Dengerin suara seru cuma di Istuara.

0: dapatkan info lalu lintas terkini. Selamat pagi sahabat suara. Saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di sekitaran Semanggi menuju Grogol, Slipi serta arteri Pejompongan terpantau ramai lancar. Kemudian arus lalu lintas dari arah Cawang mengarah Grogol terpantau padat. Kita masuk informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di tol bandara jalur Profesor Sediatmo terpantau ramai cenderung padat. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru nih barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Betul banget, dari tadi kita ngomongannya berbobot banget Rizky.
0: Oh asli.
1: Dari tentang
2: emang kita pernah gak berbobot?
1: Gak pernah sih.
0: We always talk berbobot.
1: Berbobot berat badan kan?
0: Iya betul.
1: Berbobot itu dia berat.
0: Oke.
1: Asik deh.
0: Mau ngasih tahu nih sahabat suara, abis ini ada yang gak kalah berbobotnya seperti biasa.
1: Betul, kita akan ngobrol bareng sama
0: Bapak Yes.
1: Bapak Yes kan mungkin sahabat suara udah pernah bertemu sebelumnya sama Bapak Yes, direktur dari Hubi. Ini tentang investasi properti. Mungkin ada yang tertarik di ekonomi saat ini, mau punya
0: indis ekonomi, ya.
1: Indis ekonomi
0: sangat, punya sangat-sangat membantu nih.
1: Lu biar punya kita kayak kaum-kaum have gitu loh, punya investasi properti bro.
0: Punya pasif income loh, yang gak ngerepotin, tinggal ongkong-ongkong kaki, tiap bulan, tiap tahun, duit masuk.
1: Ah, mantep tuh.
0: Apa sih yang namanya hobi itu? Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: nge-spill-spill buat kamu caranya punya passive income yang sangat-sangat menjanjikan tanpa perlu effort yang besar.
1: Iya,
0: betul.
1: Karena sekarang tuh lagi trennya yang namanya staycation, staycation gitu. Bahkan staycation itu nggak mesti melulu kayak keluar kota atau keluar negeri. Kadang-kadang kita kalau mau ganti-ganti suasana, staycation di negara kita sendiri aja
0: cukup,
1: juga bisa,
0: betul.
1: Gitu ya kan.
0: Hal ini tentunya memberikan dampak positif secara langsung terhadap bisnis perhotelan, ya kan. Terutama di kawasan Peak 2. Siapa coba yang nggak pengen main kesana?
1: Wah.
0: Di mana tingkat okupansinya terus melonjak. Menjak sampai sekarang terbukti di sana rame banget sih.
1: Karena Peak 2 ini kan udah kayak kota mandiri gitu ya.
0: Yeah.
1: Udah jadi destinasi pilihan untuk wisatawan.
0: Yeah.
1: Baik domestik kayak kita aja sering main ke Peak 2.
0: Betul.
1: Apalagi yang mancanegara gitu. Makanya nih di momentum ini hobi hadir membawa sebuah terobosan baru. Ini sebuah bisnis properti 2026.
0: Di mana kita punya kesempatan untuk memiliki bisnis properti di Peak 2 sekaligus mendapatkan fasilitas staycation gratis selama 10 tahun.
1: Wih, asik banget. Maka dari itu ini kita akan ngobrol bersama Bapak Yaheskil Hasibu Zebua.
0: Aduh, enggak bisa. BP lagi. Bapak Yaheskil Zebua selaku direktur hobi.
1: Pak Yes. Halo, Pak.
0: Pak Yes, selamat pagi, Pak Yes. Ketemu lagi, Pak Yes.
1: Jangan bosan-bosan ya.
2: Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes.
1: Yes, yes,
0: semangatnya
1: yes,
0: luar biasa.
1: Keren banget.
0: Kayak slogannya WUS ya.
1: Iya, kan cepat.
0: Yes, yes, yes, yes, yes. WUS.
1: Iya, kebalik.
0: Awasnya?
1: Kayak udah pernah tuh lawakan itu tuh.
0: Pagi, Pak Yes. Nih, sebagai pembuka aja nih, tolong dong, siapa tahu penjelasan gue sama Gina tuh masih banyak yang bingung. Tolong dijelaskan secara singkat mengenai apa sih hobi serta bagaimana model bisnis yang dijalankan hobi ini.
1: Iya.
2: Okay. Jadi hobi merupakan terobosan pertama dan satu-satunya di Indonesia di mana siapapun Anda, para sahabat suara, bisa memiliki bisnis properti dengan modal minim tanpa perlu repot operasional.
1: Modalnya minim tanpa repot operasional.
2: Betul.
1: Itu dua hal yang kalau mau bisnis properti itu yang sulit emang itu.
2: Betul.
1: Di permodalan sama di operasionalnya.
2: Betul.
1: Jadi maksudnya gimana tuh Pak, modalnya minim terus gak perlu repot operasional tuh, bisa didetailin gak gimana maksudnya?
2: Okay. Jadi benar banget, karena banyak orang tahu bahwa bisnis properti itu menguntungkan tapi memang modalnya kan besar sekali.
1: Iya.
2: Iya kan? Bisa miliaran rupiah atau minimal ratusan juta rupiah. Nah, makanya hobi hadir dengan skema timeshare di mana Anda nggak perlu keluar miliaran rupiah atau ratusan juta rupiah, bahkan cuma puluhan juta rupiah saja sudah bisa memiliki bisnis properti.
1: Okay.
2: Nah, selain itu di properti kan sebenarnya sewa-sewa itu ada tiga gitu. Jadi bisa sewa tahunan, bisa sewa bulanan, bisa sewa harian.
1: Harian, oke. Okay.
2: Nah, yang paling menguntungkan yang mana kira-kira? Sewa tahunan, bulanan, atau harian?
1: Harian.
2: Betul. Betul.

0: cukup repot. Jadi kita harus laundry, ya harus
1: bersihin,
0: amenities, housekeeping dan lain sebagainya. Itu yang membuat banyak orang tahu kalau sewa-sewa harian itu untung, lebih untung, tapi
1: repot.
0: Gak menjalaninya tapi karena repot. Nah, di hobi enaknya terkait dengan maintenance kami yang lakuin, ya. Terus juga soal hire karyawan untuk housekeeping dan lain sebagainya kami yang lakukan. Biaya IPL, maintenance, terus juga biaya-biaya furniture dan sebagainya kami yang lakukan. Jadi teman-teman yang bergabung di hobi tinggal jadi pengusahanya tanpa perlu kerepotan hal operasional.
2: Lah itu.
1: AKA berarti cuma bayar ini doang.
0: Yes.
1: Kerja sama doang.
0: Betul.
1: Dan tadi dibilang bahkan cuma belasan aja.
0: Yes.
1: Belasan itu berapa, Pak Yes?
0: Nah, apalagi kan lokasi kita luar biasa banget di Peak 2 tadi kan.
1: Harusnya
0: ya?
1: Mahal iya. Nih.
0: Iya, harusnya mahal. Untuk beli rumah buat tempat tinggal aja itu udah puluhan miliar rupiah.
1: Oke.
0: Okay. Apa namanya? Setiap hari juga saya ke Peak. Kemarin baru ada pelang baru, cicilan mulai 120 juta per bulan.
2: Wow. Ya kan?
1: Cicilan.
2: Cicilannya 120 juta per bulan.
1: Mesti kerja apa 120 per juta ya? Eh 120 juta per bulan gimana
2: kerjanya? Itu kayak jual ginjal sih,
0: jenis,
2: coy.
0: Bener.
1: Jadi atau enggak nyulik anak ya?
0: Coy. Iya, jadi mahal banget. Nah, menariknya di hobi, teman-teman enggak perlu keluar miliaran rupiah bahkan ratusan juta rupiah. Bahkan saat ini 8 orang pertama hanya 18,5 juta rupiah. Itu Anda sudah bisa berbisnis properti di Peak 2 selama 10 tahun tanpa tambahan biaya apapun.
2: 18,5 juta.
0: Yes. Bahkan kami berikan kemudahan, teman-teman bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah. Nah. Selebihnya bisa dicicil 12 kali tanpa bunga.
1: Aji gile!
2: Gak pakai bunga, yang penting itu kayak mengikat aja dulu.
0: Betul.
2: Saat ini kita ada uangnya, misalnya kayak baru ada 7 juta, gak apa-apa.
0: Betul sekali.
2: Wow, itu itu kalau mau detail hubunginnya kemana,
0: gila,
2: Pak?
0: Gila. Pak Yes. Untuk detailnya, teman-teman bisa hubungi Risma, ya, hubungi Risma, bisa WhatsApp atau SMS, ya, formatnya hobi, H-O-B-E-E, spasi nama Anda, kirimkan ke Risma di 0813-5555-7877. Teman-teman bisa hubungi Risma di 0813-5555-7877. Atau teman-teman bisa hubungi Evi. Teman-teman bisa hubungi Evi di 0822-8888-1589.
1: Wah, nah, rame itu. Langsung itu Evi sama
2: Risma.
1: Risma. Boleh saya minta nomor WhatsApp pribadinya?
2: Bukan, bukan, Rizky. Dari tadi lo emang mancing-mancing.
1: Lo kan mau nanya ini hobi. Iya.
2: Dari tadi kos-kosan mau ngurus ininya.
1: Nah, ini apartemen. Sobat Suara, jangan kemana-mana ya. Nanti kita bakal ngobrol lebih banyak lagi, lebih detail lagi, lebih lengkap lagi tentang hobi ini. Buat kamu yang penasaran, silakan kalau mau bertanya lewat TikTok bisa, WhatsApp juga boleh ke 0816-114-1014. Jangan kemana-mana, barengan Kinos, Ina, dan juga ada Pak Yes.
0: Yeah.
1: Sampai jam 10 nanti.

0: pasangan baru dan keseruan yang baru pastinya.
1: Bareng Nikta Gina
0: dan Rizky Kinos di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: Bentar ya, Pak. Saya nyanyi dulu ya, Pak.
1: Asik.
2: Kehilanganmu.
0: Enggak kuat tapasnya. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Suara seru berangkat Kinos Gina. Dan masih ditemenin sama Pak Yes dari Hobi.
3: Iya, yes. Itu dia. Ini sekali lagi kita mengingatkan, siapa tahu sahabat suara ada yang belum mendengarkan. Jadi Pak Yes dari Hobi ini menawarkan sebuah bisnis properti,
0: yes,
3: di mana kita bisa menjadi mitra selama 10 tahun
0: dengan modal, ya kan, yang gak seberapa.
3: Betul.
0: Untuk ukuran
3: belasan
0: bisnis properti, ya,
3: iya,
0: belasan juta rupiah aja. Bahkan belasan juta rupiahnya juga bisa dicicil
3: lah,
0: ya,
3: itu.
0: Dan untuk maintenance-nya kamu gak perlu repot, gak perlu effort, tahu beres pokoknya. Betul, nah, ya Pak?
1: Betul banget.
0: Pengen tahu dulu nih,
1: yes, yes,
0: Pak Yes, yeah. Apa sih alasan utama gue, Gina, sahabat suara untuk bergabung menjadi mitra Hobi?
1: Ya, yang pertama tadi dari segi modal, ya. Modalnya aja cuma 18,5 juta
0: asli
1: rupiah. Iya kan? Ibaratnya kalau kita bangun hotel sendiri, bangun gedungnya otomatis udah puluhan miliar.
3: Parah.
1: Walaupun misalnya kita mau beli satu apartemen aja, itu udah harga di peak 2 udah di 600-700 juta.
0: Serius?
3: Wow.
1: Kan belum lagi. Nah, setelah kita udah punya propertinya juga, belum tentu properti itu kan menghasilkan buat kita.
0: Iya,
1: karena kan kita mesti hire karyawan lagi, ya, mesti marketing lagi dan lain sebagainya.
0: Belum bayar IPL tiap bulan.
1: Betul, bayar IPL, listrik, air tiap bulan. Yang belum tentu itu juga
0: menghasilkan
1: income buat kita. Nah, menariknya di Hobi, dari segi modalnya aja udah murah banget. Ibaratnya cuma 18,5 juta rupiah. Bahkan teman-teman bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah, selebihnya bisa dicicil tanpa bunga. Gitu.
3: Dicicil tanpa bunga lagi.
1: Betul.
3: Wow.
1: Nah, selain itu juga lagi-lagi masalah di properti itu masalah repot operasional sih.
3: Iya. Gitu.
0: Ya.
1: Jadi ada salah satu partnernya Hobi, aslinya dia udah punya properti di sana, punya apartemen di sana.
3: Iya.
1: Malah dia jual waktu itu sebelum tahu Hobi, dan akhirnya dia jadi partnernya Hobi karena dia mikir, aduh repot banget harus bolak-balik ke Peak, cuma buat kalau ada yang lagi sewa ataulah harus bersihin, harus bayar IPL dan lain sebagainya.
0: Yeah.
1: Akhirnya dia berpikir, ah dari segi operasional mending join sama Hobi aja gitu.
0: Jadi belum lagi kalau rumahnya jauh, bolak-balik,
3: iya,
0: ke Peak kan lumayan.
3: Benar. Ini ada, iya, yang tanya nih mungkin Pak, satu intermezzo Elvira, se-Indonesia bisa jadi mitra, maksudnya apakah mitranya hanya untuk orang di Jakarta atau Jabodetabek, iya, aja, atau semua dari Sabang sampai Merauke bisa jadi mitranya Hobi?
1: Nah, ini menariknya di Hobi, semuanya bisa gitu. Dari Sabang, kita ada partner dari Sabang, ada dari benar-benar dari Aceh, ada dari Papua, ada bahkan teman-teman kita ekspatriat yang lagi di luar negeri pun banyak yang berpartner di Hobi.
3: Jadi karena kita tuh cuma sebagai penanam modal dan mendapatkan passive income gitu, ya, kan ya Pak, betul, ya.
0: Sisanya diurusin sama Hobi.
3: Betul. Iya, kita sisanya tahu beres.
0: Tinggal dapat transferan aja dari Hobi.
3: Lah ya, enak. Kalau boleh tahu nih Pak, kalau dari segi angkanya tuh sebenarnya potensi cuan dan keuntungannya tuh kayak gimana sih Pak?
1: Nah,
3: ini buat ini gambaran kan gitu.
1: Betul. Ini menarik nih. Jadi banyak orang mau berpartner dengan Hobi lagi-lagi kan karena memang kita harus, karena ini bisnis kita ngomong hitung-hitungannya kan.
0: Iya dong.
1: Nah, hitung-hitungannya yang pertama tadi, dari di Hobi ini menariknya sharing profit kita kan 50-50, ya.
3: Okay.
1: Jadi 50% buat partner, misalnya dia menyewakan dan lain sebagainya, dan 50% buat Hobi.
3: Yeah. Okay.
1: Yang kedua juga, si partner itu dapat nginep gratis 6 malam setiap tahunnya selama 10 tahun.
0: Oh, privilege dong nih.
3: Iya. Setiap tahunnya selama 10 tahun.
1: Betul.
3: Lama dong.
1: Iya, lumayan.
3: Seminggu
1: jadi,
3: itu.
1: Iya, di total bahkan 60 malam ibaratnya selama 1 tahun.
0: Wow.
1: Nah, misalnya asumsinya ya, hari ini rata-rata di peak 2 itu menginapnya 500.000.
3: Oke. Okay.
1: Dikali 60 malam aja, value-nya itu sudah 30 juta.
0: Sedangkan kita bayar cuma 18,5.
1: Nah,
3: iya,
1: gitu. Jadi itu udah dari nginep gratisnya
0: udah
1: aja,
0: nutup.
1: Udah nutup. Ibaratnya 6 malam setiap tahun itu bisa kita pakai sendiri, bisa kita kasih ke keluarga kita, ataupun teman-teman mau sewa-sewain juga gak masalah gitu. Itu memang hak privilege-nya teman-teman gitu. Selain itu juga kita ada hak diskon 50%. Misalnya 6 malamnya habis, malam ke-7 ada saudara kita mau nginep, ke-8, ke-9 gitu ya,
3: iya,
1: itu gak perlu bayar 100% gitu. Jadi partnernya Hobi cukup bayar 50% aja ke Hobi.
0: Itu namanya red orang inside.
3: Iya, insider. Jadi orang tapi dalam. Kita bisa tuh misalnya aku adalah mitranya hobi.
0: Yeah.
3: Terus misalnya red kamarnya 500.000 kan harusnya. Yeah. Aku tuh cukup bayar 250.000.
0: Yes.
3: Tapi aku bisa jual tuh keluar dengan yeah. harga 500.000 cuan 250.
0: Nah, betul. Iya betul.
3: Begitu kan, Pak?
1: Iya, yeah, betul.
3: Tuh kan enak loh.
0: Cuma kalau masalah cuan emang paling
3: Rizky hari lo. Gini ya kan.
0: Tapi gini Pak, seberapa lakukah sewa harian
1: yeah.
0: di Peak 2 ini?
1: Yes.
0: Karena faktor terpenting apa sih sebenarnya Pak?
1: Nah,
0: untuk apartemen.
1: Nah, apartemen atau bisnis properti keseluruhan paling penting kan 3L sebenarnya.
0: Apa ya kan?
1: Lokasi, lokasi, lokasi.
3: Lokasi, ya,
0: sama.
3: Lokasi.
0: Satu L aja Pak kalau
1: iya.
0: bilang
1: gitu ya.
0: Lokasi, lokasi, lokasi. Oh, supaya menjelaskan. Lokasi itu penting banget.
3: Iya, benar.
1: Statement aja sih ya. Jadi lokasi penting. Kenapa? Karena misalnya teman-teman sama-sama punya apartemen tapi kalau lokasinya beda, pasti hasilnya beda. Nah, lokasinya iya. kebetulan kita di Peak 2. Satu, menangnya Peak 2 itu kan dekat dengan bandara.
3: Iya.
1: Jadi, kalau misalnya para wisatawan pertama kali pasti dia cari kita misalnya ikut tour kemana, pasti gimana nih tas kita semuanya taruh dulu nih di kamar, baru terserah kita mau kemana gitu kan.
3: Iya.
1: Nah, itulah menangnya lokasi di Peak 2 karena dia dekat dengan bandara, jadi lokasinya oke. Okay. Yang kedua juga Peak 2 sekarang akan dibangun banyak universitas juga gitu. Ada belasan universitas bahkan dari Malaysia dan internasional yang akan bangun dan beroperasi di sana. Otomatis sewa menyewa propertinya kan tinggi.
3: Iya.
1: Nah, yang ketiga juga di Peak 2 itu sadar enggak sadar saat ini sudah menjadi destinasi wisata internasional gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kayak misalnya di Pak Pramono Anung sempat bikin statement bahwa waktu beliau dilantik 2 tahun lalu direct flight dari Kuala Lumpur ke Jakarta itu cuma 5 kali sehari. Saat ini yang kata orang in this economy itu direct flight-nya naik menjadi 18 kali.
3: Hah?
0: Wow.
1: Jadi Jakarta sekarang sudah menjadi kota pariwisata. Jadi banyak banget wisatawan dari Malaysia, Singapura, Thailand itu datang ke Jakarta terutama karena sudah berkembangnya Peak 2. Jadi banyak banget orang terutama di weekend yang datang ke Peak 2 untuk berlibur berwisata ke sana.
3: Gitu. Termasuk kita Rizky, kalau weekend kita suka jalan-jalan ke Peak 2.
0: Iya, makanya buat staycation oke banget. Jadi misalnya mau lari pagi atau sepeda di situ enak banget.
3: Iya.
0: Suasananya, udaranya.
3: Benar.
0: Ini Pak Hubi, sebelum kita lagu atau mungkin iklan ya,
1: yes.
0: ini satu pertanyaan dari sahabat suara.
1: Yes.
0: Bagus nih pertanyaannya. Ini sistemnya kita cuma bayar untuk kerjasama ya, bukan untuk memiliki apartemen tersebut.
1: Yes, betul. Jadi sistemnya hanya untuk kerjasama. Supaya apa? Lagi-lagi supaya modalnya nggak terlalu besar. Karena kalau mau beli apartemennya dulu, itu kan kurang lebih harus 400, bahkan sekarang udah di 600 jutaan. Gitu.
3: Repot itu.
1: Repot. Kalaupun misalnya mau KPA gitu ya, kredit pemilikan apartemen, BI checkingnya mesti bagus lah, cicilan
3: iya,
1: setiap
3: benar.
1: Bulan harus jalan. Nah, untuk memitigasi atau untuk supaya semua orang bisa berpartner dengan hobi, makanya kita sistemnya kerjasama hanya dengan 18,5 juta rupiah,
0: yeah.
1: teman-teman sudah bisa memiliki bisnis properti di Peak 2.
0: Oke, okay, mungkin dan,
3: jadi
0: mungkin,
3: memiliki bisnisnya ya Pak,
1: yes.
3: bukan memiliki propertinya. Tapi
0: mungkin,
3: tetap ada cuannya dari situ.
0: Iya, mungkin yang ditanya sama Citra tadi pertanyaannya
3: iya.
0: adalah kalau udah beberapa tahun jalan,
1: yes.
0: apakah unitnya buat kita? Enggak.
1: Enggak.
0: Karena setahu gue juga ya, Citra sedikit info aja sotoy gue.
1: Mm-mm.
0: Karena kalau apartemennya itu bukan SHM,
1: betul.
0: Dia HGB.
1: Betul.
0: Jadi ntar per 10 tahun apa 20 tahun itu ya akan
1: yeah.
0: Kalau mau ya harus dibeli lagi kan?
1: Betul, jadi harus ada perpanjangan lagi. Makanya sebenarnya bisnis model yang paling tepat buat apartemen memang sistemnya kerjasama,
3: kerjasama
1: untuk sewa-sewa.
3: Nah itu modalnya juga lebih sedikit,
0: terjangkau,
3: yes.
0: terjangkau.
3: Meminimalisir resiko
0: dan meminimalisir effort.
3: Iya, meminimalisir effort dan insya Allah bisa dapat cuan yang banyak.
0: Nah,
1: betul.
3: Ah, boleh kali Pak, ini biar makin detail lagi. Mungkin sahabat suara ada yang mau tanya-tanya, nanyanya ke siapa ini Pak?
1: Nah teman-teman bisa, sahabat suara bisa hubungi Evi di 0822 8888 1589. Teman-teman bisa hubungin Evi di 0822 8888 1589.
0: Itu Evi tanpa Tamala ya.
1: Iya.
0: Selain Evi
1: bisa ke Risma. Risma di 0813-5555-7877. Risma di 0813-5555-7877. 0855 557877.
0: Risma pakai N bukan pakai N. Kalau pakai N, Risna istri saya.
3: Asik deh. Risma lu Rizky. Oke, nanti kita balik lagi ya sahabat suara ya. Kita masih ngobrolin tentang hobi ini sama Pak Yes. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya, boleh kalau yang lagi join di TikTok kita di iswara.network. Nanti kalau bisa kita tanyain ya. Tetap di suara seru.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Inilah Warta Parlemen bersama saya Edo Da Vinci Zaki. Anggota Komisi 11 DPR RI, Hillary Brigita Lasut, meminta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK lebih tegas menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen, khususnya terhadap praktik penagihan yang dilakukan perusahaan jasa keuangan melalui pihak ketiga. Legislator fraksi Partai Demokrat itu menekankan, OJK tidak boleh hanya dipersepsikan sebagai regulator yang mengawasi industri keuangan berskala besar. Kehadiran OJK juga harus dirasakan langsung oleh masyarakat.
2: Warta Parlemen.
1: Dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, anggota Komisi 9 DPR RI Zainul Mutanisin mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap anggaran 2027 pada program BPJS Kesehatan PBI atau penerima bantuan iuran.
3: Saya benar-benar ingin bertanya kepada Pak Menteri Kesehatan, keberpihakan Pak Menteri Kesehatan untuk melihat betapa besarnya kebutuhan PBI yang ada di masyarakat itu, apakah memang sudah ada dalam skenario anggarannya Pak Menteri Kesehatan? Karena di dalam diskusi-diskusi kita ini, saya tidak menemukan keseriusan Pak Menteri Kesehatan untuk memperjuangkan penambahan kuota PBI.
1: Kinerja wakil rakyat simak di media sosial TPR Parlemen. Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menegaskan bahwa alokasi 20% anggaran pendidikan dari APBN sangat mencukupi untuk merealisasikan rencana Presiden menggratiskan biaya pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Politisi praksi PKS itu melihat kebijakan sekolah gratis sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena penyelesaian problematika bangsa itu sangat strategis bila dimulai dari pendidikan. Ini sudah disadari bersama.
2: Televisi, radio, parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen. Produksi televisi dan radio parlemen, referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
4: Pertama dan satu-satunya.
5: Siaran bareng Pak Sutri.
6: Wadi Iswara.

0: Ntar Pak Yas nyanyi dulu ntar ya.
1: Asik kalau ngobrol sama Pak Yas.
2: Ceritakan ke anak-anakku nanti.
0: Ayo Pak Yas, jangan ragu-ragu Pak.
1: Juga dicintai. Everything you are. 101.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Yuk lanjut ngobrol tentang hobi sama Pak Yes selaku direktur dari hobi ini.
2: Iya ya.
0: Tadi by kan, the way,
2: apa tuh?
0: Maaf ya, dulu dipotong. Hobi ini udah berjalan berapa lama establish?
3: Oke, kita establish secara perusahaan udah 7 tahun.
0: Oh, udah profesional dong.
3: Iya, yes, di peak 2 bahkan kita udah ini udah tahun kedua dan bersyukur juga puji Tuhan alhamdulillah progresnya bagus banget, apalagi di peak 2 kan sudah ada Nice Convention Center.
2: Iya, yang suka buat event-event itu.
3: Betul.
2: Kan?
3: Betul. Jadi setiap harinya ada event-event besar, bahkan kemarin misalnya kayak konser artis Korea, terus juga ada festival jazz paling legendaris di Indo juga udah di peak 2.
2: Iya.
3: Jadinya okupansi sewa menyewanya jadi bagus banget gitu.
2: Iya, kadang-kadang kan kalau misalnya rumah kita jauh, terus misalnya mau nonton konser, lokasinya di Nice peak 2. Yeah. Daripada kita pulang pergi, mendingan kita sekalian staycation.
3: Bener
2: tuh,
3: nginep
2: di situ biar nanti mungkin bisa jalan kaki atau jadi lebih mudah gitu ya kan.
3: Betul.
2: Nah, ini kan dengar-dengar nih Pak, ini kan sistemnya lot ya?
3: Iya, betul.
2: Kok bisa sih Bapak menyarankan itu kayak kita tuh bermitranya lebih dari satu lot gitu?
3: Jadi sebenarnya tadi ya 18,5 juta itu untuk satu lot.
2: Iya, satu lot.
3: Nah, teman-teman, sahabat suara bisa berpartner dengan hobi satu lot, dua lot, bahkan biasanya aku nyarainin 10 lot gitu.
2: Oh, sekalian gitu 10 lot. Kenapa itu?
3: Kenapa? Pak? Karena kalau teman-teman berpartner dengan hobi satu lot, maka hanya ada satu properti, satu unit yang bisa disewa-sewakan setiap harinya untuk Anda selama 10 tahun.
2: Iya.
3: Okay. Nah, kalau teman-teman berpartner 10 lot, maka bisa menjadi partnernya hobi dan ada 10 unit yang bisa disewa-sewakan sekaligus setiap harinya selama 10 tahun gitu. Bahkan partnershipnya enggak 10 tahun kalau 10 lot, tapi 12 tahun.
2: Oh, diperpanjang, ditambahin 2 tahun.
3: Betul. Nah, karena takutnya misalnya kayak tadi ada event besar, sebenarnya bisa dapat banyak sewa nih. Iya kan? Ya.
2: Okay.
3: Bisa dapat banyak sewa, tapi ternyata kita cuma punya satu lot, jadi cuma ada satu unit yang bisa disewakan buat teman-teman. Padahal kan sayang banget. Misalnya eventnya festival jazz kayak kemarin.
0: Iya,
3: itu jangankan 10 kamar, bisa 30-40 kamar itu full semua gitu. Kan sayang banget, harusnya bisa jadi ladang cuannya teman-teman, tapi miss karena teman-teman cuma punya satu lot.
0: Sayang.
3: Terus ya, juga tadi lagi bahwa masa partnershipnya panjang di properti itu panennya sebenarnya di tahun 11 dan 12. Ya kan?
0: Peak seasonnya
3: karena kan setiap tahun sewa menyewa harganya naik, ya kan?
2: Iya.
3: Misalnya tahun ini 500.000, mungkin tahun depan di 550 atau bahkan di 600.000.
2: Iya.
3: Nanti di tahun ke-11 ke-12, wah itu harganya pasti udah tinggi dan udah stabil.
0: Tapi cuan kita ngikut enggak?
3: Nah, otomatis cuannya juga ngikut. Padahal teman-teman daftarnya di saat ini hanya 18,5 juta.
0: Bisa dicicil.
3: Betul.
2: Iya. Dan ininya juga langsung ke ini ya, staycation ini juga nambah dong Pak ya?
3: Iya, otomatis. Nah, ini yang menarik. Misalnya 10 lot, tadi 1 lot kan 6 malam setiap tahun.
2: Gratis tuh.
3: Gratisnya. Okay. Kalau 10 lot, 60 malam setahun. Berarti kan
2: banyak banget itu berarti kalau 10 tahun.
3: 2 bulan nginep di peak juga enggak apa-apa sih jadinya.
0: Iya, itu kan terserah mau dipakai bisa, mau kita jual juga bisa.
3: Betul sekali.
0: Wow. Eh, kalau boleh tahu Pak Yes, yang dipakai untuk disewakan sama hobi ini unitnya studio kah atau berapa bedroom kah?
3: Oh, di hobi kita fokus semuanya 10 dalam 10 tahun ini kita akan gas di studio semua. Karena memang terbukti yang studio lah yang okupansinya jauh lebih tinggi.
0: Oh ya?
3: Iya. Jadi misalnya kalau ada keluarga, paling kita sebelah-sebelahan, unitnya sebelah-sebelahan. Jadi satu di kamar nomor satu, misalnya sebelahnya di kamar nomor dua gitu.
0: Oh, ada yang ini nggak? Apa namanya dulu?
3: Connecting. Connecting saat ini nggak ada karena kan memang semuanya kan sebenarnya apartemen ya. Jadi kan udah tembok ke tembok kan.
0: Oh, nggak ada connecting door. Tapi kalau connecting people ada nggak?
2: Aduh, connecting.
3: Udah bangkrut.
2: Lama banget tuh ketek koin handphone.
0: Tahu lagi Pak Yes langsung. Udah bangkrut katanya. Pinter banget si Pak Yes nih.
3: Punchline-nya bagus-bagus banget.
2: Bisa berarti. Iya. Cakep Pak Yes menguasai segala materi. Yoi. Jadi kan cuma hobi.
0: Kayaknya cocok aku siaran sama Pak Yes deh.
2: Maksudnya gimana? kemana? Mana dari tadi udah pada bilang suaranya Pak Yes enak banget.
0: Iya, radio voice
2: sampai segala macam.
0: Ada yang bilang Pak Yes manis juga ya?
2: Aduh.
0: Sorry Pak Yes udah ada yang punya.
3: Iya.
0: Jangan cemacem kamu.
2: Coba Pak Yes diulang lagi. Jadi kalau mau menjadi mitranya hobi,
3: yes,
2: berapa dana yang harus disiapkan? Terus apa penawaran spesialnya untuk sahabat suara nih?
3: Yes, khusus untuk sahabat suara hari ini 8 orang pertama hanya dengan 18,5 juta rupiah teman-teman sudah bisa memiliki bisnis properti di PIK 2 selama 10 tahun. Dan kami juga memberikan kemudahan, teman-teman bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah ya. Selebihnya bisa dicicil 12 kali tanpa bunga. Itu sebabnya teman-teman bisa hubungi Risma di 0813-5555-7877. Bisa hubungi Risma di 0813-5555-7877 atau bisa juga ke Evi di 0822-8888-1589. Evi di 0822-8888-1589.
0: Oke. Mantep bener.
2: Silakan nanti kalau mau tanya-tanya lebih detailnya bisa sama Risma, bisa sama Evi ya. Ya kan, yang pasti ini adalah sebuah bisnis properti di mana kita tidak perlu memiliki propertinya tapi bisa mendapatkan cuan. Betul. Dari properti tersebut.
0: Dan kita gak perlu juga effort ngurusin maintenance, operasionalnya gak ada. Bayar ina itu gak ada. Pokoknya 18,5 udah stop sampai situ, tinggal tunggu penghasilannya.
2: Iya gitu. Nanti kalau mau tanya-tanya lagi boleh ya Pak?
3: Boleh.
4: Yang baru di Iswara.

0: Ternyata direktur hobi Pak Yes ini seseru itu loh, luar biasa.
1: Banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan di luar hobi ya.
2: Iya betul. That's why he's a director.
1: Nah, maka dari itu ya Bu.
0: Because he knows everything.
1: Iya. Yeah. Berarti Pak Yes tahu banget ini berarti sasarannya atau target market. Yes. Kira-kira dari hobi ini sebenarnya kemana sih Pak?
3: Oke, okay, jadi yang bergabung di hobi ini banyak banget. Ada yang memang murni mau staycation doang gitu loh. Jadi dia berpartner sama hobi, bayar 18,5 juta. Dia emang real mau pakai sendiri. Minimal dia kalau lagi pusing, dia bisa gak perlu ke Bali, ke Jogja. Jadi dia bisa healing dulu di Pik 2 pakai yang gratisnya.
2: Ah, gue tahu tuh untuk peruntukannya tuh.
1: Untuk gimana maksudnya Rizky?
2: Untuk bawa keluarganya lah.
1: Oh, bawa keluarganya. Staycation.
3: Ada yang kayak gitu. Ada. Nah, jadi ada juga para.
2: Berarti nggak cuan dong Pak?
3: Iya, tapi dia minimal gratis lah gitu ya.
1: Daripada nginep di hotel berbayar, ya kan?
2: Ya, karena tadi dia Pak Ayah sudah bilang kita ngeluarin 18,5.
3: Yeah.
2: Sedangkan rate-nya untuk sewa semalam aja 500
3: betul.
2: Ribu. Kita dapat 6 kali ya?
3: 6 kali setahun sampai 10 tahun jadi 60 malam.
2: 60 malam itu jadi 30 juta.
3: Betul.
2: Itu udah ketutup dari itu.
3: Betul. Yes. Ada yang kayak gitu, ada juga yang mereka memang para eksekutif muda.
2: Itu untuk
3: juga
2: apa?
3: Mereka para spesialis, jadi mereka
2: nyari punya passive income.
3: Iya, punya uangnya tapi nggak bisa untuk repot operasional kan?
1: Iya.
3: Karena nggak terkendala waktu sama jarak, jadi mereka lebih memilih berpartner sama hobi. Tadi juga ada yang di komen, mereka benar banget. Ada tadi yang komen di TikTok. Jadi banyak juga pengusaha yang dia ke hobi dulu, dia test market dulu. Kalau bagus, baru nanti dia pengembangan, dia beli unitnya kah atau dia bangun sendiri kah? Setelah dilihat memang marketnya oke gitu loh. Jadi banyak juga yang berpartner dengan hobi, pengusaha
2: buat cek ombak.
3: Iya, jadi dari Aceh sampai Papua itu banyaknya mostly-nya mereka daripada langsung keluarin dana besar untuk bikin sendiri.
2: Gambling tuh.
3: Iya, gambling kan miliaran rupiah, mending dia partneran sama hobi dulu, dia ngecek dulu okupansinya berapa.
2: Trafficnya gimana? Yes,
3: baru dia berani nanti bikin sendiri. Itu juga enggak masalah.
1: Berarti sebenarnya marketnya itu lebar banget hobi.
3: Betul.
1: Ya. Dari mungkin yang keuangannya mungkin terbatas,
3: yes,
1: tapi pengen mencoba bisnis properti, bisa lewat hobi.
3: Yeah.
1: Bisa juga yang orang yang have banget,
3: yeah,
1: juga bisa lewat hobi buat cek ombak yang kayak gitulah. Gokil, menarik.
2: Gokil.
3: Yes. Betul banget.
2: Oke, 18,5 itu,
3: yes,
2: kontrak berapa lama Pak?
3: 18,5 itu untuk 10 tahun. Jadi
2: kontrak kerja.
3: Yes.
2: Berarti nanti misalnya udah beres 10 tahun boleh enggak perpanjang?
3: Yes, bisa. Jadi setelah 10 tahun ya tentunya kita renovasi dulu, biasanya permajaan furniture dan sebagainya,
1: yeah,
3: baru kita open lagi untuk perpanjang ke partner-partner kita.
2: 18,5 lagi atau mungkin
3: kita lihat nanti
2: pasar.
3: Iya, kita lihat nanti perhitungan di pasar setelah 10 tahun seperti apa.
2: Gitu. Tapi udah lebih dari balik modal.
1: Iya, betul. Ini Revi ada nanya nih Pak, untuk pembagian hasil sewanya gimana? Nah, tadi udah disampaikan tapi boleh mungkin nanti, yes, diulangin sama Pak Ayah seperti apa, Pak?
3: Jadi pembagian sewanya 50-50. Nah, teman-teman bisa kelola sendiri, sewain sendiri juga bisa. Kalau dititip kelolakan ke kita, sharing profitnya setiap tahun.
1: Setiap tahun. Okay. Oh, jadi nanti pembagian profitnya itu akan ada setiap tahun.
3: Betul.
1: Dan itu akan ada laporan yang jelas juga.
3: Betul.
1: Dari hobinya seperti apa gitu
3: sekali.
1: Ya,
3: ya, okay. Jadi berapa banyak yang nginep, dikurangi biaya, baru kita
2: profit. Apalagi coba yang di inginkan sama kita tapi tidak diberikan sama hobi, nggak ada.
1: Lah itu mungkin sekali lagi Pak, yes, disampaikan. Jadi hobi ini apa, terus apa yang bisa didapatkan
2: dan kemana?
1: Keuntungan Sahabat Suara dan juga kemana kalau, yes, mau cari info detailnya.
3: Oke, jadi hobi merupakan terobosan pertama dan satu-satunya di Indonesia di mana teman-teman bisa memiliki bisnis properti dengan modal minim tanpa perlu repot operasional. Dan bahkan khusus untuk hari ini ya, terutama lokasi kita lagi prime banget di Pik 2, teman-teman bisa mendapatkan ya menjadi pebisnis properti di Pik 2 selama 10 tahun hanya dengan 18,5 juta rupiah. Bahkan Sahabat Suara bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah, selebihnya bisa dicicil 12 kali tanpa bunga. Itu sebabnya Sahabat Suara bisa hubungi Risma di 0813 5555 7877. Teman-teman bisa hubungi Risma di 0813 5555 7877 atau Evi di 0822 8888 1589. Sekali lagi, Evi di 0822 8888 1589.
2: Wih, lengkap banget, luar biasa informasinya, benar-benar informatif.
1: Betul. Yes.
2: Enak banget dan mudah banget diterima informasinya dari Pak Yes ini, dan membuat kita terbuka cakrawalanya untuk investasi, untuk mungkin mencari pundi-pundi tambahan.
1: Betul.
2: Dari uang milik kita yang saat ini mungkin bingung dipakai buat apa ya,
1: bisnis
2: apa
1: deh, ya gitu. Banyak bener tuh duitnya.
2: Iya, dan hobi ini punya tagline, silakan apa tagline-nya Ibun kalau boleh tahu? Katanya ada tagline dari Ibun yang cocok untuk hobi. Nah, itu loh. Kan kemarin aku udah waktu pertama ketemu Pak Yes, ada dari Ibun hobi apa ya tadi tagline-nya ya Ibun ya?
1: Cuan, cuan, cuan.
3: Oh, 3C.
1: 3C. Kalau Pak Yes kan tadi 3L, kalau aku 3C.
2: Apa?
1: Cuan. Si bisa tiba-tiba mendadak begitu Rizky.
2: Kalau dari Buluk tadi udah masukkan juga.
3: Betul.
2: Dari Buluk tagline buat hobi.
3: Oh,
2: hobi. Asik deh. Pak Yes, terima kasih ya.
3: Thank you.
2: Ketemu
3: thank
2: lagi next time. Dan sahabat suara sekalian, Kinos Gina pamit. Kita ketemu lagi di Suara Seru besok hari Kamis.
1: Eh, besok masih Kamis ya? Ya Allah, ya, lama banget minggu ini berjalan ya.
2: Kenapa lu bosan siaran sama gue?
1: Bukan Rizky, aku mah happy.
2: Ada Pak Yes jadi seru ya. Siaran lagi Pak Yes ya. Pamit ya. Sahabat suara, terima kasih and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: ini.
1: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih? Namanya Akira. Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, tadi samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan sepanjang
1: jalan.
3: Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound. Tet, tenet, tet.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Cami tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang makanya.
3: Untung aja gak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh untungnya. Kalau gak salah Akira sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Iya sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih.
1: Sikat Akira.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk. Yang pengen bercerita barang apa, atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka, atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo guys, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game, namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli sahabat suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
2: Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya.
0: Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Ada lah, tas enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, Farah Fairuz hari ini akan lanjut temenin siangnya sahabat suara. Seperti biasa, sampai nanti jam 2 ya.

September 2026. Bagaimana? Apakah udah makin berasa gitu ya irit-iritnya? Kayak ini tanggal 25 atau tanggal gajian lama banget sih gitu kan. Kalau kamu merasakan hal yang sama, satu lagu ini pas banget buat kamu ya. Dari Kunto Aji dengan Akhir Bulan. Udah ngantri di 10 lagu keren, bentar lagi akan nemenin kamu sambil kita ya refresh sedikit dari hal-hal yang bikin pusing gitu ya sahabat suara. Terus ada Raim Laude juga yang bakal nemenin dengan Dunia Yang Nanti. Dimainkan abis Glenn Fredly dulu dengan You Are My Everything biar makin semangat hari Rabunya. Enjoy!

Yes, aku tak akan bisa menjauh darimu sahabat suara. Makanya hadir kembali hari ini Farah, bakal nemenin sampai nanti jam 2 ya. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana. Selain saya hadir untuk nemenin sahabat suara, lagu-lagu enak juga sudah disiapkan untuk menemani hari Rabunya kamu. Biar makin sempurna ya kan, udah ada lagunya Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta yang mengantri di playlist 10 lagu keren. Bentar lagi akan diputerinnya sahabat suara ya, habis hi-fi dulu dengan Main. Lanjut menemani siangnya kamu barengan sama Farah Virus.

bareng sama Farah di Suara That Was She. Dengan tiada lagi, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan salah satu playlist dari 10 lagu keren pastinya baru aja nemenin kamu. Lanjutkan siang harinya, pastinya masih dengan lagu-lagu enak sahabat suara ya. Sambil menikmati cuaca yang kalau dari Jakarta Selatan cukup cerah ini, walaupun tanggalnya udah tua gitu ya. Hatinya udah makin dar-der-dor. Kita bawa santai dulu dengan satu lagu dari Sal Priadi, Foto Kita Blur, nemenin siangnya kamu.

0: Kamu masih di suara barengan sama Farah. Itu dia slogan dari Anet dengan Sembunyi dari Bumi ya. Sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi perjumpaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2 ya. Lagu kerennya udah beres, tapi lagu-lagu anak lainnya ngantri untuk lanjut dimainkan sahabat suara. Jadi pastiin kamu di sini gak kemana-mana. Satu lagu dari Malik and Essentials dengan Kita Bikin Romantis bakal dimainkan kurang lebih 2 menit dari sekarang. Stay tune
1: di suara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah di Suara, itu dia lagu dari Wong dengan Tak Ingin. Kalau saya sih ingin ya, apalagi ketemu sama sahabat Suara hari ini. Wah, sangat menyenangkan sekali pastinya. Bahkan ya, selain nemenin kamu di on air, sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi kamu bisa langsung aja meluncur ke isuara.network. Kita bakal yapping-yapping di sana. Kita akan bersantai-santai ria di hari Rabu ini. Walaupun ya, pasti banyak sekali juga sahabat Suara yang siang hari ini lagi gak santai gitu kehidupannya. Lagi derdor banget. Cerita dong, supaya bisa lebih rilis gitu kan. Kisah-kisahnya boleh disampaikan nanti. Kalau mau dianonim juga boleh, atau kalau kamu mau gamblang diceritain ke sahabat Suara lainnya gitu ya, juga gak apa-apa. Tinggal di notes aja, kamu bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014 atau sekali lagi ke TikTok ya, isuara.network.
1: Isuara, suara warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya, 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix.

0: 100% mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Surya, seorang pemilah sampah dari Kampung Rawa Benteng Kaum, Kabupaten Bekasi, viral setelah bisa menduduki kursi kepala desa. Ia mengaku pencalonan tersebut berawal dari niat pribadi dan dorongan masyarakat serta sejumlah rekan yang memberikan dukungan. Dalam Pilkades Mekarwangi 2026, Surya berhadapan dengan calon petahana Subur Rustadi. Surya akhirnya dinyatakan unggul dengan selisih 92 suara.
0: Suara Fakta.
2: Menteri SDM Bahlil Lahadalia meminta masyarakat tidak langsung percaya dengan informasi yang belum terverifikasi. Bahlil menjelaskan harga BBM non-subsidi memang mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Jika harga ICP naik, harga BBM non-subsidi bisa ikut naik. Begitu juga sebaliknya. Namun untuk saat ini belum ada kenaikan harga BBM non-subsidi dan pemerintah juga memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir 2026. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah di Nongkrong Bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Yang bertanya, hari Rabu kok Farah gak Dodo Harahap? Yes, karena kakak Dodo Harahap sedang berhalangan. Jadi hari ini Farah dulu yang nemenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2 ya. Tentunya lagu-lagu enak juga masih bakal dimainkan. Salah satunya bakal ada lagu ini.
2: Apalagi
0: ada gak sih sahabat suara yang lagi ngerasa gue ngelakuin ini salah, itu salah, ah dahlah gitu. Kalau emang kamu lagi ngerasain hal itu, boleh dong cerita karena kenapa. Siapa tahu kan dengan kamu cerita ke aku yang hari ini, rasa-rasa yang bete itu bisa rilis gitu kan. Atau kalau mau saling sapa via udara juga boleh. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 ya, ke WhatsApp atau ke TikTok aja iswara.network. Karena selain di on air, saya juga sekarang lagi nemenin kamu di TikTok. Lagu Raisa dengan Serba Salah ini akan nemenin siangnya kamu. Sambil juga setelah ini gitu ya, dimainkannya nanti gitu. Sekarang mau puterin dulu Tiara Andini dengan Gemintang Hatiku. Lanjut temenin siangnya sahabat suara.

masih bareng sama Farah di Suara. That was Kahitna, Tak Mampu Mendua. Sama banget kayak suara ke kamu, sahabat suara. Kita sih gak mampu mendua, tapi gak tahu kalau kamu. Semoga sama ya, jangan mendua kalau misalkan lagi dengerin suara tiba-tiba ke yang lain. Walaupun gak apa-apa juga sih, yang penting kan support radio terus ya kan. Ya, tapi lebih baiknya kamu di suara aja, gak kemana-mana. Karena lagu-lagu enak juga udah diantriin buat lanjut temenin kamu. Sekarang saya juga mau menyapa untuk sahabat suara yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada, sebentar kita cek dulu. Karena ramai sekali, ada Merza Rio yang menyapa. Katanya selamat siang Farah yang outfitnya gak pernah gagal. Aduh, aku kalau disanjung-sanjung gini jadi pengen terbang deh. Merza Rio, thank you ya. Mau request lagunya Hindia katanya, featuring Rara Sekar. Oke, nanti aku cariin. Pesannya ini untuk yang mendengarkan aja, sahabat suara. Harapannya cuman ditanya capek gak hari ini. Padahal pertanyaan kecil seperti itu bisa jadi bentuk perhatian yang sederhana. Jadi sesekali jangan datang membawa kebutuhan, datang juga membawa kepedulian katanya. Karena intinya sederhana, komunikasi kadang bukan butuh solusi, kita cuman butuh tahu ternyata masih ada ya yang peduli. Asik deh, gile-gile, keren banget. Statementnya berima, boleh juga Merza Rio. Oke, nanti aku cariin ya lagu requestan kamu. Dan mau menyapa juga sahabat suara yang bergabung di TikTok. Ada HDY, ini Hadi atau Hidi namanya. Ada Bani juga, ada Adin, hai Adin. Kemudian ada sahabat suara lain yang bergabung. Bentar, mouse-nya agak hilang ya. Ini karena di studio tuh mouse tuh ada kurang lebih 5 sahabat suara ya. Di tangan kanan saya itu ada 3, di kiri kurang lebih ada 2. Jadi kadang suka ketuker mouse-nya kalau mau scroll-scroll TikTok. Ada juga Gen, ada Dap dari Jogja, ada Melly. Terus juga Knock Knock, thank you banget sudah bergabung siang hari ini. Buat sahabat suara juga yang mau ngobrol-ngobrol di TikTok, bisa langsung aja melipir ke iswara.network ya. Mau lanjut temenin siangnya kamu dengan satu requestan dari TikTok, Melly. Katanya mau dengerin lagu Nona dong, yang Hong. Ya boleh lah.

Masih bareng sama Farah di Suara, itu dia Kahitna. Ya, baru aja menemani siangnya sahabat Suara. Dan sambil denger lagu barusan ya, saya tuh salfok banget sahabat Suara sama berita yang konsisten seliweran di sosial media saya dari pagi sampai siang hari ini. Ini variatif sih memang media-media yang memberitakannya ya. Soal ini loh, gugatan MK katanya Pak Prabowo itu diminta cari dua cawapres pengganti dari Mas Gibran. Nah loh, jadi ini masih ada kaitannya dengan sengketa Pilpres 2024 terkait dengan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang dilaksanakan waktu itu disidangkan di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Jadi ini para pemohon itu mempersoalkan tentang pemenuhan syarat pendidikan Gibran nih pas maju sebagai calon wakil presidennya Indonesia. Nah ini kan udah berjalan 2 tahun sahabat Suara gitu ya, dan masih bergulir ternyata sampai hari ini. Makanya saya penasaran banget seperti apa nih kelanjutannya gitu kan. Sambil ntar mau cari tahu lagi seperti apa. Kalau sahabat Suara punya opini soal ini boleh dong sambil sharing. Menurut kamu kira-kira udah 2 tahun gini masih bergulir persoalannya seperti apa? Ya namanya juga kita kan sebagai rakyat, kita kan hanya bisa menilai, memberi opini gitu kan. Soalnya kan yang memutusin bukan kita. Walaupun kita setuju atau gak setuju, tetap aja kan nanti suara yang dipilih yang mayoritas gitu. Lanjut dulu nemenin siangnya kamu sahabat Suara ya. Satu lagu dari Sal Priadi dengan foto kita blur nih. Udah ngantri. Lanjutin nemenin siangnya sahabat Suara. Sambil saya masih nungguin buat yang mau join, bisa langsung WhatsApp ke 0816 114 1014 atau langsung ke TikTok isuara.network.

0: Kamu masih bareng sama Farah di suara The Osyah Raffi featuring Rini Wulandari dengan Salah Paham Lagi. Nah, makanya apa-apanya tuh dikomunikasiin sahabat suara. Ngomong gitu kayak yang paling komunikasi aja, Far. Padahal emang susah banget ya untuk kita bisa saling bersinergi dengan apa yang kita maksud diterima sama lawan bicara kita. Gitu tuh bukan hal yang mudah sebenarnya sahabat suara. Walaupun banyak yang bilang yang penting kuncinya komunikasi. Ya kalau misalkan emang itu akan selalu menjadi kunci, gak bakal ada nih yang namanya salah paham, ya gak sih? Makanya biar kita gak saling salah paham, mungkin bisa lebih intens lagi komunikasinya. Kalau ada hal-hal yang dirasa gak ngerti, ditanyain lagi, jangan berasumsi. Karena kan biasanya asumsi tuh yang membawa kita ke hal-hal yang akhirnya bisa menyakiti diri kita sendiri. Karena asumsi gitu kan. Jangan sampai itu terjadi sahabat suara ya. Lanjut lagi mau menyapa kamu yang bergabung di WhatsApp. Hai, ada Queen 10, ada Rizky NS, ada Taufik, ada Dea Lestari, Merzario. Terus juga di TikTok seperti biasa udah ada pantun. Tahu dong kalau pas jam siaran saya pantun. Apa jam siaran saya doang, apa jam-jam yang lainnya juga ya. Seperti biasa dan Nastu yang gabungnya dari Korea, dia udah bilang ke Manado pakai baju batik. Kukira Bang Dodo, ternyata Farah cantik. Waduh, nggak bisa nih, dia udah mau dapat fast track buat request lagu kayaknya sahabat suara ya. Speechless Far katanya yang siaran, Farah jadi merasa kaget katanya Nastu. Nastu selalu stay always pokoknya katanya. Request lagu Gaya Indrawari diputerin ya, apa aja boleh, judulnya apapun. Matur, thank you, kata Nastu. Oke, karena kamu sudah menyampaikan puja-puji natural. Jadi biasanya sahabat suara, kalau saya siaran tuh suka ada fast tracknya untuk bisa request lagu. Kuncinya adalah puja-puji natural ya. Nah ini Nastu tuh selalu natural gitu. Walaupun saya gak tahu emang dia somin apa enggak gitu. Tapi tenang aja Nastu, lagu requestan kamu bakalan aku mainkan ya. Sambil juga ngajak kamu sahabat suara yang mau kirim salam, request lagu atau absen, masih ada waktunya. Langsung aja merapatkan 0816 114 1014. Dan bisa langsung ke TikTok ya, isuara.network.
1: Isuara, suara warga Indonesia. Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition.

0: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo Hall D2 JI Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Iswara memutarkan musik yang

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Ion Model Tamas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Moon Like and Soul di hari terakhir. Dari tanggal 12 Oktober sampai 1 November 2026 di Ion Mall Delta Mas. Jangan sampai ketinggalan. Cari tahu informasi lengkapnya dengan follow akun Instagram @ionmalldeltamas. Salurin passion olahraga bareng komunitas kamu hanya di Ion Olympic 2026.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Jam terakhir kebersamaan kita, sahabat Suara. Sebentar lagi saya akan ngobrol bareng sama seorang penyanyi yang baru saja merilis karya terbarunya. Seperti apa lagunya? By the way, ini judulnya 100 Hidup Lagi. Nah loh, seperti apa kira-kira nanti cerita di balik lagu ini ya? Jadi kamu pastiin gak kemana-mana. Saya mau mainkan dulu satu lagu dari Anda dengan tentang seseorang ya. Habis itu kita akan ngobrol barengan sama Medra. So, stay tuned.

0: Kamu masih barengan sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang tadi sudah saya sounding sahabat suara ya, kita akan ngobrol barengan sama salah satu penyanyi yang baru beres riuh-riuh kompetisi ternyata di bulan Mei ini, dan sekarang sudah hadir di sini membawa karya terbarunya bertajuk 100 Hidup Lagi. Medra, hai.
1: Hai Kak.
0: Luar biasa loh Medra, cantik sekali siang hari ini ya.
1: Kakak juga cantik.
0: Buat sahabat suara yang penasaran kamu mau lihat visualnya seperti apa, bisa langsung melipir ke TikTok iswara.network ya. Karena sekarang selain menemani di frekuensi, kita juga lagi live TikTok. Tapi Medra, sebelum ngebahas tentang karyanya, kamu boleh gak sih ceritain nih, kita tarik mundur dulu, bagaimana seorang Medra tuh akhirnya bisa terjun ke dunia nyanyi?
1: Wow.
0: Seperti apa ceritanya?
1: Long time ago.
0: Langsung a long time ago storytellingnya. Gimana Mei?
1: Jadi aku itu sangat mencintai industri musik. Aku juga senang sekali bernyanyi. Which is dari aku usia masih kecil banget, dari 6 bulan tuh aku udah suka dengar lagu-lagu.
0: Dari 6 bulan, oke. Okay. Ya, kamu diceritain ini, pasti kan?
1: Iya diceritain, okay. Karena waktu 6 bulan itu kan lagi zaman-zamannya India, he. Iya,
0: oh,
1: kan?
0: Okay.
1: Jadi mama aku tuh ngefans banget sama kayak Shah Rukh Khan apa segala macam ke Pindah, which is kayak everyday tuh mama selalu muterin kaset itu, dan aku tuh kata mama setiap di
0: puterin lagu itu
1: aku tuh kayak joget-joget gitu kayak.
0: Pas kamu usia berapa?
1: 6 bulan. Iya, tapi senormalnya anak 6 bulan joget gimana sih kayak gitu.
0: Oke. Medra di usia 6 bulan itu berarti di 2000-an itu ya, tahun 2000-an ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, okay. Terus.
1: Dan mulai suka bernyanyi itu waktu kelas 3 SD. Udah mulai ikut lomba-lomba gitu. Okay. Di keluarga aku itu mama papa tuh gak bisa nyanyi. Tapi mereka suka aja.
0: Suka siapa musik, suka dengar. Iya, kayaknya semua orang ya, musik tuh pasti kan menjadi temannya kita sehari-hari,
1: iya,
0: gitu.
1: Oke. Okay. Terus mulai konsistennya waktu kelas 5 SD udah mewakili provinsi ke nasional.
0: Oh wow.
1: Kayak gitu.
0: Provinsi mana waktu itu Medra?
1: Aku mewakili provinsi Kepulauan Riau.
0: Oke, okay. Oh Medra dari Riau.
1: Dari Kepulauan Riau.
0: Dari Kepulauan Riau-nya ya. Oke. Okay. Nah, berarti di SD udah suka, terus udah lomba-lomba. Itu mama papa gimana melihatnya?
1: Mama papa kan sangat mengenal karakter Medra. Jadi dari kecil tuh aku kalau disuruh maju, tampil, even baca puisi, fashion show, aku mau.
0: Let's go gitu. Let's ya go. Bukannya just kayak mesti didorong-dorong dulu ya. Kalau bisa dorong aku dong gitu ya. Terus.
1: Iya kak, bener banget. Okay. Dorong aku dong. Misalkan nih waktu masih kecil tuh acara nikahan orang ya.
0: Nyumbang nyanyi ya. Iya. Oh, kamu justru kamu yang mengajukan diri.
1: Iya, okay. Jadi kalau misalkan gak nyanyi tuh kayak
0: ada yang kurang ya.
1: Ada yang kurang gitu. Dan tetangga-tetangga aku pun tahu kalau oh anak Pak Jun tuh suka nyanyi.
0: Asik, anak Pak Jun nih emang pokoknya yang paling tampil nih dia nih gitu ya.
1: Kayak gitu okay. Terus kan mulai konsisten tuh Kak dan alhamdulillah punya kedua orang tua yang support kayak okay, kalau misalkan memang this is your world, ini dunia kamu, mama, papa dukung, tapi kakaknya harus konsisten juga ya, gitu. Okay. Misalkan ini yang kakak suka, ya udah konsisten, tapi harus tetap di jalan yang benar.
0: Okay. Nah setelah gitu. Itu kamu kayak ada les vokal kah, gitu-gitu?
1: Awalnya masih otodidak.
0: Okay.
1: Mulai ikut les vokal itu aku merasa, mah kayaknya butuh nih, gitu. Karena vokal memang harus dilatih sama orang yang udah berpengalaman. Waktu kelas berapa ya? Waktu SMA deh aku udah mulai.
0: Oh SMA baru kayak vokal coach, ada vokal coach dan lain sebagainya.
1: Ada vokal coach, dilatih lah. Karena bernyanyi itu harus pakai teknik. Di situ kita ketemu sama teman-teman yang lain juga. Which is kita bisa belajar dari mereka gitu kan. Udah tuh sampai aku akhirnya setelah tamat SMA, aku pengen hijrah ke Jakarta. Bilang ke mama dan papa minta mama untuk temanin anak perempuannya.
0: Okay. Untuk kuliah kah? Waktu itu rencananya apa yang mau nyanyi?
1: Di dunia musik, entertainment.
0: Oh, wow, oke.
1: Terus ya kayak step by step lah, ikut audisi juga, ikut lomba juga. Tahun 2023 kemarin aku mewakili Indonesia ke internasional.
0: Oh, wow, kemana? Waktu
1: ke
0: itu Medra.
1: Icing World nyanyi juga.
0: Icing World, oke.
1: Okay. Juara 2.
0: Keren. Best. Oke, okay. Berarti memang apa yang kamu rencanakan untuk ke Jakarta memaksimalkan musik itu satu persatu berhasil gitu ya.
1: Insyaallah, amin.
0: Okay. Terus ini berhasil itu kan Medra. Medra enggak usah kayak insyaallah amin gitu. Ini kan yang memang sudah terjadi gitu kan. Terus Medra.
1: Terus ya aku cuman menjalankan hidup dengan happy aja sih Kak. Kayak

0: ya udahlah.
1: I have to come back to my hometown ya, gitu kan.
0: I have to come back to my hometown and meet all my family di sana. Maksudnya keluarga besar aku di sana dan alhamdulillah mereka menerima aku apa adanya gitu kan. Terus dapat callingan lagi, udahlah gaspol.
1: Okay. Nah, berarti selain musik, Medra juga kuliah kah atau seperti apa?
0: Aku kuliah juga, cuman itu tadi tidak intens.
1: Karena emang musik banget sih sebenarnya hatinya gitu ya.
0: Iya, tapi itu wajib sih kuliah.
1: Iya, iya, karena basic ya, formalitas yang wajib. Aku penasaran begitu kamu balik lagi ke your hometown, terus kamu kepikiran gak abis ini gue ngapain ya gitu? Apa nyanyi juga kah atau justru melakukan hal lain ya?
0: Melakukan hal lain.
1: Apa?
0: Aku bener-bener yang kayak kalau misalkan nih kak, aku tuh sebelum idol, kan aku banyak juga ya hasil rekaman lagu sendiri.
1: Banking-bankingan lagu.
0: Banking-bankingan lagu, aku dengerin suara aku. Kayak aku tuh malam-malam tuh suka nangis sendiri, aneh
1: kenapa?
0: Banget. Ya Allah, sayang banget suara kayak gini gak denger orang.
1: Big me-nya ada tuh pas lagi sendiri gitu ya.
0: Tapi big me-nya sama Tuhan sendiri kan.
1: Iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Emang itu perlu, kalau big me tapi bagus gak apa. Maksud kamu tuh gini, kesempatannya kok aku gak ketemu gitu kali ya. Di sisi itunya kamu.
0: Ya kayak gitu kak, sempet.
1: Sempet ada fase dimana kamu ngerasa harusnya lagu dan suara aku ini layak loh dengerin orang banyak gitu.
0: Eh tapi ya begitulah kan, tapi seiring waktu berjalan mulai dewasa terus mulai menerima keadaan kayak apapun yang Allah kasih aku terima aja, jalanin hari dengan happy. As long masih ada orang tua tuh aku bersyukur banget.
1: Benar,
0: gitu kan.
1: Dan ternyata jalannya terbuka setelah kamu berserah gitu ya.
0: Iya, berserah dan grateful. Kayak aku menerima hidup aku apa adanya. Aku mulai masuk HIPMI, gabung sama teman-teman bisnis gitu kan. Terus jadi kayak ada sampingan, maksudnya
1: switching lah, sisi lainnya ya,
0: kebahagiaan di tempat yang lain gitu. Walaupun aku sangat mencintai dunia musik
1: ya,
0: dari kecil gitu kan. Yaudah jalanin hari seperti biasa. Di saat kita udah detach, datanglah energi itu.
1: Tapi itu menarik sih. Sebenarnya cerita kayak gini tuh ada beberapa musisi lainnya juga yang merasakannya gitu ya. Artinya ketika udah hopeless sama yang dijalanin, tiba-tiba gayungnya baru datang tuh bersambut dan lain sebagainya
0: setuju.
1: Dan sekarang Medra lagi di tahap menjalani kebahagiaan di bidang musiknya gitu ya, luar biasa. Habis ini nih, setelah ini kita baru akan ngobrolin tentang karya terbaru kamu. Tapi mau lanjut dulu nemenin siangnya Sahabat Suara dengan lagu dari Kahitna ya, featuring Monita Tahalea. Sahabat Suara, ini dia Titik Nadir. Jangan kemana-mana.

0: Masih bareng sama Farah di Suara, dan siang ini saya juga masih bersama Meidra. Yay. Yang baru saja merilis lagu bertajuk 100 Hidup Lagi. Tadi kita sempat memantau TikTok juga, ada yang nanya, ini lagu tentang pinjam uang. Sebelum sampai ke situ, Meidra kan tadi cerita juga bahwa udah dari kecil nyanyi, kemudian udah menseriusi nyanyi dari cukup belia lah usianya gitu ya. Tapi Meidra selain bernyanyi, nulis lagu juga gak?
1: Aku belajar nulis lagu, Kak.
0: Oke.
1: Soalnya aku bukan tipe kali yang penulis lagu, tapi ada seseorang yang bikin aku
0: akhirnya menulis.
1: Seseorang itu kayak one of my idola lah.
0: Oh, boleh spill enggak?
1: Boleh lah. Coba. Tak mahal ini dong.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Karena iya, salah satu yang mahal ini, terus kamu jadi ketrigger untuk nulis.
1: Yes, kayak ketrigger. Dia bisa, aku pasti bisa juga nih gitu. Okay. Karena aku suka banget sama dia gitu kan. Dan karya-karya hasil lagunya tuh beneran stay di otak aku gitu.
0: Masuk ke otak, masuk dan ke hati otak gitu,
1: dan
0: ya
1: hati. Suka banget lah sama karyanya Kak Mahal.
0: Apakah termasuk salah satu lagu yang 100 Hidup Lagi nih yang kamu tulis?
1: Aku tulis bagian bridge-nya.
0: Oke. Okay. Nah, cerita lagu ini akhirnya bisa ke kamu, terus kamu produksi itu seperti apa?
1: Jadi awal ceritanya itu aku dapat demonya dari ada salah satu tim kita. Terus aku udah suka banget, ini bagus nih, jarang nih lirik yang kayak gini.
0: Okay.
1: 100 Hidup Lagi gitu kan.
0: Udah ada judulnya?
1: Iya, waktu itu aku gak tahu judulnya.
0: Oh, belum tahu tapi udah dengerin lagunya.
1: Tapi aku save judulnya di notes itu, di notes handphone aku, Bodohnya.
0: Oh, karena judulnya Bodohnya, oke.
1: Okay. Karena menurut aku kisah cinta yang kayak gitu tuh hanya orang yang lagi mengalami masa-masa bodohnya aja gitu loh.
0: Cinta buta gitu,
1: cinta
0: ya.
1: Judulnya kan 100 Hidup Lagi, which is dia itu misalkan memang ada kesempatan 100 hidup lagi, dia mau memilih orang yang sama. Kak,
0: padahal dia sangat tersakiti di kisah itu,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Padahal mungkin hubungannya tuh tidak baik-baik aja. Yeah,
0: toxic relationship gitu.
1: Tapi dia mencintai orang itu sebesar itu. Makanya aku
0: kayak, okay, benar-benar itu buta ya. Masa udah sampai masa yang ke-99 dia tersakiti masih mau sampai yang ke-100 gitu. Oke.
1: Okay. Tapi aku salut banget sama Kak Happy Andromeda yang menciptakan lagu ini, liriknya bersama temannya Kak Jayan. Dan aku juga dikasih kesempatan untuk menulis liriknya juga. Aku taruhlah bagian bridge-nya itu. Sebenarnya Mei itu tipikal cewek yang gak setuju dengan kisah percintaan seperti ini, Kak. Tapi aku adalah seorang musisi, which is kita harus menyanyikan perasaan manusia.
0: Betul.
1: Orang-orang dong.
0: In general, gitu ya.
1: Kita harus bisa menyampaikan perasaan orang-orang yang mungkin mereka gak bisa menyampaikan ke orang itu. Mungkin dari lewat lagu bisa repost-repost. Biar bisa didengar orang gitu kan.
0: Kodenya via lagu gitu ya.
1: Yes, jadi Mei tambahin lah bridge-nya itu isinya kayak gini. Biar enggak, dia tuh enggak bodoh loh sebenarnya.
0: Oke, okay, gimana?
1: She knows gitu loh kayak. Bukan berarti aku tak tahu lukaku. Ku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku karena memilihmu, bukan karena ku tak mampu pergi darimu. Jadi coba saja patahkan aku gitu.
0: Oke, sebenarnya dia udah sadar, tapi ini pilihan gue mau sakit tuh pilihan gue gitu kan nanti. Oh wow, luar biasa banget. Itu kamu kombinasiin, kolaborasiin dengan lirik yang udah ada supaya apa namanya, interpretasi orang gak ngomong itu bodoh banget gitu ya.
1: Oh, karena kebanyakan gini loh, kita punya temen nih lagi di hubungan yang toxic relationship, atau dia lagi patah hati, terus dia curhat sama kita sebagai sahabatnya. Kita paling bisa kasih
0: insight gitu kan.
1: Insight kayak, kenapa sih gak lo tinggalin aja gitu. Kan lo bisa dapat yang lebih baik apa segala macam ya. Orang tuh kalau dikasih tahu sebanyak apapun poin, dia gak akan mendengarkan.
0: Iya, kalau gak dari diri dia.
1: Iya, karena hatinya tuh udah ke orang itu gimana ya.
0: Iya. Dan biasanya orang-orang itu tuh kalau ada susahnya aja baru ke kita. Pas happy dia ngilang tuh. Sahabat Suara termasuknya yang mana? Yang kedapetan pas lagi dengerin susahnya, atau justru kamu jangan-jangan yang melakukan hal itu ya. Tapi pas pertama kali denger ini, Mei, first impresinya gimana? Maksudnya kayak, oke, aku akan bawain lagu ini karena memang disuguhkan, atau ada opsi lagu lain pada saat itu?
1: Ada opsi lagu lain, tapi aku udah jatuh cinta banget sama lagu ini.
0: Oh, oke. Okay. Waktu itu dikasihnya berapa demo? Dua?
1: Ada tiga. Sekitar tiga.
0: Kurang lebih kisahnya sama atau beda-beda?
1: Jadi nanti kan aku akan ada rilis single lagi di November. Dalam waktu dekat inilah. Dan sebenarnya ada tiga lagu ini, itu ceritanya menurut aku itu
0: berkesinambungan.
1: Yes.
0: Oke, okay, benang merah nih, benang merah masing-masing lagunya. Nah, yang pertama mau dirilis itu yang ini.
1: Iya, yang ini. Dan yang kedua itu sebenarnya akhir ceritanya sih.
0: Ah.
1: Tapi ada nanti isi ceritanya nantilah ya.
0: Iya, pastinya nanti ditungguin ya. Yang sementara bisa didengerin dan dinikmati nih yang 100 hidup lagi. Terus kalau secara notasi itu dari awal dan sampai yang rilisan ini memang sesuai seperti demo. Yang demo atau ada perubahan?
1: Beda banget.
0: Oh, beda banget justru.
1: Beda banget. Nah, aku tuh setiap hari memang harus bersyukur kayaknya okay. ya. Maksudnya nikmat apa lagi yang kamu dustakan?
0: Yes.
1: Aku ketemu sama vokal direct yang bernama Kak Barsena.
0: Oke, okay, sama Barsena Bestandi.
1: Yes.
0: Right, terus.
1: Kayak he's the best. Sesuai nama lah.
0: Very best ya. Udah gitu sangat friendly yes. gitu kan. Oke, okay, terus.
1: Dan dia juga tipikal yang vokal directnya itu soft karena tipikal aku harus ketemu sama orang yang soft karena aku kalau enggak
0: soft spoken gitu ya.
1: Karena aku kalau enggak di emosinya enggak dikontrol, aku akan nyanyinya meledak-meledak gitu, Kak.
0: Oke.
1: Datang Kak Barsena, dia kasih improv yang bagus lagunya, dia bikin lagu yang cantik jadi lebih cantik. Maksud aku perfect banget sampai pertama kali dengar lagu 100 Hidup Lagi pas dia udah edit dan segala macam. Aku nangis gitu.
0: Oh,
1: ya? Nangis
0: terharu gitu.
1: Terharu,
0: ya.
1: Terharu gitu.
0: Karena bagus banget jadi
1: bagus
0: lagunya
1: banget
0: gitu.
1: Jadinya.
0: Wow, luar biasa. Kalau sahabat suara penasaran belum sempat denger, nih bisa sambil dengerin dulu lagunya Maidra berjudul 100 Hidup Lagi. Sambil lanjut dulu nemenin siangnya kamu, abis ini kita masih ngobrol sama May, jadi kamu jangan kemana-mana. Kita temenin dulu sama lagunya Nike lah. So Asu.

0: Isuara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition.

Tenun Indonesia, Arkea, Elima, Lanivati, Amot Syamsuri Muda, dan masih banyak lagi. Dibuka melalui The Era Runways, Senayan City menghadirkan Mel Ahyar Archipelago dan Toton, kemudian hadir 20 in Style, Converge, Urban Nomad, AC New Mode, dan masih banyak lagi.

0: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo Hall D2 JI Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih juga barengan sama Meidra, sahabat Suara, yang baru saja merilis lagu bertajuk 100 Hidup Lagi. Jadi ini di mana lagunya tentang kekonsistenan seseorang gitu, yes. Ya. Terhadap pasangannya yang walaupun dia tersakiti, tapi dia tetap memilih untuk tetap bersama.
1: Setuju. Ya,
0: tapi kalau POV-nya Meidra melihat lagu ini untuk dikasih dengar ke fans kamu tuh seperti apa sebenarnya?
1: Kalau POV dari aku ngerasa gini, di kisah percintaan yang ada di muka bumi ini, kan selalu banyak ya orang itu tuh happy for the first time doang gitu loh kak. Mm-hmm. Tapi pas mereka udah menjalankan hubungan, mm-hmm. ini dari point of view aku ya, bisa ini menurut perspektif aku guys. Gak semua orang tuh bisa konsisten dalam percintaan. Kenapa? Pasti di sisi lain selalu perempuan yang konsisten.
0: Ya mostly gitu ya. Maksudnya konsisten perasaannya ke pasangan.
1: Mungkin bisa jadi sebaliknya. Antara perempuan atau laki-lakinya. Dia udah sayang banget sama orang ini, udah berjuang, berkorban habis-habisan gitu ya. Semakin orang banyak berkorban tuh biasanya cintanya tuh makin dia kasih ke orang itu sepenuhnya. Sampai
0: betul.
1: Habis gitu loh cintanya ke orang itu. Tetapi orang ini malah merasakan kayak, oh ya udah dia suka sama gue, dia sayang sama gue, jadi aku mau toksik apapun dia nggak akan ninggalin aku gitu loh. Jadi,
0: kayak tuman lah ya si pasangannya ngerasa kayak, ya gue mau ngapain juga dia akan tetap sama gue gitu.
1: Dia tahu gitu loh orangnya tuh udah nggak ada lagi rasanya mungkin sama dia, cuman dia masih ingin melakukan yang terbaik. Makin kalau istilahnya gini, kalau misalkan dalam pasangan yang sudah menikah gitu kan, berumah tangga kan, ceritanya beda lagi ya, which is mereka tuh harus mempertahankan rumah tangganya.
0: Betul.
1: Apalagi kalau misalkan udah punya anak, jadi kayak lagu percintaan itu nggak hanya harus berpisah sih kak. Lebih bagaimana sih
0: komprominya
1: ini,
0: kita
1: ini kisah orang mempertahankan hubungannya gitu loh.
0: Walaupun setoksik apapun POV orang lain ya di luar hubungan itu terhadap si hubungan tersebut, si pasangan ini akan tetap bersama aja, gimana caranya gitu ya.
1: Gimana caranya? Jadi dia kayak menurunin egonya sendiri. Saking menurunin egonya pun aku cinta banget sama kamu, saking cintanya tuh aku mau loh kalau ada kesempatan hidup 100 kali lagi pun aku mau sama kamu aja.
0: Ada enggak ya kira-kira orang kayak gini? Gue sih kayak ya nggak tahu ya.
1: Soalnya mungkin banyak yang curhat,
0: ada yang kayak gitu beneran meh. Kamu ketemu sama orang-orang yang rela
1: banyak
0: gitu.
1: Banget ternyata. Aku pun kaget karena aku bukan tipe kalau orang kayak gitu. Aku tiba-tiba kayak yaudah kalau misalkan nggak ada benefitnya buat kamu tinggalin. Jaga diri lo sendiri gitu.
0: Apalagi masih ada kesempatan buat milih kan. Ini terutama yang belum menikah gitu sahabat Suara ya. Artinya kan kalau udah tahap yang lebih serius lagi pernikahan, itu banyak yang harus dipertimbangkan lah gitu untuk
1: setuju.
0: Berpisah ya.
1: Tapi kan namanya lagu itu tempat orang untuk menyuarakan isi hatinya ya. Makanya kita kayak aku sebagai singer, aku menyanyikan lagu ini dengan setulus hati aku. Aku menyampaikan perasaan kalian semua yang merasakan kisah ini.
0: Kamu yang relate ini lagunya buat kamu ya, yang bagaimanapun kondisi hubungan kamu, kamu akan mau tetap barengan sama dia. Nah berarti ini cocok banget buat kamu lagunya. Sambil juga kamu bisa search di seluruh DSP, udah ada ya, bisa dicari ada, dan dinikmati bisa. Ya di YouTube pun juga ada. Nah sekarang kita mau menggeser dulu obrolan siang hari ini ke games. Dimana ini gamesnya adalah titipan produser saya. Seperti biasa dia kayak mau ngetes gitu loh. Kalau penyanyi-penyanyi yang datang jawab pertanyaan tapi dengan nada. Gitu. Kita boleh dengerin dulu nih ya. Meidra kurang lebih udah langsung ambil suara aja sih Meidra ya. Kayak gini kurang lebih back soundnya. Kita agak sedikit blues-bluesan biar chill banget siang hari ini gitu kan. Dari beberapa list pertanyaan yang sudah ada, langsung aja kita mulai Meidra ya. Siapakah nama kecil kamu?

0: Asik. Terasoy guys. Apa sih kebiasaan buruk kamu yang orang nggak tahu?
1: Suka begadang, nggak jelas.
0: Kalau siang ini mau beli makan apa yang kamu pilih?

0: Yeah.
1: Tampilan ciloknya langsung berubah banget ya pas Medra nyanyi. Kepikirannya ya di kita ya, Sarah-Sarah. Musisi siapa yang pengen banget kamu ajak kolaborasi?
0: Kak Mahalini.
1: Kenapa Sahabat Suara harus dengar semua lagunya kamu? Dan sekalian juga ajak Sahabat Suara untuk dengerin single

0: Request juga di Iswara.
1: Jangan lupa request di Iswara.
0: Gokil Medra, best banget. Sahabat Suara, abis ini masih lanjut lagi ngobrol sama Medra ya. Kayaknya menurut aku itu dijadiin single deh. Dari jawaban-jawaban barusan ya. Lumayan buat banking ya. Jangan kemana-mana, Sahabat Suara masih bakal ngobrol sama Medra ya. Stay tune di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
0: Oh, jadi gitu.

0: masih di Suara Jakarta bareng sama Farah dan Medra. Yay. Yang ternyata lahirnya bulan Mei. Kenapa namanya Medra, sahabat suara ya? Baru tadi aku mau tanya, Medra tuh namanya cantik sekali. Itu dari pernah nanya nggak ke papa mama? Artinya apa sebenarnya? Selain Mei, dra-nya apa?
1: Dragon.
0: Dragon ini apa namanya? Dragon tuh apa?
1: Naga.
0: Naga. Xiao.
1: Xiao-nya naga.
0: Oh, Xiao kamu naga.
1: Naga emas.
0: Wow, karena tahun 2000 tuh naga emas ya. Oke. Okay. Wow, sangat ini sekali ya memadu padankan hal-hal yang apa namanya? Sebenarnya nih kayaknya agak rare hitungannya sahabat suara ya. Mungkin bulan karena, dan juga yes, Xiao ya.
1: Mungkin karena nenek aku Cina kan.
0: Oh, ada keturunan Chinese ada juga, Medra. Oke. Okay.
1: Jadi masih ada menyangkut pautkan gitu.
0: Ke situ ya. Oh, wow, luar biasa. Karena emang ini kece banget, Medra. Gokil. Juga baru merilis single 100 Hidup Lagi. Tapi sebenarnya kalau ditanya Medra tuh pengennya pendengarnya Medra tuh merasakan hal apa sih setelah dengerin terutama nih karya kamu yang baru rilis, itu apa sebenarnya Medra mau harapkan?
1: Untuk yang relate banget sama lagu 100 Hidup Lagi ini ya, kalian bolehlah menangis sepuas-puasnya. Mungkin ini yang terjadi di hidup kalian, kisah kalian atau menuju ke kisah itu. Tapi guys, aku kalau
0: sadar kali aja gitu.
1: Ya, semoga lagunya itu tidak untuk menjadi lebih apa ya? Sebenarnya untuk menyadarkan gitu loh, Kak. Sanggup enggak lo 100 hidup lagi sama orang kayak gitu?
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Atau kamu masih ingin bertahan dan berharap dia akan berubah? Ya, kita berdoanya untuk hubungan yang seperti itu semoga berubah pasangannya ya.
0: Menjadi susah kalau gak dari diri sendiri. Itu kan klise ya, aku yakin dia akan berubah. Hey, tidak semudah itu, Furgoso. Karena realita dari orang-orang sekitar kita juga banyak kan yang suka sharing soal itu kan.
1: Tapi aku pernah bikin status ini waktu ulang tahun Indonesia. Walaupun aku kalau aku dikasih kesempatan hidup 100 hidup lagi, aku tetap memilih negara aku Indonesia.
0: Wah, aku juga.
1: Walaupun
0: lagi
1: sakitnya.
0: Wah, parah ya, relate. Iya, tapi sama lagi kalau aku misalkan dapat kesempatan untuk memilih kewarganegaraan gitu ya. Misalkan aku baru lahir terus aku tetap milih Indonesia lagi.
1: Aku tetap milih Indonesia karena keren banget cuy Indonesia.
0: Iya. Man, Indonesia pulaunya banyak. Terus weathernya oke banget. Karena mungkin kita lahir dan besar di sini kali ya.
1: Language though aku suka sama
0: parah.
1: Bahasanya juga.
0: Keragamannya kita segala macam. Makanya aku juga selalu bilang nih sama pendengar pendengar-pendengar yang suka dengerin ini suara gitu ya, sahabat suara. Kalaupun memang ada hal-hal yang menyakitkan di sekitar kita, di negara kita, bukan kitanya yang harus pergi dari sini, tapi mereka yang nyakitin kita yang harus pergi, ya gak sih?
1: Bener.
0: Ya dong, masa kita yang tersakiti yang harus cabut. Iya. Gimana caranya bikin mereka yang menyakiti, mereka yang berpikir untuk pindah aja ke warganegaraan gitu loh guys. Gitu maksudnya kayak hal-hal yang sederhana gitu, enggak harus seberat-berat politik gitu loh. Arahnya enggak ke situ kok.
1: Ya sebenarnya ini tuh banyak perspektif sih,
0: ya,
1: bisa
0: betul,
1: juga
0: betul.
1: Cinta antara seorang ibu dan anaknya kan.
0: Okay.
1: Tapi yang paling relate tuh sebenarnya itu sih, kayak orang tua kita tuh walaupun perlakuan kita ya kayak ini anak enggak bisa dikasih tahu,
0: betul,
1: tapi tetap aja anaknya dia gitu kan.
0: Iya lagi.
1: Dan
0: ya,
1: pasti doa seorang ibu tuh
0: akan tetap sama yang baik.
1: Maunya sama anaknya ini terus gitu loh.
0: Oke, make sense ya, benar. Jadi nggak harus selalu ke pasangan.
1: Iya.
0: Maksudnya bisa cinta ke orang tua, cinta ke lingkungan kita dan lain sebagainya gitu.
1: Intinya
0: ya.
1: Intinya 100 hidup lagi, cintanya tulus besar gitu sih.
0: Oh wow, luar biasa. Nah ini tadi sempat kamu sounding juga Medra bahwa dalam waktu dekat bakal ada rilisan lagi, itu boleh di-spill-spill gak?
1: Boleh.
0: Seperti apa nanti gambarannya?
1: Judulnya itu aku spill langsung, judulnya itu belum ya?
0: Oh belum, langsung didadahin. Medra, jangan oversharing ya. Oke, berarti ditungguin aja gitu ya?
1: Ditungguin aja.
0: Oke.
1: Sumpah lagu ini keren banget ya. Langsung, lagi.
0: kayak bikin penasaran. Ini apa namanya, kalau mau tahu update-nya kamu bisa diakses di mana aja, boleh di-spill nih ke sahabat suara.
1: Update-nya kalian boleh cek di Instagram Medra, di sosial media aku lah guys, atau di sosial media fanbase aku tuh aktif banget namanya Medragon Official.
0: Oke. Okay.
1: Boleh dicek di situ kegiatan Medra, terus update live Medra, lagu-lagu yang akan datang mungkin ada di situ semua.
0: Oke, berarti upcoming project dan lain sebagainya bisa kamu kepoin di social media sahabat suara ya. Oke, Medra, thank you banget udah main ke Suara.
1: Thank you.
0: Ditunggu rilisan berikutnya, nanti main lagi ya.
1: Alright, thank
0: buat sahabat suara, terima kasih sudah mendengarkan obrolan kami siang hari ini, dan biar makin afdol ya, kita langsung aja nih mau muterin lagunya Medra, 100 Hidup Lagi. Enjoy.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya nggak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: aplikasi New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: duit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Halo. Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana Eki? Klarifikasinya Eki?
0: Ah iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
0: Betul.
1: Aduh.
2: Percaya.
1: Kayak gini seru nih, paling seru nih. Terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi ini terketahui langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada diam. Di tim elu.
0: Betul, dan jadi, orangnya diam gak mau ngomong.
2: Elulah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Adalah kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh.
1: Ya benar. Iya. Pasang badan malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket lu ceritain semuanya.
1: Oh, kalau sama temen deket gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia
1: kayak gitu. Hey, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Iswara, suara warga Indonesia. Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id. Memutarkan musik yang kamu butuh?

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition The Icon Edit. Fashion Nation mempertemukan berbagai nama dan perspektif dalam fashion Indonesia. Mulai dari IFDC, Drew, Diba, Vivian Lee, Cita Tenun Indonesia, Art

0: LC New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
1: Inilah Malam Puncak Indonesian Television Awards 2026, ajang penghargaan paling bergengsi untuk insan pertelevisian, dimeriahkan penampilan spektakuler, unggul.

0: Romi Parulia, Anggis Devaki, Lady Rara, Keisha Alvaro, Zara Leola, dan bintang-bintang lainnya. Pembaca nominasi Arya Saloka, Asha Asuncao, Chico Jericho, Marsha Arwan, Fendi Chow, Dude Harlino, Fajar Setboy, Aziza Hanum, Gita Sinaga, dan sederet bintang lainnya. Saksikan Malam Puncak Indonesian Television Awards 2026, Sabtu 26 September, live hanya di RCTI.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi Anindita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: Nita,
1: kamu,
2: Halo.
1: Gimana ceritain?
0: Jadi waktu masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah.
1: Tasik.
2: Terus udah gitu?
0: Ya udah kita jalan. Kok dia dah pokoknya nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Lah gimana sih?
0: Terus, iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek besok pagi tetap dijemput.
2: Lah?
0: Sekolah bareng.
2: Oh, karena kan deket mobil. Tetangga ya.
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah, udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun, banting pintu terus langsung lari ke kelas, dikejar.
2: Dikejar film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
0: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas, nangis terus dikejar
2: manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia?
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
1: Oh.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: tar dulu, ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Halo sahabat suara, apa kabar semuanya? Reza Bima Jill Vandis ini kembali lagi hadir nemenin kalian ya. Dan aku ingin mengucapkan selamat bekerja untuk kamu yang lagi giat-giatnya bekerja. Kamu lagi mempertahankan posisi kamu di kantor. Karena percayalah, bersyukurlah ya, karena ada seorang pria berjalan kaki ke sebuah job fair untuk melamar kerja setelah 9 tahun tidak punya pekerjaan tetap. Dan pastinya Gen Z bertanya, gak ada kerjaan yang gampang di dunia ini. Langsung yuk 0816-114-1014 kasih tahu sekarang kerjaan kamu apa dan bagaimana kamu menjalani pekerjaan kamu.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, sampai jam 7 malam nanti.
1: Selamat hari...
2: Lupa. Rabu.
1: Oh iya.
0: Selamat hari Rabu.
1: Hari Rabu kembali lagi bertemu dengan aku yang mikrofonnya agak turun. Ini emang suaraku. Coba. Sahabat suara, suaraku coba. Lebih kecil apa gimana ya? Atau
0: kalau
1: headset aja?
0: Kayaknya sih di headset ya.
1: Perkara headset ya.
0: Kalau di mixer soalnya suara kamu lebih besar.
1: Oh, really?
0: Tuh, aku kan 3, kamu 2.
1: Senang sekali ketemu lagi sama sahabat suara di hari yang aku nikmati karena semalam hujan.
0: Semalam hujan dan luar biasa pagi-pagi tadi juga udaranya juga masih enak. Biarpun sih tetap panas ya ujung-ujungnya.
1: Iya sih.
0: Tetap
1: iya
0: panas sih. Ujung-ujungnya tetap panas.
1: Tapi mudah-mudahan bakalan hujan lagi. Yang jadi pertanyaan, kemarin hujan beneran apa hujan buatan ya?
0: Beneran, cuy.
1: Oh ya udah. Oke.
0: Okay. Enggak tahu sih ya. Emang ada infonya kalau
1: biasalah
0: buatan.
1: Orang-orang Jakarta. Oh iya, biasa orang Jakarta kalau lagi udah lama enggak hujan, aduh kapan hujan, begitu ada hujan.
0: Buatan.
1: Ini kayaknya buatan deh, kayak enggak cukup-cukup aja gitu loh berkatnya. Padahal siapa tahu emang udah beneran hujan.
0: Ini rekayasa cuaca gitu ya.
1: Daripada rekayasa perasaan ya sahabat suara.
0: Daripada rekayasa berteman.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: umurnya 45 tahun yang tetap semangat datang ke job fair 2026 di Gor Cengkareng. Kemarin dia cuma bekalnya CV sama surat lamaran, dia naik transum dari kawasan hutan kota Srengseng. Dilanjut pakai apa, Reza Bima dan Tika Indria? Dilanjut ngetuk dengan jalan kaki.
1: Dia ngetuk coba. Tadi kan Jill sempat bilang ya, 9 tahun gak pernah punya pekerjaan tetap. Akhirnya dia mencoba peruntungan baru, datang ke job fair. Tadi juga udah dijelasin proses dia datang ke situ gitu ya. Nah kalau usut punya usut, Bapak Rahman ini dulunya pernah kerja nih sahabat suara. Jadi petugas bom bensin.
0: Pom bensin,
1: bukan bom bensin. Tapi terpaksa berhenti di tahun 2017 ya akibat rentetan kejadian ya setelah mengalami kecelakaan gitu. Nah sejak saat itu beliau itu berjuang keras tuh mencari pekerjaan kesana kemari untuk mencari pekerjaan tetap. Tapi sayangnya memang rezekinya belum berpihak sama bapak ini, Bapak Rahman.
0: Nah sambil nunggu kerjaan yang pasti selama 9 tahun tersebut, dia tuh gak cuma diem aja. Ini juga untuk reminder supaya kita tetap kreatif ya, tetap berbuat sesuatu.
1: Betul.
0: Karena dia first, dia bantuin urusan administrasi di musola dekat rumah.
1: Oh keren.
0: Karena terbiasa ngurus hal seperti itu, Pak Rahman jadi mantep, jadi optimis ngelamar posisi tenaga administrasi walaupun usianya udah gak muda lagi.
1: Usia boleh gak muda lagi, tapi keinginan masih tetap ada. Apalagi kalau mungkin ya dia itu lagi

0: biayai keluarganya kan, entah istrinya, mungkin anaknya, kayak gitu-gitu. Jadi gue mah respect gue sama Pak Rahman ini.
1: Asli ini, gue ini ada maksud apa sih nih? Gue dimulai-mulai gloomy-gloomy begini nih, gue menahan air mata, tahu kan?
0: Menahan air mata ya.
1: Kebayang 45 tahun, udah 9 tahun gak kerja, terus dia kesana kemari. Dia jalan kaki, Reza Bima.
0: Iya, dan kebayang gak lo setelah 9 tahun tidak ada pekerjaan tetap, nanti ketika once dia dapat pekerjaan, bagaimana dia PDKT, penjajakan lagi di tempat kerja.
1: Dari awal.
0: Coba, PDKT mah, butikan.

0: Tapi suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
1: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal.

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik. 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jilvandis Reza Bima.
1: Ya memang pada dasarnya memang. Secara konvensional kan kita adalah radio 101,4. Tapi kita juga sambil live TikTok. Akan menyenangkan kalau sambil live TikTok kita ajak ngobrol, tapi ada hal-hal mengenai dengar
0: Selat Hormuz ya yang lagi kita obrolin. Jadi gak bisa
2: curhat sebentar, maaf ya.
0: Emang Butika lagi curhat apa sih?
2: Aku lagi curhat kerjaan.
0: Oh, kerjaan. Ini pas banget sama Gen Z bertanya. Katanya mah gak ada kerjaan yang gampang di dunia ini.
1: Kalau kata Gen Z ada.
0: Iya, kalau menurut aku mah gak ada.
1: Gak ada.
0: Semua pekerjaan butuh effort. Betul. Semua pekerjaan itu butuh yang namanya lapang dada.
1: Iya.
0: Dan kadang-kadang lapang dada tuh sih gampang tuh.
1: Nah, jadi kan ada statement, gak ada kerjaan napas, yang gampang mahal di dunia ini. Kalau kata Gen Z ada pasti, karena seharusnya kerja tuh rutinitas yang nyaman buat kita itu sehari-hari.
0: Ya.
1: Sementara kalau menurut generasi atas, ya gak ada lah.
0: Ya ada lah.
1: Kalau mau kerja gampang harus keras kerja dulu. Keras kelihatan gampang karena udah terbiasa.
0: Betul. Udah terbiasa, udah achieve apa yang mau di-achieve. Sistemnya udah jalan baru terlihat gampang. Tapi kalau lagi merintis, boro-boro gampang.
1: Itu dia. Hey, nginen kines juga sulit, say. Gak segampang itu lo. Mau kerja apa juga sulit.
0: Asli.
1: Iya kan?
2: Tidak semudah itu, Pulgoso. Banyak banget ombak-ombak yang dilewati dulu. Ya kan, naik gunung, turun
0: naik gunung,
2: lembah, rawa, semuanya tuh dilewatin dulu.
0: Diliatin dari atas sampai bawah.
1: Diliatin dari atas sampai bawah. Dikeker-keker.
0: Diceki-ceki.
1: Kita udah beberapa kali membuktikan juga tetap
0: disuruh-suruh.
1: Yes,
0: disuruh-suruh.
2: Jujur buat gue sih
0: apa nggak ada kan ada. Sama gue juga setuju
2: dari gue gak jujur nggak ada.
0: Nah, permasalahannya Gen Z itu bilang ada. Tadi gue nanya sama Ago ini, Ago yang lagi ngeliatin di belakang, dia bilang ya seperti kayak
2: berantem juga
1: emang
2: gua.
1: Sama
0: tuh sabar tenang, dia tenang. Bilang kayak main bola enak aja gitu, main bola tinggal main doang, nendang terus kayak
1: ya,
0: lu kagak tahu latihan nih jaga
2: proses,
0: makannya.
2: Proses, semua berproses.
0: Iya.
2: Semua pakai proses ya.
1: Misalnya nih ya, misalnya pun bapak lu adalah owner si punya. Yang kalian adalah generasi pewaris, itu juga enggak segampang itu loh. Lu mesti membuktikan.
0: Ah,
1: lu
0: itu
1: mesti
0: exactly.
1: Kerja ekstra keras.
0: Iya.
1: Enggak ada kerjaan, enggak ada yang enggak ada, dan kita kalau ngeliat enak ya kayaknya kerjaannya dia. Enak ya, cuman ngedesain, rendering semua juga bisa. Belum tentu.
0: Enak ya dia disuruh jadi presiden direktur di usaha bapaknya. Enak.
1: Kalau kata Uut, dihina, direndahin, direndahin, difitnah, diselenggara, diselengkat kali ya.
0: Diselenggara.
2: Gue
1: 13 tahun.
2: Lu bilang ya ini lagi nggak tau kenapa berapa ini lagi Gen Z bertanya lagi relate banget nih sama gue nih. Kali ini bikin tanduk gue keluar nih.
0: Nggak, kayaknya sih memang dia melihat keadaan lu terus.
2: Lu terinspirasi dari
0: terinspirasi.
1: Tapi emang ada di antara.
0: Nggak gue, sumpah gue, lu harus kasih tahu kita ya pekerjaan yang gampang. Pekerjaan yang gampang apa? Nggak mungkin bola.
3: Bola cuma
0: nendang doang. Ngoper. Enggak, goy. Ih,
3: bisa ketemu Ronaldo.
0: Rese dia nih.
1: Enggak, main bola juga enggak segampang itu, lu enggak lihat ceper, dia enggak tinggi-tinggi.
0: Buset-buset
1: aja.
0: Buset.
1: Dia kan pemain bola. Jago dia.
0: Buset. Tadi contohnya lu Neymar. Emang lu pikir Neymar sampai selevel Neymar? Emang lu pikir gampang cuman ngegol-ngegolin doang?
1: Ronaldo, Messi lo kata langsung jadi. Gini, lu adalah Astrada. Emang Astrada gampang?
0: Emang lu pikir OB yang gini-gini bersihin gampang?
1: Gak ada yang gampang. Mungkin ada di antara kamu sahabat suara yang ngerasa kan
0: kerjanya
1: kita fair,
0: gampang.
1: Kita fair, nah. It's a safe space. Ah gampang tahu?
0: Iya, boleh. Kasih tahu kita ya.
1: Boleh aja.
0: Soalnya kita beneran gak ngerti guys. Beneran kerjaan yang gampang di dunia ini itu apa? 0816-114-1014 atau join langsung dah di TikTok ya. Iswara.network.
4: Kerjaan belum kelar, PR juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang nggak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Yes, Jill Vandis, Reza Bima kembali lagi hadir menemani kamu sahabat suara sampai jam 7 malam nanti.
0: Yes.
1: Dan sekarang tuh kita masih Gen Z sebenarnya yang bertanya ya. Gak ada kerjaan yang gampang di dunia ini.
0: Iya.
1: Gua mah gak setuju. Karena menurut gua gak ada. Orang semuanya butuh proses. Yang sudah lama dikerjakan pun masih ada pembenaran atau pembetulan-pembetulan yang harus dilakukan.
0: Iya, itu dia.
1: Iya.
0: Gak ada kerjaan yang gampang. Nih, dari 081. Oh, Yandi. Hai Yandi.
1: Yandi.
0: Cuci
1: alas kaki.
0: Pekerjaan paling enak adalah hobi yang dibayar.
1: Hey, okay.
0: Tidak seindah itu, Verguso. Karena setelah jadi pekerjaan, menjalani hobi tidak sama lagi.
1: Iya.
0: Kebentur deadline, kebentur mood yang naik turun. Gitu.
1: Lu jadi punya harga untuk apa yang lu lakukan.
0: Itu dia.
1: Iya.
0: Bersyukur kalau lu dapat kerjaan yang passion lu. Tapi be it passion, be it hobi, kalau udah dijadiin kerjaan, ya udah, tetap jatuhnya pasti ada nggak enaknya.
1: Dan jangan salah, kita ambil konteks musisi deh. Musisi itu kan kesannya wah main manggung seru, seneng gitu.
0: Yes.
1: Tapi sebenarnya pekerjaan musisi itu adalah di rumah ngulik, bangun muscle memory, menghafalkan lirik, you name it deh gitu. Jill pasti udah tahu banget gitu. Dan itu kan kita nggak lihat guys, dan susah
0: itu
1: banget.
0: Itu dia, kalau kata Widi, mana ada kerjaan yang mudah? Aku kerja dikucek, diperes, ampe dijemur sama klien.
1: Nah,
0: sementara kalau kata Citra, biar hobi dibayar pun tetap lama-lama capek dan gak enak.
1: Yeah.
0: Walaupun ada statement di live TikTok, berarti kalian sekarang tertekan. Mohon maaf.
1: Beda.
0: Topik dari Bapak Gen Z.
1: Iya.
0: Yang kerjaannya meeting mulu, sekarang lagi meeting paspor. Jadi kayaknya dia yang tertekan, jangan tanya kami.
1: Tapi kalau misalnya konteksnya penyiar, memang apapun yang lagi kamu alami di rumah, kamu gak boleh bawa ke sini. Itu satu. Terus udah gitu, kamu harus pinter-pinter untuk mendeliver suara yang seru, yang seneng. Bukannya berarti kita fake, tapi memang itu pekerjaannya penyiar atau anchor, news.
0: Betul.
1: Anchor kan.
0: Nih aku seneng deh, ada Dita yang adalah Gen Z dari Malang.
1: Yes.
0: Dulu aku pikir kerjaan bapakku enak. Buka pelatihan usaha mie, tinggal ngomong terus dibayar.
1: Oke.
0: Ternyata aku gak bisa ngomong depan umum. Dalam kurung, presentasi pas kuliah aja grogi.
1: Nah lo.
0: Dan setelah tahu cerita bapak, untuk bisa dapet resepnya aja perlu waktu sekitar kurang lebih 5 tahun.
1: Tuh.
0: Sekarang aku udah kerja setelah 4 tahun menganggur jadi caregiver keluarga. Selain kerja gak ada yang gampang, ternyata proses cari kerjanya pun juga gak gampang.
1: Nah itu dia, makanya sih gua sih tetap dengan pendirian gua, dimana menurut gua mah ya, tidak ada pekerjaan yang gampang di dunia ini. Oke deh, mungkin bisa kita lakukan ya. Kita kalau bilang gampang tuh kan kayaknya kita underestimate gitu sama apa yang kita lakukan. Tapi yang poin gue adalah ketika kita melakukan pekerjaan sesuatu, itu memang butuh proses dan butuh pembenahan diri terus-menerus.
0: Itu dia.
1: Kalau enggak mah banyak yang bisa gantiin kita.
0: Banyak banget, apalagi
1: banyak.
0: Sekarang semua orang butuh pekerjaan. Dikit-dikit minta loker, lowongan pekerjaan. Kayak, nah ini ada Hai Dindra Honda, ketahuannya sales dari mana?
1: Pasti dia sales BYD deh.
0: Eh bukan dong namanya Honda, sales juga gak bisa loh bawa urusan di rumah ke kantor.
1: Yes.
0: Basically semua. Semua jenis pekerjaan nggak bisa lo bawa pulang
1: ke kantor,
0: nggak bisa lo bawa ke kantor.
1: Lu bayangin kalau dokter bedah lagi berantem sama bininya di rumah.
0: Wala mak, ngeri amat itu jatohnya ya.

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat sore sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Yoga di Suara Lantas. Situasi lalu lintas di wilayah Saharjo menuju Manggarai terpantau ramai. Berikutnya, untuk wilayah Tanah Abang menuju Slipi terpantau padat. Beralih ke kawasan Cempaka Putih menuju Senen, arus lalu lintas terpantau mengalami kemacetan. Demikian informasi lalu lintas sore ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Yoga untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara. Iswara. Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
2: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
3: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai.
4: Siarannya belum kelar, hari ini hari Rabu, Rabu Sendu. Kita diajak untuk bersyukur atau mengucap syukur tentang semua pekerjaan yang kita miliki. Iya kan? Nah, tapi ada juga keadaan dalam hidup di mana lu ditolak kerja dengan alasan yang nyeleneh.
3: Sorry, kayaknya hidung kamu kurang bengkok deh.
4: Enggak, itu jangan dong. Karena kalau hidung kamu kurang bengkok kayaknya mesti gimana banget. Aku beberapa kali gagal waktu itu, dulu ya, mendapatkan job karena, maaf ya, kamu kurang kurus.
3: Aku juga pernah ditolak di satu pekerjaan, kamu belum cukup tua.
4: Nah, kan lu bingung ya, tunggu. Aku kurang kurus, maksudnya aku gembala sapi. Oke, gak apa-apa, aku gembil. Tapi kalau aku lihat ke yang lain-lain, ada yang lebih gembil daripada aku. Iya kan, sama seperti elu. Kamu kurang tua.
3: Iya, kamu belum cukup tua. Itu bahasanya, kamu belum cukup tua.
4: Yes.
3: Karena pekerjaan ini membutuhkan umur yang tua. Padahal kan dewasa bukan hanya umur ya.
4: Nah itu dia, Mo. Siapa tahu tergantung simpenan.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jilvan Dis, Reza Bima lagi ketawa-tawa sama satu komen di TikTok ya. Dimana kita tuh lagi, sebenarnya kita lagi ngebahas soal pekerjaan ya sahabat suara ya. Dan ini topik kita juga masih relate juga dengan pekerjaan. Nah ini singkat cerita, kita itu lagi menaruh apresiasi yang begitu besar kepada ibu rumah tangga. Yeah. Stay home mom gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang bilang gini, emang bilang apa sih tadi dia?
1: Terus lo gak salut kepada bapak rumah tangga? dia baru bergabung, selamat bergabung. Sahabat suara, kalau misalnya sambil mendengarkan lewat radio, dengerin dengerin juga, kok dengerin?
0: Lihat juga live TikTok.
1: Seru banget ya, seru. Oke, hari ini yang kita tanya adalah momen dimana lo ditolak kerja dengan alasan yang nyeleneh. Tadi off air kita udah bahas sama temen-temen live TikTok dimana aku tuh pernah ditolak kerja karena dibilang aku gendut.
0: Oke.
1: Dan itu adalah untuk ngemsi. Ngemsinya ngemsi launching produk.
0: Bukan slimming.
1: Yeah. Jadi dan itu masih membekas dalam artian waktu itu mungkin menyakitkan. Sekarang I've grown up untuk udahlah, memang mungkin pada saat itu I'm big, I'm fat and everything. Walaupun sekarang tuh 2026, kalau ada yang kayak gitu tinggal gue taruh di threads, tinggal gue taruh di
0: viral lu.
1: Tapi kan enggak bisa. Cuman maksud gue di saat itu gue ngerasa, tunggu deh, kan gue nge-MC ya. Nge-MC-nya bukan alat kesehatan, bukan slimming, enggak juga produk hula hoop. Kok aku ditolak karena aku gembala sapi ya?
0: Nah itu dia, tanpa bermaksud untuk body shaming ya guys ya. Nah kalau aku waktu itu pernah ada di satu interview di mana pekerjaan itu membutuhkan umur yang cukup banyak alias toku. Nah aku cuman dibilang gini, sorry kayaknya ini belum bisa masuk ke kamu karena kamu belum cukup tua.
1: Nah, belum cukup tua?
0: Aku belum cukup tua.
1: Kan kemudian bingung ya?
0: Oh gitu, oke, Pak, terima kasih banyak.
1: Iya kan kalau kayak kamu belum cukup tua. Pak, saya udah ubanan loh, Pak.
0: Pak, anak saya tiga, Pak.
1: Anak saya tiga, Pak, kurang tua dari mananya, Pak.
0: Ya, makanya, ya kan itu memang alasan-alasan nyeleneh yang pernah kita dapatkan waktu kita mau mendapatkan pekerjaan.
1: Nah, salah satu contoh kayak Uci nanya nih di live TikTok, pernah gak sih ditolak kerjaan karena yang mau diterima bawaan direksi? Ya.
0: Oh, ordal.
1: Ya,
0: ordal.
1: Susah
0: kalau itu. Melawannya pakai duit tuh.
1: Itu misalnya. Deh. Yuk, momen ditolak kerja dengan alasan yang nyeleneh.
0: Ya.
1: Oke.
0: 0816-1141014 atau langsunglah di TikTok ya, iswara.network.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, tahu gak sih, ternyata arti tenang itu beda-beda buat setiap orang. Ada yang tenang kalau udah punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan, dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi.
2: Nah, buat kamu yang lagi mempersiapkan masa depan, ini tenang aja sahabat Suara. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram aja tuh. Jadi gak perlu lagi nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas.
1: Nah, menariknya lagi, nilai cicilannya tetap sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan.
2: Cakep ya, jadi gak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang.
1: Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian.
2: Tenang aja, mulai dari Tring Pegadaian.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Yes, Jill Vandis, Reza Bima sampai jam 7 malam di Suara Santai. Ini seru banget. Ini obrolannya tentang pekerjaan. Tadi kan kita sempat ngobrolin soal pekerjaan. Apa sih tadi kita? Gua lupa.
0: Yang nyeleneh.
1: Lo ditolak. Tadi gue udah sempat bilang kalau misalnya gue tuh pernah ditolak di satu kerjaan karena belum cukup tua.
0: Sementara kalau kata Dihoy, aku udah dibilang tua, padahal mau request rusahana yang kleru.
1: kleru tuh kayak bahasa-bahasa bapak-bapak kita ya.
0: Iya.
1: Kleru.
0: Iya kan, sama iya. Pak Asmuni itu ngobrolnya.
1: Makanya.
0: Hai Dito, aku pernah ditolak kerja karena kata HRD-nya, gue kelihatan terlalu sering senyum pas interview.
1: Hah? Oh.
0: Katanya takut gue gak bisa serius kalau ada masalah di kantor. Lah, bukannya senyum itu nilai plus.
1: Tergantung pekerjaan kali ya. Takutnya pekerjaan itu memang butuh mimik yang serius gitu.
0: Bro, kalau emang lu security, kalau emang lu
1: manager kopdes,
0: ya kopdes lagi. Ya. Ya, enggak boleh keseringan senyum.
1: Ya, makanya.
0: Tapi bukannya muka senyum itu adalah salah satu modal ya, Bro?
1: Apalagi kalau jasa ya, menurut gue sih senyum itu di jasa, itu sangat-sangat krusial sih guys.
0: Iya kan?
1: Selamat sore Rania.
0: Hai Ran.
1: Halo Kaija, Kaijil, gue pernah ditolak gara-gara pas interview ditanya, kalau dikasih kerjaan mendadak gimana? Gue jawab, ya dikerjain dong kak, masa dipajang? Ternyata HRD-nya bilang jawaban gue terlalu santai. Padahal gue cuma berusaha jujur.
0: Nah oke Rania, gini. Mungkin di sini gue setuju sama HRD-nya kali ya. Ya dikerjain dong kak, masa dipajang.
1: Oh, gak sopan ya?
0: Iya. Akan saya, ya biar gimana, kita mesti ada peres-peresnya lah, Bo.
1: Apalagi kalau lagi interview kan.
0: Saya akan langsung kerjakan. Kalau dikasih kerjaan mendadak gimana? Puji Tuhan, alhamdulillah. Berarti udah rezeki saya akan bisa sebaik mungkin untuk mengerjakan job itu. Peres-peres kayak Miss Universe gitu jawabannya.
1: Peres-peres. Tapi kalau misalnya gue ditanya, kalau kamu dikasih kerjaan mendadak gimana? Saya akan bilang ayam.
0: Lah kaget dong.
2: Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara Jakarta, suara santai.
2: Cuman bareng Jill dan Riza.
3: Bersama saya Tiara Mustika, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subekti mendorong mitra Komisi 2 untuk membuat RAPBN 2027 yang transformatif, di mana setiap kinerja yang dilakukan pemerintah dapat berdampak pada produktivitas masyarakat. Legislator fraksi Gerindra itu mengingatkan agar fleksibilitas anggaran dimaksimalkan untuk menunjang kesiapsiagaan pemerintah dalam respon kondisi darurat di lapangan secara cepat.
4: Warta Parlemen.
3: Anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetio menilai penanganan kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan faktor aksesibilitas, klaster masyarakat, hingga kondisi jasmani yang turut memengaruhi tingkat kesejahteraan.
5: Penanganan kemiskinan itu tidak hanya berdasarkan pendekatan ekonomi, tetapi ada hal-hal yang lain yang juga sangat berpengaruh, yaitu pertama masalah aksesibilitas, yang kedua masalah kita tidak bisa hanya mengandalkan kepada kelas, tetapi kepada klaster. Bahkan kondisi jasmani itu juga mempengaruhi.
3: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal meminta OJK dan lembaga keuangan memperkuat akses pembiayaan UMKM di Sulawesi Utara agar lebih diarahkan untuk investasi dan modal kerja, bukan sekedar kredit konsumsi. Ia juga mendorong penguatan literasi keuangan serta ekosistem pembiayaan berjenjang agar UMKM dapat berkembang dari usaha mikro menjadi kecil dan menengah.
4: Televisi, Radio Parlemen.
3: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
6: Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai.
1: Yuk, kita masih bertanya sama sahabat suara, pernahkah kamu ditolak kerja dengan alasan yang benar-benar out of the box? Tadi ada di Hoy.
0: Ya.
1: Aku pernah melamar jadi sales panci yang diwawancara temanku karena katanya aku dandannya kayak Inces, jadi enggak mungkin jadi sales.
0: Padahal, sales panci cuy. Oh ya. Gokil.
1: Siapa tahu apa tuh namanya?
0: Jadi pembeda.
1: Kan nah itu dia juga kadang-kadang ya. Ntar dipikir kita dandannya terlalu lebay padahal kan kita pengen tampil cantik ya.
0: Kayak ini deh. Siapa tuh yang jual kue yang menteganya dia ini-inin banget?
1: Cimehong.
0: Ah. Cimehong punya rambut yang setiap bikin kontennya berbeda.
1: Iya
0: kan? Dan agak sedikit mohon maaf nyeleneh gitu. Tapi kan itu daya tarik.
1: Itu jualannya. Iya kan?
0: Bu Rita Nasution.
1: Wow,
0: kalau misalnya lagi menjelaskan soal rumah. Niat banget.
1: Parah, makanya kan sebenarnya.
0: Nah, itu dia.
1: Priscilla, Kajil Kaeja, gua pernah gagal masuk kerja. Hah? Karena katanya suara gua terlalu mirip sama mantan atasan HRD.
0: Kok subjektif?
1: Katanya tiap dengar gua ngomong ingat pengalaman buruk dari kantor. Ah, ini mah.
0: Apa sih? HRD-nya apa sih?
1: Iya, gua bingung yang interview gua mantan apa atasannya dia. Ah, itu mah. Ya.
0: Heeh. Ya kamu pacarin aja Priscilla.
1: Tapi susah sih ya. Itu dia kadang-kadang. Nah, ini juga mungkin hari ini. Mungkin hari ini adalah hari di mana kita mesti apresiasi para HRD.
0: Oke. Okay.
1: Mereka tugasnya susah loh.
0: Oh iya.
1: Iya kan?
0: Iya. Gua tuh pernah diceritain sama Butika ya. Butika itu kan kalau enggak salah sekolahnya tuh ada hubungannya dengan HRD dan dia bisa baca tanda tangan.
1: Iya, ya kan? Dia.
0: Setiap dia apa interview orang, dia tuh selalu lihat tanda tangannya. Oh, ini bisa mimpin orang.
1: Yes.
0: Oh, ini orangnya emosinya kurang stabil.
1: Iya.
0: Menurut gue itu skill yang enggak semua orang bisa.
1: Betul sih.
0: Ya jadi mungkin ini nyambung sama Jill tadi bilang kita mengapresiasi HRD ya.
1: Nah, itu dia. Ini kebetulan HRD kita gak ada yang denger apa?
0: Kayaknya sih denger ya, cuman gak tahu deh. Mungkin kita bisa dinaikin gajinya.
1: Aduh amin.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Oh di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
4: Peralatan elektronik.
5: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
3: Oh anime. Iya.
4: Jadi Akira punya cerita apa Akira?
5: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
4: Ya, ramai.
5: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Lah aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
0: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
5: Pegangan tangan sepanjang jalan.
0: Iya.
5: Kenapa? Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
0: Sumpah. Akira kalau gua ada di situ, sumpah gua langsung kasih back sound. Tetenet tet.
4: Jadi kan tangannya turun perlahan Rizky. Terus begitu sampai set kena tangannya Akira dong.
5: Terlalu sering ya ada percikan jadi ya cuek aja gitu.
4: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu.
5: Iya.
4: Cami tukeran nomor handphone kan.
0: Tukeran nomor handphone sekarang makanya.
5: Untung aja gak turun di stasiun yang sama sih.
0: Oh untungnya. Kalau gak salah Akira sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan.
5: Iya sih kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih.
0: Sikat Akira.
6: Gak mau kelewatan kan.
7: Makanya dengerin terus Suara Seru
6: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
7: Iswara.
8: Dengarkan Iswara di mana aja,
9: kapan aja,
8: dengan streaming
9: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai.
1: Yes, terima kasih banyak nih. Dari tadi live TikTok banyak banget yang ikutan bercerita. Mm-mm. Emang pada dasarnya jadi HRD gak gampang. Mm-mm. Tapi gak gampang juga kalau lo ditolak bekerja karena alasan-alasan yang out of the box. Salah satunya lo ditolak atau digantikan dengan mantunya bos. Tadi siapa tuh mantu bos baru 2 tahun lulus kuliah, baru 2 bulan lulus kuliah, langsung diganti.
0: Itu tadi Jill sempat bilang juga kalau ada banyak hal yang gak bisa lo lawan, salah satunya itu.
1: Ya udah.
0: Ordal.
1: Rada sulit ya, mau nyeleneh, mau out of the box kalau apa, ya udahlah. Ya lo mau gak mau, ya pindah haluan.
0: Sama satu lagi, sorry ini titipannya bapak.
1: Ya udah. Hal-hal seperti itu,
0: itu dia.
1: Gak bisa dilawan.
0: Gak bisa dilawan.
1: Tapi ya kita mesti bersyukur dengan semua pekerjaan yang kita miliki sih.
0: Benar, itu gue sangat-sangat setuju. Bahkan setiap gue buka mata pun juga gue masih sangat bersyukur gue masih bisa bernafas hari itu.
1: Betul sekali. Nah, thank you. Tadi kita udah bacain Priscilla, udah bacain siapa tadi, Rania dan juga Dito. Semoga masalahnya mungkin itu semua kalau menurut gue itu pernah terjadi. Sekarang ini gak segampang itu menolak orang. Karena apa-apa bisa viral.
0: Kalau misalnya lo nolak orang, apalagi alasannya itu body shaming, masuk threads lo.
1: Ih ngeri bo. Gak usah body shaming. Masalah normal aja gitu lo. Memang kudu mesti hati-hati. Nanti tiba-tiba, tahu gak sih aku tuh gak diterima soalnya aku katanya rambutnya keriting atau gimana-gimana. Padahal mestinya rambutnya lurus. Kayak gitu kan bisa jadi viral.
0: Iya.
1: Kudu hati-hati kalau sekarang tuh.
0: Bahkan kalau tadi kasusnya lu tuh Jill, yang lu dibilang kurang kurus. Itu bisa viral tuh di threads tuh kalau sekarang tuh. Body shaming
1: gak
0: gitu.
1: Bisa, makanya. Untungnya itu terjadinya 20 tahun yang lalu ya.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Jasad ABK Suratman yang sebelumnya ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu, teridentifikasi melalui pemeriksaan DNA sebagai awak speedboat Arupadatu 1 yang membawa 5 jurnalis meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Lokasi penemuan jasad berada di 340 km dari titik terakhir kapal terdeteksi di Pulau Sebesi, Selat Sunda setelah rombongan tersebut hilang kontak pada 8 September 2026.
0: Suara Fakta.
2: Teknologi AI dan pusat data menjadi perhatian dalam New York Climate Week 2026 karena kebutuhan listriknya yang sangat besar. Pertumbuhan pusat data AI mendorong kekhawatiran terhadap pasokan energi dan dampak lingkungan sehingga diperlukan pengembangan sumber listrik yang mampu memenuhi permintaan ini secara berkelanjutan. Demikian Suara Fakta sore ini. Terus dengarkan Isuara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: dong, masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Gue pengen kasih apresiasi ke sahabat suara yang lagi ada di TikTok, namanya Nirwana Motoworks. Dia berprofesi sebagai masinis kereta jarak jauh.
3: Nice.
2: Keren lu.
3: Dan sekarang sesaat lagi, or at least hari ini, akan membawa gerbong, or at least akan bekerja narik gerbong, dia sebutnya,
2: ke
3: sebagai
2: Jogja,
3: masinis
2: ya?
3: Ke Jogja.
2: Keren.
3: Hebat.
2: Keren.
3: Nah, kalau ngomongin tentang kerjaan atau tentang usaha, jangan lupa Suara Santai itu punya UMKM. Nanti akan kita bacakan juga yang sudah masuk di 0816114104.
2: Yes, dan untuk menambah rasa lapar kamu di malam ini, kita ada Ijal Informasi Jajanan Viral, di mana nanti ada makanan-makanan yang mungkin akan kamu coba langsung. Ya.
3: Dan tidak ketinggalan, ada info di mana Bapak Bahlil menawarkan Pulau Indonesia untuk jadi pusat data center.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hujan dan petir Amabel Odelia.
1: Ah, kayak nama keponakan ku Odelia.
0: Ini aku sih pengen nih hujan dan petir nih, tapi petirnya dikit aja deh. Tapi kalau hujannya aku pengen
1: boleh,
0: nih.
1: Boleh. Kenapa juga tadi pada saat mulai siaran aku udah astaga, karena ternyata ada yang promo rendang instan.
0: Sumpah loh.
1: Rendiang. Jadi yang jual namanya Randy, dia jualan rendang di Rendiang underscore. Rendiang.
0: Rendang instan tuh artinya frozen.
1: Iya.
0: Tinggal dipanasin.
1: Gua rasa ya.
0: Selamat sore untuk Uli. Halo Kak Jil dan Kak Eja, izin promo nasi uslam.
1: Ulam. Itu uslam. Kalau gitu jadi bukan nasi itu
0: palsu.
1: Sebenarnya. Bukan nasi.
0: Nasi ulam ya. Buat acara bisa, buat ya. Catering juga bisa.
1: Ya.
0: Boleh cek di @ulam_by_uli.
1: Pada pinter-pinter banget sih. Cari nama sih.
0: Lu gunain ChatGPT kek. Cari nama yang bagusan dikit. Enggak, kita enggak ngatain gitu.
1: Atau justru sebenarnya emang itu jualannya Reza Bima. Rendiang sama Ulam by Uli, okay.
0: Jadi kita akan support UMKM ya. UMKM itu akan kita promosikan secara gratis. Bahkan kalau kamu domisili Jakarta, kita bisa undang kamu untuk ke studio Iswara Jakarta.
1: Please.
0: Untuk ngebicarain UMKM kamu.
1: Yeah.
0: Gampang caranya gimana, Jil?
1: Langsung aja tulis data-data diri, kemudian apa jualannya, produknya di 0816 1141014. Dan sekali lagi kami tidak memungut bayaran ya.
2: Suara santai, suara santai bareng Jil dan Reza. Suara, suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Jal.
1: Jal-jal aja lo. Weh, Jil.
0: Bukan itu. Sekarang waktunya Ijal.
1: Ijal? Armada?
0: Itu Rizal. Ini Ijal. Info jajanan viral.
2: Yo, ini jamnya untuk kita membuat lapar kalian ya.
1: Iya.
2: Kita akan
1: Iya, kita akan menjelaskan secara lebih detail. Sebenarnya dari Bapak Produser kita disuruh buka TikToknya di Soto Oseng Abing. Tapi selain gue susah copy paste ya, gue juga gak terlalu pengen ngeliat lagi lapar kayak gini. Terus gue dikasih lihat Soto Oseng Abing. Aduh, mati gue.
2: Jadi waktu tadi si Agoy itu ngasih tahu ini ada Soto Oseng Abing, dan lu udah follow kak. Hah, serius lu? Terus pas gue lihat di Instagramnya, oh iya gue udah follow.
1: Salah kan, Bo.
2: Ini enak banget sih cuy.
1: Yes, ini kudu dicoba adanya di Gading Serpong. Biasanya di Gading Serpong udah gak ada yang salah. Oke, okay. Ini menunya unik. Soto berkuah gurih sama daging oseng bumbu rempah spesial. Mendadak aku sawang sulna.
2: Biasanya kan kalau kita denger lagu begini lagi makan ya.
1: Udah makin jadi ya. Nah, pembeda utamanya ada di aroma dan sensasi rasa daging osengnya yang emang ciri khasnya tuh smoky banget. Okay. Dagingnya dimasak pakai teknik khusus, that's why bumbunya meresap sampai ke serat terdalam.
2: Dan kuah sotonya itu tipe yang creamy gitu sahabat suara. Yes. Udah begitu gurih dan kaya banget sama rempah Nusantara. Waktu kuah hangat ini ketemu sama daging osengnya yang smoky banget itu, rasanya sih langsung meledak di mulut.
1: Nah, sekali lagi, Soto Oseng Abing. Silakan pilih level pedes yang kamu mau sesuai ketahanan lidah. Kalau emang lo doyannya pedes dikasih soto, nah ada yang bikin nagih keringet, karena ada soto dibikin pedes. Nah ini pedes dikasih soto,
2: cabe pakai soto gitu kan.
1: Iya kan, jadi that's why kenapa viral. Banyak food blogger, banyak pemburu kuliner viral. Dan kalau kamu datang jam berapapun, ya udahlah ya, antreannya panjang.
2: Dan ini nih yang lebih penting nih, harganya juga masih ramah banget di kantong anak muda. Yes. Dan pelajar. Jadi gak heran lah ya kalau misalnya kedai ini tuh rame gila ya kan, dari buka sampai tutup.
1: Oke, kalau menurut review, daging osengnya tuh punya rasa smokiness, rasa asap berarti ya. Itu juara. Itu jadi star atau bintang utama di setiap suapan. Yeah. Empuk. Terus kombinasi creamy sama gak bikin enek. Susah loh ini bacain info kayak begini nih.
2: Itu dia. Apalagi kombinasi.

0: si kuahnya tuh kan soto gurih ya, oseng pedas tuh kan perpaduan yang jodoh banget gitu. Walaupun kuahnya agak creamy. Nah, porsi yang dikasih ini pas banget buat ngilangin rasa lapar pas jam makan siang. Malam juga bisa sih. Gak cuman itu aja, cuman ya cuma gitu maksud gue. Karena lagi viral banget, jadi siap-siap mental buat antre gitu.
1: Yaudah pokoknya kalau lagi iseng besok mau dicoba, ntar malam boleh lah soto oseng abing itunya adanya di Gading Serpong. Gue pengen lihat, cuman kok gue nggak
0: kayaknya terlalu... udah dibukain deh Jil.
1: Di mana?
0: Di itu di browser tuh dicoba keliat ke TikTok. Ya belum.
1: Makanya nggak
0: produser kita sibuk soalnya.
1: Nggak usah kita lihat, karena kalau mau nanti kalau kita lihat nanti sama abang-abangnya angkut aku angkut pulang kan susah.
2: Bingung mau nyobain jajanan viral yang mana minggu ini? Pantengin si Ijal bareng Jil sama Reza di Suara Santai.

0: Di Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Reza.
1: Di Suara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai.
1: Yes, ada berita khusus ya buat kamu yang lagi mendengarkan sambil santai, biar tetap santai. Karena katanya Bapak Bahlil Lahadalia yang adalah Menteri ESDM lagi gencar menawarkan peluang emas untuk investor yang mau membangun data center di berbagai wilayah dan pulau di Indonesia.
2: Kabarnya sih tawaran ini keren ya, dan pasti kan didukung penuh sama melimpahnya potensi energi terbarukan kita. Mulai dari tenaga surya, air, panas bumi, sampai angin yang siap menyuplai kebutuhan pusat data secara maksimal. Nah, ini pusat data apa sih maksudnya?
1: Pusat data center.
2: Oh, jadi yang harus direndam itu ya komputernya?
1: Yang banyak menggunakan air, data center AI ya. Jadi untuk urusan operasional, dijamin biaya produksi listrik di tanah air itu jauh lebih ramah di kantong, atau at least ya kompetitif lah dibanding sama negara lain. Kalau misalnya semua bapak-bapak, ibu-ibu, para investor, silakan tentukan lokasi, butuh kapasitas berapa, nanti PLN yang akan gercep sediakan pasokan listrik supaya operasional data center berjalan lancar jaya.
2: Yuk, yang punya 1,83 miliar US dollar yuk kesini.
1: Iya,
2: yuk.
1: Iya,
2: itu kan
1: iya,
2: karena iya, peluang investasi ini kan jelas menjanjikan tuh katanya.
1: Oh.
2: Karena kan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia kan katanya lagi meroket tajam tuh, Jill.
1: Oh, baik.
2: Jadi saking prospeknya, nilai pasar data center di negara kita nih diprediksi tembusnya tadi yang gue bilang tuh 1,83 miliar US dollar di tahun 2026 ini. Tapi gue gak tahu sih ya, kalau misalnya lu bikin data center di pulau tertentu dengan natural resources kita, butuh berapa duit sih, gue gak tahu dah.
1: Iya, itu dia. Iya, lapar aku.
2: Lapar gue juga. Tapi ya gini ya.
1: Aku jadi lapar.
2: Kalau misalnya investasi ini dan investor-investor yang masuk ini ada manfaatnya buat rakyat.
1: Iya, amin.
2: Ya gue sih setuju-setuju aja gak sih?
1: Iya, bold italic. Ada manfaatnya buat rakyat.
2: Itu dia.
1: Yes.
2: Manfaatnya buat rakyat lo ya.
1: Amin.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: ini.
1: Universitasnya aja kalau dicari di Google kan
2: sekarang kayak... udah nggak ada katanya.
1: Mungkin dari dulu kali nggak ada mas.
2: Hah? Jadinya blunder nih. Gitu.
1: Kenapa begitu?
2: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang.
1: Mm-mm.
2: Saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia karya yang nyata. Sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV.
1: Mm-hmm.
2: Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah.
1: Dari pendidikan formal.
2: Pendidikan formal.
1: Ya.
2: Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah, mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah, masalahnya ada enggak ada ajanya, Nul.
1: Enggak ada ajanya.
2: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, "Hah, jadi kita enggak usah sekolah nih." Gitu loh.
1: Lah itu dia orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya. Pak Bahlil ini
2: ya. Nah, kan dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
1: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak
2: sekarang udah enggak ada katanya.
1: Mungkin dari dulu kali enggak ada, Mas.
2: Hah?
1: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali atau udah jadi kopdes apa ya.
3: Enggak sekolah bagaimana sih?
1: Nah, itu dia makanya di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
2: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
1: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut
2: iya,
1: itu.
2: Sorry.
1: Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah, maka dari itu
2: Madar tuh
1: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup. Supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
2: Aduh.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,
4: Palembang,
5: Semarang,
4: dan Surabaya.

0: Udah dibilang lagi adegan orang dewasa, dia nyanyi.
1: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Gue tuh seneng banget hari ini karena diskusinya cukup dewasa.
0: Betul.
1: Dan ini bukannya kita mau ngajarin, tapi justru kita belajar bahkan.
0: Betul. Dimulai dari setidaknya yang di live TikTok ya. Dimulai dari perbincangan mengenai pekerjaan, susahnya cari kerja, bagaimana engkau pernah ditolak, sampai adegan dewasa karena sebelum jam 7 ini I mesti ngurusin laundry kiloan. Jadi nanya ke laundry koinan.
1: Ngurusin laundry, harus beli roti. Dewasa banget.
0: Ya gak apa-apa, selama aku kan laundrynya kiloan, laundrynya masih koinan. Bukan laundry cuci-cuci yang lain-lain. Masih baju sama spray loh yang aku laundry tuh.
1: Kayaknya cuci-cuci yang lagi tren sekarang bikin lapangan padel dah.
0: Aduh.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia. Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat suara. Jam 8 malam barengan sama Beril Rasandavi. Aduh sampai belibet. Beril Rasandavi, salam kenal sahabat suara yang mungkin baru dengeri suara. Aku siaran dari jam 8 sampai jam 11 malam hari ini seperti biasa. Dan selamat datang di nongkrong bareng Beril. Lo bisa ikutan topik sama gue, lo bisa titip salam, lo bisa update traffic mungkin di jam-jam awal, atau pengen curhat, semua ada di sini sahabat suara. Caranya gimana? Tinggal kirim aja curhatan lo atau titip salam lo, atau mungkin pengen request lagu ke nomornya Iswara di 0816 114 1014. I'll be right back. This one is Nicky, Every Summertime.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beril Rasandavi. Asik deh. Nih, bacain dulu ya update-update dari sahabat suara nih yang lagi dengerin gue. Halo semuanya, sehat-sehat selalu dan semoga bahagia ya. Hati-hati di jalan loh. Ini baru hari Rabu loh, gue kira tuh kayak udah hari Kamis lah paling gak. Masih Rabu guys, yaudah nikmati aja ya rutinitas membosankan ini. Let's go. Gue udah mulai lihat beberapa absen yang masuk nih di hotline Iswara. Ada dari Raffi from Sudirman, anjay. Raffi dari Bekasi. Raffi Sudirman dong. Nyanyi ya. Raffi dari Bekasi sekarang lagi perjalanan pulang katanya. Katanya baru selesai. Mana sih baru selesai nonton The Office. The Office. Oh, tahu gue. Dia lagi update soal film, guys. Caca dari Tangerang, udah sampai kamar ternyata. Waduh, enak banget tuh sampai kamar kamu. Ya udah jangan lupa cuci-cuci ya. Lo kalau misalnya udah sampai rumah, rebahan dulu gitu atau kayak langsung mandi bersih-bersih gitu. Kalau gue sih langsung bersih-bersih ya, karena biar kayak aduh aneh rasanya aneh habis dari kantor, habis dari apa tuh gedek batu gue. Kayak aura-aura jeleknya tuh sampai rumah tuh kebawa. Jadi gue harus cepat cuci-cuci. Ibaratnya kayak kalau di Hindu tuh

Melukat, gue harus cepet-cepet melukat tuh. Ada siapa lagi nih? Coba update dulu dari Ardi. Lapor weather info Semarang terang benderang, belum hujan ya Semarang ya. Hari ini juga Jakarta terpantau belum hujan nih. Kemarin sih sejuk syahdu jujur cuacanya kemarin ya.

Namanya dari Kritang, inilah Riau. Wow, dari Riau. Mau request lagunya Roni Parulian Februari. Makasih ya buat abang penyiar dari Cafe Kejora Kritang. Oh, dari daerah Kritang. Salam ya buat sahabat suara Kritang. It's for you, Isma. Roni Parulian Februari.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final fashion. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi. Siapa di sini yang suka The Hunger Games? Asik nih. Ini ada yang baru cuy, Hunger Games cuy, Sunrise on the Reaping. Kalau gue gak salah pronounce ya. Jadi film ini bakal ngebawa kita 24 tahun sebelum cerita Katniss Everdeen. Have you ever watched The Hunger Games? Itu anaknya Hunger Games banget gak sih sahabat suara? Tapi di kali ini, di season kali ini, fokusnya adalah Haymitch Abernathy. Jadi ketika dia masih muda dan terpilih jadi tribute di District 12 di Hunger Games ke-50 sahabat suara. Yang mana ini dikenal sebagai Second Quarter Quell. Dan kali ini Haymitch yang muda diperanin sama Joseph Zada. Gak tahu, lo carinya di Google ya. Lo nilai itu cocok atau tidak memainkan Haymitch Abernathy. Yang versi muda tapi. Nah, sutradaranya masih diperankan. Bukan dong, sutradaranya masih Francis Lawrence yang sebelumnya juga menyutradarai beberapa film Hunger Games. Gue kenapa ya belibet ya? Biasanya gue lapar. Gue lagi diet sahabat suara, maaf ya. Kalau lagi diet tuh bawaannya lapar, dari yang makannya sering banget terus jadi dikurangin. Jadi tuh ya gitu dah pokoknya. Tapi gue intinya, The Hunger Games itu mungkin untuk sebagian orang jadi salah satu series atau film yang series sih sebenarnya, yang sering banget di rewatch gitu. Karena beberapa orang mungkin nyaman banget sama The Hunger Games sahabat suara. Tapi kalau ngomongin series yang lagi gue rewatch banget adalah, bukan series sih sebenarnya sih, apa sebutannya ya, pokoknya yang berseri gitulah, Fast and Furious. Waralaba Fast and Furious itu menurut gue dor sih. Gue sebagai cowok tuh hati gue tuh ngelihat scene mobil modif yang ada di Cars yang animasi aja. Gue nonton TV, gue tonton itu sampai kelar, nggak peduli apa yang terjadi di belakang gue. Cuma gue nonton fokus banget. Nah, gue suka banget Fast and Furious. Gue lagi rewatch itu sahabat suara. Terakhir gue nonton yang Tokyo Drift. Abis itu sebelumnya gue nonton yang Too Fast Too Furious, itu yang kedua. Menurut gue waralaba Fast and Furious yang paling Fast and Furious banget adalah yang kedua. Setuju gak sama gue? Karena full mobil modif cuy. JDM tuh gue suka banget men. Ini gue pengen nanya ke lo, ada gak sih film atau series yang lo lagi rewatch banget? Oh ya, sama Outer Banks gue lagi nonton. Ada episode baru soalnya, ada season baru, season 5. Buat lo yang pengen jawab, film atau series apa yang lo lagi rewatch banget, boleh kasih tahu penjelasannya film apa. Takutnya pada gak tahu sahabat suara. Tinggal jawab aja di 0816-114-1014. Jawab aja di 0816-114-1014. Ini ada update sedikit dari 0857 sekian-sekian-sekian Rami yang DP WhatsApp-nya uler nih. Malam Bang Meril, lapor kondisi asap di Kubu Raya Pontianak semakin tebal per hari ini. Minta doanya, semoga cepat selesai karhutlahnya. Kalau boleh puterin lagu Aditya Sofian sesuatu di Jogja. Makasih Bang Meril, I got you, nanti gue cariin dulu lagunya ya. Semoga buat kamu yang di Pontianak dan juga daerah-daerah yang kena dampak karhutlah, semoga bisa cepat selesai. Dan mudah-mudahan datang hujan lagi ya, biar jadi berkah buat kita semua.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya, 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiosk Tix.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nemenin lo yang lagi di perjalanan, yang sudah sampai rumah, atau mungkin yang masih lembur di kantor. Semoga happy selalu ya, dan jangan sampai kena mental. Habis gue puterin Aditya Sofian, Sesuatu di Jogja, versi 2024, sahabat suara. Malam ini gue lagi ngomongin soal, ada gak sih film atau series yang lo tuh lagi rewatch banget? Bisa series atau film lama, atau mungkin yang baru-baru ini, kayak apa yang baru rilis misalkan ya? Yang baru ya, Cars 2, baru tuh. Coba, Bimo, gue lagi rewatch The Dark Knight, Batman ya. Gue udah tahu tuh semua ceritanya, tapi setiap kali nonton Joker, jujur merinding gue. Apalagi pas bagian interrogation room. Gue punya temen yang ambisius banget jadi Joker. Namanya Rafa. Rafa tuh adalah partner, bukan partner, maksudnya dulu dia penyiar juga di radio sebelumnya. Terus dia kalau ada acara Halloween pasti kostumnya Joker. Kalau nggak Joker, kostumnya adalah si Matty Healy-nya 1975. Kata gue, Raf. Penyampaian di TikTok, gue lagi live TikTok nih ada V, ada IG Boya lagi rewatch Evil I'm in Love. Oh, nah. Romantis banget. Dari judulnya tuh udah romantis banget, tau gak sih? Spice, ada nonton Her gak? 2013. Mind-blowing banget, relate di tahun 2026. Keren banget, bisa dinyatakan. Gue akan nonton ini. Ini bisa jadi rekomendasi juga buat sahabat suara lainnya ya, kalau lagi bingung nonton apa gitu. Risa, gue malah rewatch film-film Disney lama. Setuju. Gue juga sempet, minggu lalu deh kayaknya gue sempet rewatch High School Musical yang kedua. Every day of our life. Aduh, pengen deh gue jadi Troy Bolton. Oh. Baru banget nonton Reacher season 4, baru nyampe episode 7, bentar lagi tamat episode 8, Kak. Kalau yang ada Agnesmu? Itu Reacher yang season berapa sih? Gue gak terlalu merhatiin Reacher, tapi wah itu overpower banget sih itu orang. Nah, buat lo yang pengen kasih tahu film atau series apa yang lo lagi rewatch banget, beserta alasannya, boleh ya. Gue sekarang lagi live TikTok, kalau lo pengen jawab di TikTok juga boleh banget, tinggal komen tiktokiswara.network atau mampir ke nomornya Iswara, itu WhatsApp ya, 0816-114-1014. Gue ulangi lagi nomornya, 0816-114-1014. Lo masih ditemenin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl yang siaran dari Senin sampai Jumat. Startnya di jam 8 malam sampai jam 11 malam. Pamungkas berapa kali? Yuk.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sekarang kita masuk di jam 9 malam, 2 jam lagi gue selesai siaran. Masih 2 jam, tenang aja sahabat suara, gue lagi live di TikTok juga. Buat lo yang pengen titip salam atau pengen jawab topik malam hari ini, boleh. Topik malam hari ini adalah, ada gak sih film atau series yang lo lagi rewatch banget? Kita sharing yuk sahabat suara yuk. Cara jawabnya tinggal masuk ke wawanya Iswara 0816 114 1014 atau di TikTok.

Ladies and gentlemen, you're still listening to 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hey, good evening everyone. Ini tuh lagi ngomongin soal film atau series yang lo lagi rewatch-rewatchnya gitu ya, sahabat suara ya. Dan gue sekarang lagi live di TikTok. Tapi gue penasaran, kenapa sih kita tuh bisa betah nonton sesuatu yang sebenarnya kita udah tahu gitu, udah tahu storyline-nya, udah tahu jalan ceritanya, udah tahu siapa pemerannya gitu ya. Jadi, ini ada gue ada jawabannya. Ada istilah di psikologi yang sering dibahas dalam konteks ini, namanya familiarity. Familiarity. Jadi familiarity itu adalah sesuatu yang sudah familiar, di mana cenderung terasa lebih mudah diproses dan lebih nyaman dibanding sesuatu yang benar-benar baru. Makanya lu pada suka balikan sama mantan, dor! Enggak. Makanya ketika kita lagi capek, kadang tuh kita gak mau ambil resiko dengan film baru, takutnya flop. Iya gak sih? Gue tau lo sekarang lagi pada capek banget. Terutama tadi di TikTok nih ada yang cerita, oh gue lagi capek banget ya rasanya. Oh ada V yang kayak lagi burnout banget. Makanya ketika kita lagi capek, kadang tuh kita nggak mau ambil risiko. Kita pilih yang udah tahu karakternya, udah tahu endingnya, humornya udah tahu. Tapi nggak juga tahu sahabat suara. Kadang-kadang lo rewatch itu nggak ada salahnya, karena gue berapa kali rewatch nih ya di pala gue udah tahu jalan ceritanya. Tapi pas gue tonton lagi, ada beberapa yang gue lupa. Nah itu yang bikin gue jadinya semangat lagi untuk nonton itu gitu. Karena tontonan tertentu itu bisa ngingetin kita dalam suatu periode hidup, sahabat suara. Misalkan kayak, gue dulu nonton series ini pas gue lagi belum mikirin apa itu cari uang. Gue nonton ini pas pertama kali tinggal sendiri. Gitu. Gue nonton ini pas lagi staycation. Staycation sendiri, maksudnya staycation sama teman rame-rame juga bisa. Sekarang gue pengen tahu, sahabat suara, dari lo ya. Ada gak sih film atau series yang lo lagi rewatch banget? Dan kenapa ya, kenapa? Misalkan gue tuh lagi suka nonton High School Musical. Kemarin gue rewatch yang season kedua, HSM 2. Yang pertama gue suka banget lagu-lagunya. Lagu-lagunya di HSM 2 tuh easy to consume. Enak-enak lagunya, dan kayaknya momen itu gue SD deh. Gue suka aja sama jalan ceritanya. Kayaknya waktu SD tuh gue paling sering nonton yang kedua. Kalau lo apa, sahabat suara? Film atau series yang lo tuh lagi rewatch banget, kasih tahu alasannya ya. Bisa jawabnya di nomornya Iswara 0816-114-1014 atau mampir ke TikTok, karena gue sekarang lagi live di TikTok, iswara.network. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, gue juga lagi live di TikTok, sekali lagi TikToknya iSuara.network. Kita lagi ngomongin soal film atau series yang lo tuh lagi rewatch gitu ya. Hai BR, gue baru join nih, gue lagi rewatch Dracin The Early Spring. Anjay, Dracin dia mainnya, Hesti. Padahal baru keluar, dan baru minggu lalu gue kelar nonton. FYI, sekarang lagi trending di Netflix. Oh iya, wih gokil Dracin. Big deal bro. Real. Gue nonton karena ceritanya bagus, makin ditonton ulang makin dapat detail-detail kecil yang kelewat pas nonton pertama kali. Gue suka banget minor expression main leadnya. Tonton guys, tuh guys, tonton guys, buat kamu yang suka nonton potongan-potongan Dracin di TikTok, tonton nih The Early Spring, ada di Netflix trending lagi. Thank you lo ya, rekomendasinya dari Hesti. Kalau aku rewatch film Insidious sama Train to Busan Bear sama wah Otto sedih juga sih. Otto sedih banget men. Gila-gila, banyak yang keinget bapak ya katanya kalau nonton itu. Malam Mas Beril, aku Mirasti lagi nonton ulang series Dr. X

Full Hindia sama Fis, tenang aja. Buat lo yang pengen cerita, gue nanti akan ada sesi curhat. Hotline-nya udah gue buka, nomornya 0816-114-1014. Cerita apapun, gak harus sesuai topik, pokoknya apapun yang lo rasain hari ini, sahabat suara. This one is Club 80s. Gecolak kaula muda. Masih ditemenin sama Beryl, nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Sekali lagi save nomornya Iswara di 0816-114-1014. Dan jangan lupa di follow TikToknya Iswara @iswara.net.

0: Suara, suara warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026 ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo Hall D2 JI Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Olympic 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melek & Soul di hari terakhir. Dari tanggal 12 Oktober sampai 1 November 2026 di Ion Mall Delta Mas. Jangan sampai ketinggalan. Cari tahu informasi lengkapnya dengan follow akun Instagram @ionmalldeltamas. Salurin passion olahraga bareng komunitas kamu hanya di Ion Olympic 2026.
2: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

0: 104.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ada beberapa unek-unek yang diutarakan oleh sahabat suara di malam hari ini yang sudah masuk di hotline AI Suara di 0816-114-1014. Jadi, maka dari itu kita langsung masuk saja ke sesi curhat kali ini. BTS, let's go!
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

Salah kan? Oke. Sahabat suara yang sudah mengutarakan ceritanya, yang pertama kali yang akan aku bacakan adalah seseorang. Ini dari Aziz. Bear, maaf kalau gak sesuai tema malam ini, tapi gue cuma mau cerita. Gak apa-apa lah, namanya juga unek-unek. Ya lo ceritain aja apapun yang lo rasain, gak harus sesuai tema. Tenang aja bro. Jadi gini, ini terjadi baru banget tadi siang. Siang itu gue jemput calon istri kan, soalnya mau ke butik bahas baju pernikahan kita. Nah, sama calon istriku ini suruh masuk aja naik ke atas. Posisinya rumah kok sepi. Oke, rumahnya sepi ya. Wah, Jis. Ya maksudnya, wah, suruh turun lah gitu. Nah, saat ke atas melewati kamar calon mertua, waduh. Ya. Suka deh gue sama excitement-nya Aziz ini menjelang pernikahan. Saat ke atas melewati kamar calon mertua, aku melihat pintunya ternyata tidak terkunci dan terdengar suara dari dalam. Karena mengira mereka sedang memanggilku, gue refleks membuka pintu sedikit. Baru beberapa detik gue langsung sadar kalau gue datang di waktu yang sangat tidak tepat. Lo juga main buka aja, Jis. Gue buru-buru menutup pintu sambil berkata, maaf, aku gak tahu. Lo gak usah tahu, gitu kata orang tua. Wajahku langsung panas karena malu, aku memilih pergi ke bawah, tunggu di ruang tamu aja dan pura-pura sibuk dengan HP. Beberapa menit kemudian, mertua yaitu buka turun cuma bilang, lain kali kalau dengar suara kayak gitu, cuekin aja, jangan cuekin om. Ya tutup pintunya maksud saya, mah. Ya aku jawab, maaf om, tadi tidak sengaja buka pintu kamarnya. Tidak sengaja, bos. Ya gak apa-apa, toh saya yang salah lupa tutup pintunya. Setelah itu aku dan bokapnya kita jadi tidak canggung malu lagi. Malah dia tawarin untuk merokok dan kita merokok bareng sambil menunggu calon istriku turun. Dan setelah itu kita langsung pamit untuk pergi. Itu aja sih ceritaku, sumpah sampai sekarang masih ngerasa gak enak aja sama calon mertuaku. Terima kasih Beril. You better! Lain kali, memang mertua, calon mertua lo itu lupa nutup pintu, memang mereka lupa ya, mungkin udah umur. Cuma tangan lo itu loh, ya yeah, nggak usah ikut penasaran dorong pintunya. Oke, okay? Itu saran dari gue aja. Ada-ada aja ya. Semoga nggak trauma ya, Jis. Gue masih buka hotline buat lo yang pengen cerita. Apapun yang lo rasain, apapun yang habis lo hadapi di hari ini atau mungkin beberapa hari lalu yang gue tuh ketahan buat cerita gitu. 0816-114-1014. Nemenin lo di jalan yang sudah sampai rumah atau yang masih di kantor. This is Shilon 7, Sevilla.

0: terbuang dalam waktu. Dari Barak Suara diputerin nemenin lo sahabat suara di malam hari ini yang sungguh bahagia. Kita masuk sesi curhat yuk.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: Selamat malam sahabat suara, kita langsung ke curhatan yang ketiga berarti di malam hari ini dari
1: Hai Bestiu.
0: Hai Darwi.
1: Gue mau live update dong.
0: Boleh terus.
1: Gue udah happy, tadi gue udah keroken lagi di mobil.
0: Keroken lagi?
1: Ada sampai gue instastoryin ke Iswara.
0: Keren.
1: Very, very happy. Karena datain gue udah selesai. Terus kemarin abis nangis-nangis, akhirnya ya ampun, gila, semalam gue tidur, kemarin malam gue tidur pules banget. Gila, abis nangis tuh rasanya lega. Terus tadi gue abis ngeluarin podcast gue tentang burnout kan. Karena gue juga abis ngalamin itu beberapa hari terakhir. Nonton dong please di TikTok guys, nonton ya, makasih.
0: Tuh nonton tuh, buat lo yang butuh sesuatu yang thoughtful secara suara gitu ya. Dari tuh punya podcast tuh ya, bahas soal pemerintahan katanya Dar ya. Katanya top 3 kabinet favorit Dari gitu. Enggak. Ayo lanjut.
1: Kayaknya kalau gue baca-baca di komen lagi pada capek banget ya.
0: Banget gila.
1: Menurut gue kalian kalau lagi capek please jangan dipendam sendirian ya. Keluarin aja.
0: Betul.
1: Mau marah, mau teriak-teriak, mau nangis, mau journaling, atau mau nge-yapping kayak gue gini, pokoknya dikeluarin aja.
0: Kojut, setuju.
1: Dan ketika deadline kalian udah beres, jangan lupa buat
0: istirahat.
1: Self reward sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras kalian. Kan kalau udah kelar semua bisa lega, bisa tidur pulas, bisa rewatch film-film yang lagi kalian pengen nonton.
0: Betul.
1: Ya kan? Sekian update gue hari ini. Thank you, Bestiu.
0: Terima kasih Dari. Ini mah bukan Dari yang curhat, lebih ke gue yang disediakan tempat curhat dari gitu ya. Tapi gak apa-apa tahu, sahabat suara lo, kalau misalkan orang manusia tuh pasti capek. Kalau cepat kan abri, ya enggak. Maksudnya kalau lo capek, lo tanda-tandanya lo capek adalah lo sering ketawa sendiri. Terus yang kedua lo tidurnya lagi pules banget. Atau enggak, justru kebalikannya lo lagi susah tidur, lo capek tuh. Jangan sampai guys gak dikeluarin, karena sekarang media untuk ngeluarin curhatan lo, ngeluarin isi kepala lo tuh banyak. Kalau temen gak bisa dipercaya, kalau pasangan gak bisa dipercaya, ada nongkrong bareng Beril, dicokin lah, masa kagak cerita. Hotline lu di save 0816 114 1014. Karena yang respon tuh gak cuma gue, ada sahabat suara yang di TikTok tuh, ada Uci, ada Tommy, ada kembar petualang, banyak deh. Setiap curhatan lo juga akan dikasih feedback sama mereka juga ya. Tuh kalau kata Uci, gue kalau lagi burnout, healing sendirian gak ngajak anak, bahkan sengaja staycation sendiri. Tuh setiap orang punya caranya yang masing-masing lah. Anjani, aku mau curhat juga boleh gak? Boleh Jan, cerita yang cerita lo Jan. Nomornya 0816 114 1014. Oke, okay? I'll be back. Stay tune on 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam 10 malam, jam ketiganya Beril siaran di nongkrong bareng Beril. What's up everyone, what's up? Hey, menemani kamu juga nih di TikTok nih, TikTok iswara.network, sahabat suara. Makasih lo ya, kamu udah nemenin aku nih, pengen bacain lagi nih. Ada yang masih aku bacain, tenang aja. Tadi kan topiknya, lo rewatch film atau series apa sih? Kalau kata kembar, jujur sekarang gue nggak bisa rewatch film, nggak tahu kenapa. Sekarang nonton pun nggak suka kalau bagian konflik. What? Tapi dulu gue bisa rewatch berkali-kali Harry Potter, Transformers, Planet of Apes, oh yang monyet ya, dan masih banyak lagi. Cuma buat sekarang nggak bisa, nggak tahu kenapa. Anyway, gue pengen titip salam real buat suami gue yang lagi jalan arah pulang kerja. Lagi dengerin iSuara. Halo suaminya kembar. Suami lo tahu gak sih nama TikTok lo apa? Tahu aja mungkin nama lo kali. Request Nina. Oh tadi udah aku puterin. Sahabat suara, kita mulai jam throwback ya. Asik deh. Pakai nada buluk. Asik deh. Gak usah tau, oke. Anyway sahabat suara, malam ini gue pengen ngobrolin soal hal-hal kecil yang bikin orang lawan jenis itu terlihat makin atraktif. Ada yang bilang dengan nonton film, dia tahu pengetahuan film tuh, kata temen gue ya, temen gue cewek, dia suka kalau lakinya pengetahuan filmnya tuh tinggi. Karena si cewek tuh anaknya film banget dan series banget, pokoknya nonton banget deh. Suka movie marathon. Jadi tuh menurut dia, cowok yang pengetahuan filmnya luas, itu tuh atraktif banget. Dan gue pengen jawaban dari lo. Apa sih yang lo harapin dari orang lawan jenis supaya mereka terlihat lebih atraktif di mata lo? Kalau gue nih, versi gue nih ya. Seru nih. Misalkan cewek nih. Gimana ya? Gue tuh lawan jenis cewek lebih atraktif kalau dia outfitnya oke. Ya gue ada selera outfit sendiri lah gitu. Dan bayangan gue tuh cewek-cewek yang enggak, justru cewek-cewek yang jangan terlalu girly menurut gue, itu atraktif tuh. Terus cewek yang suka olahraga, bisa bela diri, itu atraktif menurut gue. Total. Itu gue, kayaknya baru itu deh. Tapi biasanya ada lagi sih. Banyak kok. Kalau versi lo apa sahabat suara? Lawan jenis kelihatan lebih atraktif kalau apa versi lo? Kasih tahu di TikTok, gue sekarang lagi live TikTok. Anyway, playlistnya kita throwback, yoi.

0: 101,4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng Beril, nemenin lo yang lagi di jalan, yang masih lembur di kantor. Udah jadi paksa kerjanya, yuk pulang yuk istirahat, besok kerja lagi sahabat suara. Kita sekarang lagi memutarkan sesi curhat ya, jadi ada beberapa curhatan yang masuk di hotline-nya Iswara. 0816-114-1014, masuk yuk!
1: Sekarang saatnya BTS. Rally terbuka sama Beril.
2: Beril, bukain dong!

Selamat malam sahabat suara, ini bacain dulu ya. Malam bang, aku tutup. Aku lagi kredit banget nih tugas kuliah secara aku kuliah sambil kerja. Oh kelas karyawan kamu ya. Hampir tiap hari tidur cuma 4 sampai 5 jam. Yang ngeselin tuh adalah ada dospem yang gak aktif di matkul yang krusial. Jadi gak jelas tuh mau dibawa kemana ini kelas. Udah dilaporin kampus, tetap aja gak aktif. Ada ngapain sih dia daftar jadi dospem kalau gak punya waktu? Suka rese tuh dosen-dosen kayak gitu tuh. Ini buat lo ya yang lagi merintis jadi dosen, tolong jangan jadi dosen yang susah ditemui. Gimana pun lo disuruh kerja, jangan badai, ngerti gak maksud gue? Lo boleh badai sama mahasiswa yang tidak kooperatif. Tapi kalau mahasiswanya udah jelas-jelas dia rajin, dia mau lulus, dia lo bahkan nggak tahu mungkin di balik dia kuliah sambil kerja kayak Tutut juga. Nah, janganlah jadi yang seperti itu. Jangan jadi badai. Temuilah. Soalnya banyak tuh cerita-cerita yang mahasiswa-mahasiswa yang kayak digocek. Saya ada di sini, ketemu saya di sini. Pas di tempat yang tadi dosennya bilang, dosennya udah nggak ada. Gue udah sempat ditawarin jadi dosen, sumpah. Tapi katanya kudu S2 dulu ya. Ntar deh. Gue pernah jadi asdos. Pernah sih gue jadi pemberi materi. Kayaknya gue cocok jadi dosen. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya dosen baru kalian. Nama saya Beril. Pokoknya saya di sini gak main-main ya. Pokoknya kalau ada tugas, kumpulin tepat waktu. Takut ketawa gue. Gak tau ah, lagu dulu. Abis ini masih ada curhatan sahabat suara. Ketemu di TikTok ya, gue lagi live di TikTok, oke?

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition The Icon Edit.

0: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora.
1: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: lagi ngomongin soal apa sih yang bikin atraktif pacar lo, asik. Misalkan nih, lo kan, misalkan lo cewek, menurut gue yang bikin cowok makin kelihatan atraktif tuh kalau dia bisa lompat batu nias gitu misalkan. Ya kan beda-beda tiap orang ya. Kalau dari siapa lagi nih? Dari Tania. Gue suka kalau suami gue tiba-tiba bersih-bersih tanpa gue suruh. Asik. Ini mah udah bukan atraktif nih, Tania. Jackpot lu mah, gokil. Gue itu gue. Gue suka bersih-bersih tanpa disuruh. Tapi kalau udah lagi malas tuh udah gue malas banget, mager banget sumpah. Kevin dari Grogol. Katanya pacarnya dia tuh paling menarik kalau lagi fokus kerja. Eh sumpah, cewek fokus kerja tuh kayak baru pengen gangguin. Kata Novita, hobi olahraga dan traveling. Ya. Kebayang tuh gue cowok-cowok yang instastorynya lagi trail run. Wih gila, itu travelingnya dapet, olahraganya dapet. Mau kemana lo Sabtu ini? Ke Cisadun nih, trail run. Ah itu. Anjani, gue suka kalau suamiku tiba-tiba transfer tanpa kasih aba-aba itu. Iya. Langsung kayak bungkus aku paksu gitu ya. Saya bungkusin makanan, lapar, kan baru gajian. Cewek menarik kalau lagi ikat rambut. Eh iya bener, cewek kalau lagi ikat rambut tuh gah gitu loh. Oh iya, cewek atraktif, cewek kaos band tuh. Gue suka tuh cewek kaos band. Coba, ini kalau kata siapa lagi nih ya? Ada yang ikutan topik nih, voice note. Dar, masuk Dar.
1: Berskui.
0: Ais, Darskui.
1: Yang baru, buat bestie gue namanya Berskui.
0: Nah, baru lagi tuh.
1: Oke, okay, gue mau jadiin topik. Cowok akan atraktif kalau dia tiba-tiba tahu apa yang gue suka. Contoh nih, Algi itu tahu lagu-lagu yang gue suka. Padahal di awal pacaran dia tuh gak pernah nanya ini, kamu suka lagu apa. Terus tiba-tiba dia ngirim video gitu. Sekali lihat di tempat kerjanya lagi ada yang muter lagunya Tulus yang Seribu Tahun Lamanya,
0: seribu
1: kan
0: tahun lamanya.
1: Terus dikirim ke gue. Terus dia bilang, coba deh kamu tebak ini siapa yang nyanyi. Terus gue bilang, lah ini kan lagu Tulus gitu
0: sulut,
1: kan.
0: Iya, sulut.
1: Terus gue langsung pakai caps tuh, oh kamu tahu sih aku suka lagu ini gitu.
0: Anjay.
1: Terus dia ngomong gini, apa, dia bilang gini, si Ali bilang ke gue, ya kan kamu tahu sendiri pacar kamu spek Intel. Bisa tahu dari instastory kamu, kamu gak minta tolong pun ke aku, udah tahu kamu pengen apa. Kalau misalkan kamu lagi lapar, tinggal aku gojekin kamu kepengen apa, gampang.
0: Algi punya mah, dukun tau itu
1: gitu. Jadi kayak kalau si Algi itu tahu apa yang gue suka. Contoh lah gitu ya, gue lagi nge-podcast, dia adalah manajer gue gitu.
0: Keren.
1: Dia yang mengajukan diri, yaudah nanti aku yang manage ya, nanti aku yang jadwalin hari tayangnya yang mana, yang mana, yang mana, yang mana, yang mana, gitu. Jadi kayak cowok yang
0: supportive boyfriend,
1: tahu apa yang kita suka dan bisa diajak kerjasama, itu atraktifnya luar biasa.
0: Keren.
1: Oh iya, dia lagi jalan pulang.
0: Kedinginan loh, sampai menggigil.
1: Jadi tolong ya, abis ini dipanggil laki gue biar dia denger ini, karena ini buat dia.
0: Tuh, Algi dapat apresiasi dari pacarnya. Terima kasih udah selalu tahu apa yang dia suka. Semakin lo kayak gitu, dia lo semakin atraktif menurut dia. Bentuk support lo ke Dari itu sangat amat dianggap atraktif buat Dari. Bagus lah, keep it up bro. Coba apalagi nih TikTok nih. Cewek lagi menarik kalau senyum. Iya sih. Terus maksud gue yang lebih spesifik gitu, coba misalkan senyum sambil masak sayur tahu gitu misalkan, atau enggak apa. Oh, cewek menurut gue lebih atraktif kalau bisa ngobrol sama keluarga.
2: dari gue gitu misalkan Ais. Kayak wah iya nih gitu.
0: Astrid, kata Astrid Beril ganteng kayak Jaksel banget. Ganteng Jaksel banget tuh gimana, kayak Farel Hilal gitu. Asik. Kita balik lagi ke lagu dulu sahabat suara, buat lo yang pengen curhat atau pengen ikutan topik, boleh monggo, gue lagi live di TikTok iswara.network. Dan save dulu hotline Iswara buat lo yang pengen curhat, 0816 114 1014. Playlist Robek. Oh.

0: Temper Ants. Masih dengerin Beryl, siaran di nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam, sahabat suara. Wah, yang curhat masuk terus nih. Mari kita dengarkan satu-satu sahabat suara ya. Hotline 0816-114-1014. BTS, yo!
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

Ini event lagi banyak, Ned yang curhat sama gue kena scam. Belum tentu sih, coba ya gue bacain ya. Dari Merayu, namanya bagus deh Merayu. Hai Merayu, ini gak tahu unek-unek atau bukan, tapi gue benci banget deh gak jago war tiket. Berakhir gue jadi tiap nonton konser tuh belinya dari orang, dan gue udah 3 kali kena scam. Alias semalam gue abis nyari tiket konser yang gue pengen banget tonton. Gue udah DP 10%-nya lah dari harga yang dikasih. Terus ternyata dia scammer. Bener-bener nomor gue diblokir, akun dia hilang. Sedih banget gue real. Dan sialnya entah kenapa kena scam ini tuh selalu grup gitu loh yang gue mau tonton. Selalu grup ini gitu loh yang mau gue tonton. Oke. Alias 3 kali kena scam, lain waktu semua, tapi satu grup ini semua. Padahal grup lain gak pernah. Ini grup K-pop maksudnya. Nah, grup K-pop yang ini emang sering banget ke Indo. Tapi ya gitu, gue gak pernah jadi nonton. Please real dari semuanya, doain gue dapet tiket sebelum hari H. Amin, amin, amin. K-pop apa sih yang mau datang? Nah, ini tuh gue gak tahu ya. Gue pernah beli tiket online. Pernah beli tiket dari orang. Gue cari di Threads waktu itu. Tapi gue harus ngecek Instagramnya. Jadi kalau di Threads itu kan ada profilnya kan. Terus abis itu kan biasa connect ke Instagram, integrated langsung ke Instagramnya dia. Gue cek Instagramnya, okay, ternyata valid gitu. Orang ini ada dan gak diprotek. Pokoknya lo jangan neko-neko lah pokoknya ya. Harus jelas orangnya yang jual tuh gimana. Pokoknya patokannya dari Instagram aja, profil medsosnya dia aja deh. Gitu ya pokoknya. Semoga lo bisa dapet tiket sebelum hari H ya. Semoga bisa happy-happy nanti di sana Merayu, oke? Lebih hati-hati lain kali. Hai sahabat suara. Aku Anjani. Ini sebenarnya bukan masalah aku ya, tapi aku juga gak tahu solusinya gimana ya. Barangkali kalian bisa bantu kasih masukan. Ini kisah sahabat deketku yang terjebak bisnis MLM. FYI, ini tuh kayak bisnis yang nyuruh kita buat nyari orang buat join, dan ada tingkatan levelnya. Terus sahabatku selalu dibujuk secara terpaksa buat naik level tiap tingkatan. Buat naik level. Nah, tiap tingkatan level naik setoran yang katanya investasi, quote-unquote, dan itu bukan nominal dikit, Kak. Jutaan malah. Nah, sampailah di titik sahabatku harus setoran bulanan. Awalnya dia nggak tahu mau nyari setoran di mana, karena dia masih kuliah. Dan kayaknya bisnis gini tuh emang targetnya mahasiswa yang mau cari penghasilan berujung naas. Awalnya dia mulai gadai laptop kuliah dia, terus buat bayar laptop dia, dia ambil pinjol buat bayar pinjol dia, dia buka pinjol lainnya lagi, dan pay later lainnya, sampai semua menumpuk pinjaman ke 37 juta. Jujur aku kasihan, dan tiap dia mau keluar selalu diancam kalau uang yang dia invest bakal angus, tapi dia udah berat banget dan gak tahu mau bilang apa sama ortunya. Apalagi orang tuanya di kampung, awalnya niatnya pengen dapat penghasilan bantu ortu, malah berujung ketipu. Terima kasih, maaf kalau panjang ya. Semoga bisa jadi pelajaran buat mahasiswa, jangan mudah terperdaya ikut bisnis bodong dan investasi bodong. Sekian. Emang MLM masih ada ya? Maksud gue, setahu gue orang-orang udah mulai terbuka sama yang namanya MLM gitu loh. Terbuka dalam artian kayak, ya hati-hati gitu. Iya gak sih? Banyak banget bentuk orang narik-narikin uang orang, terus jadinya ikutan investasi bodong tuh banyak banget, mulai dari MLM, terus judol, amit-amit lupa dulu, jangan pada judol ya, banyak lah modusnya. Nah, peran lo sebagai temennya dia Anjani, mulai bikin dia lebih terbuka, ajakin dia untuk selalu cerita sama lo, dan bikin dia lebih hati-hati. Oke, Anjan, good luck Anjan.

0: nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia Television Awards.
3: Inilah Malam Puncak Indonesian Television Awards 2026, ajang penghargaan paling bergengsi untuk insan pertelevisian, dimeriahkan penampilan spektakuler, unggul.

0: Nugroni Parulia, Anggis Devaki, Lady Rara, Keisha Alvaro, Zara Leola, dan bintang-bintang lainnya. Pembaca nominasi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Fendi Chow, Dude Harlino, Fajar Setboy, Aziza Hanum, Gita Sinaga, dan sederet bintang lainnya. Saksikan Malam Puncak Indonesian Television Awards 2026, Sabtu 26 September, live hanya di RCTI.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: 90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Banyak yang curhat yuk, kita masuk ke sesi curhat yuk.
2: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: voice note masuk dari Uch Hutahe. Nih yang suaranya gue bilang bagus juga nih.
1: Hai Beryl, hai sahabat suara semuanya.
0: Halo.
1: Kayaknya gue udah lama ya nggak BTS-BTS-an. Tadi sih kalau misalnya topik tentang series yang sering gue rewatch ya, itu sih banyak ya. Tapi ini gue mau sedikit unek-unek, mengungkapkan unek-unek gue tentang teman gue yang kita sebut aja dia namanya Jelita.
0: Jelita
1: alias jelang 50 tahun.
0: Okay, wow.
1: Gue yang waktu itu pernah gue ceritain dan dia sifatnya itu tiba-tiba berubah ya kan. Jadi gue beberapa hari yang lalu itu dapat omongan dari teman gue yang juga dikasih tahu sama seseorang yang katanya si Jelita ini cerita nih sama seseorang ini, katanya dia ini selalu mengalah, capek selalu mengalah. Terus kita-kita gue dan teman-teman gue yang lainnya sampai bingung kayak, "Hah? Mengalah dari sisi apa ya kan?" Selama ini semua kemauan dia selalu kita turutin. Bahkan waktu di Jogja pun dia mau kemana selalu kita turutin. Ya kan, sampai akhirnya dia mungkin agak sedikit kesal karena ada sesuatu yang dimana dia bilang terserah ya kan. Kayak gue menawarkan ke dia untuk kita ikut jeep tour waktu itu di Prambanan ya kan. Gue sampai berkali-kali nanya sama dia kayak, "Gimana, jadi gak cek terus jawab terserah." Oke, ya kan. Kalau terserah itu kan menurut kita kayak, "Oke, lu gak apa-apa nih kalau misalnya kita gak jadi jeep tour."
0: Iya, lo udah gede, terus lo gak usah kode-kode gitulah gitu. Udah sama-sama dewasa.
1: Tour ya kan, ternyata dia tuh kayak, "Gue sebenernya pengen gitu loh." Terus dia juga sempat cerita sama seseorang di kantor gue. Katanya perjalanan dia, liburan bersama kita-kita di Jogja itu gak seru.
0: Wow.
1: Ya kan. Terus kita sampai yang, "Kenapa sih lu tuh sampai ngomong ke orang lain gitu ya kan? Lu kalau misalnya emang gak seru perjalanan kita waktu kita di sana,
0: ya lu
1: ngomongin sama kita-kita gitu ya kan." Jadi yang gue gak suka dari temen gue ini, si Jelita ini, adalah dia itu punya unek-unek kepada kita, kita berempat, tapi gak diungkapin sama kita berempat. Dia malah mengungkapkannya
0: sama orang lain.
1: Yeah. Yang sebenarnya ceritanya itu tidak sesuai dengan keadaan gitu ya kan.
0: Betul.
1: Terus dia juga sempat cerita katanya, waktu pas pulang dari Jogja ke Jakarta itu katanya ribet apa gitu ya kan. Ternyata dia tuh cerita katanya, waktu pas kita udah nyampe Jakarta, emang sih waktu pas kita nyampe Jakarta itu agak sedikit debat gitu ya kan, diskusi. Jadi sebenarnya kan kita seharusnya itu turunnya di stasiun Senen ya kan, tapi dia tuh kekeh pengen banget
0: di turun Selasa. Lu bilang stasiun Senen, dia maunya Selasa gitu, gimana?
1: Di stasiun Jatinegara, karena katanya kita naik stasiun stasiun Jatinegara aja ya kan, biar kita naik KRL segala macam bla bla bla bla. Dan ternyata dia tuh nggak ngeh kalau hari itu tuh bukan hari libur, pas itu tuh hari Senin kalau nggak salah ya, dan jam pulang kerja itu tuh ramai banget di stasiun ya kan. Dan dia itu ribet dengan bawaannya sendiri, bawa koper, sedangkan gue sama temen gue itu cuma pakai ransel, bawa tote bag. Ya gimana sih, namanya juga kita ribut dengan diri kita sendiri, kita juga nggak mungkin dong ikut bantu temen gue ini yang bawa koper gitu. Jadi ya udahlah, itu aja. Jadi pokoknya gue tuh nggak suka sama orang yang sebenarnya lo tuh gak suka sama gue, tapi lo tuh gak berani ngomong ke gue, lo malah ngomong yang enggak tentang gue di banyak orang. Sampai tau gak, satu ruangan itu tahu kalau dia itu lagi ngediemin kita berempat. Kan gak enak ya.
0: Oke,
1: thank you Beryl.
0: Lingkungan lagi, males tuh. Makanya nih yang kayak gini-gini nih, maksud gue, tapi lo pernah gak sih Ci nanya ke orang itu, kalau nanya ke si Jelita ini, kalau sebenarnya apa yang bikin lo tuh takut buat, atau gak lo, kenapa apa yang bikin lo tuh gak mau cerita sama kita gitu. Kemungkinan gitu, kalau dilihat dari kacamata yang lebih lebar, mungkin ada yang dia bikin agak dia agak sungkan gitu. Tapi salah dia juga. Kenapa lu nggak ngomong ke kita, tapi malah nyebarin berita-berita yang nggak jelas kayak gini, yang jelas-jelas ngerugiin kita ke orang lain. Agak males tuh yang kayak gitu sebenarnya. Jadinya kan, apalagi iya kalau orang lainnya mau mendengarkan. Kalau orang lainnya nggak mau denger, langsung masa nggak mau denger dari sisi lo gitu, maunya denger dari dia, udah langsung nganggep lo jadi yang aneh-aneh gitu kan, jadi males kan. Kok kata dia udah di tahap males, ya udahlah nikmatin aja momen itu. Kalau gitu mah, maksud gue, ada-ada baik sebenarnya mas sahabat suara ya. Apalagi Jelita itu, usia-usia Jelita, asik, jelang 50 tahun. Anyway sahabat suara, thank you lo udah nemenin gue sampai jam 11, udah 3 menit lagi jam 11. Maaf kalau ada curhatan yang belum bisa gue bacain, besok gue janji akan gue bacain. Jadi jangan di unsend curhatan lo ya. Besok gue akan scroll ke bawah lagi. Tenang aja. gue juga lagi live TikTok. Gue pamit-pamit dulu, sahabat suara. Abis pamit, gue masuk di TikTok juga. So thank you so much buat lo yang masih di jalan, hati-hati. Yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Yang sudah, yang masih di kantor, emang ada yang masih di kantor jam segini? Coba. Ada real lo, iya sih bener gue masih di kantor. Astaga. Yaudah sahabat suara, pamit dulu. Kita ketemu lagi besok di udara dan juga di TikTok iswara.network. It's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Ditutup oleh MCR, I don't love you. Bye.

0: jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu. Mahal. Ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau gak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Ih, itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi, iya. Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai mereka punya satu kamar isinya Lego, Lego semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kota.
0: Wow, wow,
1: dan
0: wow, wow.
1: Harganya udah ya puluhan juta.
0: Mahal sih. Lego-lego yang Uti suka beli aja kayak, "Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek." gitu.
1: Mahal.
0: Ya kan? Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jeng Kelin.
1: Ih, sama kayak sama gua si Shui. Ini sama kayak gue nih. Gua rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelin.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan nih.
1: Kalo kamu bisa mewujudkan enggak tuh?
0: Bisa kalau itu mah.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
5: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition, The Icon Edit. Fashion Nation mempertemukan berbagai nama dan perspektif dalam fashion Indonesia. Mulai dari IFDC, Drew, Diba, Vivian Lee, Cita Tenun Indonesia, Arkea, Elima, Lani Fati, Amod Syamsuri Muda, dan masih banyak lagi. Dibuka melalui The Era Runways, Senayan City menghadirkan Mel Ahyar Archipelago dan Toton, kemudian hadir 20 in Style, Converge, Urban Nomad, SC New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk. Yang pengen bercerita barang apa, atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka, atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game, namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si Mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia iya gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
1: Ya
0: kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit, tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal.

0: kawasan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ngide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
0: Oh, jadi gitu.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
1: Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman sehatku ini ya.
2: Jumpa lagi.
1: Jumpa kita di sini.
2: Asik deh.
1: Ya di sini.
2: Di mana tuh?
1: Pastinya suara seru.
2: Bersama saya Rizky Aditya.
3: Bersama saya Iksan Akbar.
4: Bersama saya Indra Herlambang.
1: Dan saya Gina Kirana.
3: Dinda itu Dinda.
2: Bukan Gina Kirana. Itu Citra, Citra Kirana. Jauh banget
1: Citra. Lah tadi pas semua ya.
2: Kok lu gak masuk sih?
1: Oh gak masuk ya.
2: Gak masuk. Kita mulai suara seru dengan Bismillahirrahmanirrahim.